dan memproduksi konten bacaan menimbulkan kekhawatiran akan masa depan buku konvensional sekaligus membuka peluang baru dalam pengembangan literasi digital. Kehadiran AI seperti ChatGPT, Gemini dan berbagai platform generatif lainnya mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi secara cepat, personal dan interaktif. Namun, kemudahan ini juga menggeser minat baca dari buku fisik atau digital yang panjang menuju format teks singkat, instan dan mudah dicerna. Menurut pakar literasi digital, tantangan terbesar saat ini adalah menjaga minat baca mendalam di tengah banjirnya informasi instan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Bahasa yang digunakan oleh suatu masyarakat mencerminkan jati diri, sejarah dan cara pandang mereka terhadap dunia. Di Indonesia, dengan lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, kekayaan bahasa menjadi bukti nyata akan keberagaman dan kekayaan budaya Nusantara. Menurut para ahli linguistik, bahasa merupakan sistem yang merekam pengalaman hidup, cara berpikir serta nilai-nilai sosial masyarakat penuturnya. Dalam setiap kata, frasa dan ungkapan tersimpan filosofi hidup yang menjadi bagian dari identitas kolektif suatu komunitas. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tidak hanya menyatukan berbagai suku dan etnis, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan kedaulatan bangsa. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Igu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Perompak FM, suara budaya Nusantara. Saudara perompak, kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat Indonesia itu menunjukkan tren yang sungguh mengkhawatirkan. Ketimpangan antar kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah terus melebar, menjadi tantangan besar bagi pembangunan yang berkeadilan. Nah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik terbaru, indeks ini juga yang mengukur ketimpangan pendapatan nasional menunjukkan peningkatan, terutama di wilayah perkotaan. Dan hal ini juga menandakan bahwa distribusi kekayaan masih belum merata. Nah, di mana sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi. Nah, penyebab utama meningkatnya kesenjangan ini adalah akses yang tidak merata nih terhadap pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak, dan juga teknologi. Nah, mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau berasal dari keluarga kurang mampu cenderung tertinggal dalam hal ekonomi dan juga peluang. Nah, tidak hanya soal pendapatan nih, saudara perempat, kesenjangan sosial juga terlihat dalam akses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan juga perumahan. Di sejumlah daerah, anak-anak itu masih kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak. Sementara di sisi lain, masyarakat atas itu memiliki akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan terbaik. Nah, pemerintah sebenarnya telah meluncurkan berbagai program untuk menekan kesenjangan seperti bantuan sosial tunai, kartu prakerja, hingga penguatan UMKM. Namun, efektivitas program-program tersebut itu masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pemerataan dan keberlanjutan.

0: Aduh. Hah? Kenapa, Wai? Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
1: Mana?
0: Itu lagi tu. Buntung okok lagi. Tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain mengotori lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
2: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang
0: Ha kan? Dah kena? Bahaya, woi.

101,3 MHz, Penobat FM, Suara Budaya Nusantara. Pendidikan Pancasila generasi sekarang. Nah, sedari perempat, pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang bisa diajarkan melalui aplikasi edukasi berbasis cerita interaktif. Nah, dengan cara ini, generasi sekarang atau generasi Alpha itu dapat memahami bagaimana bersikap adil, berempati dan juga menghormati sesama baik di dunia nyata maupun juga digital. Nah, sedari perempat, teknologi digital memiliki dua sisi. Nah, di satu sisi, teknologi dapat membuat seseorang lebih individualistis, tetapi di sisi lain juga bisa memperkuat semangat gotong royong jika digunakan dengan bijak dan seksama. Nah, oleh karena itu juga, pendidikan Pancasila harus mengajarkan generasi Alpha tentang pentingnya bekerjasama dan saling membantu, baik di dunia nyata maupun dunia digital. Sedari perempat, sebagai contohnya, proyek kolaboratif berbasis digital itu dapat menjadi cara untuk menanamkan nilai gotong royong. Nah, kegiatan seperti menciptakan konten edukatif bersama, menggalang dana untuk kegiatan sosial, atau bahkan berpartisipasi dalam komunitas daring yang positif bisa mengajarkan mereka bahwa kerjasama itu tetap penting dalam kehidupan digital. Nah, selain itu juga, saudara perempat, gotong royong bisa diajarkan melalui etika digital, seperti cara menggunakan media sosial dengan bijak, menghargai pendapat orang lain, serta tidak menyebarkan hoax atau ujaran kebencian. Nah, dengan demikian juga, generasi Alpha tidak hanya memahami pentingnya kerjasama, tetapi juga bagaimana menerapkannya dalam interaksi digital sehari-hari.

0: Selalunya saya belanja kopi-kopi Indonesia yang kepopulerannya itu sudah mendunia. Ada kopi Gayo, rasa dia unik. Tingkat keasamannya rendah. Ada sentuhan nuansa buah-buahan dan juga rempah-rempah. Terus ada pula kopi Mandailing ni. Ini menawarkan rasa manis alami dengan sentuhan coklat dan rempah. Kopi Toraja rasa kuat. Ini aroma floral yang khas serta sentuhan nuansa buah segar. Ada lagi ni, kopi Kintamani. Punya tingkat keasaman yang lebih tinggi dengan sentuhan nuansa citrus dan floral yang menonjol. Yang terakhir, ini yang paling saya suka. Kopi Luwak yang terkenal dan mendunia.
1: Permisi, paket.
0: Itu dia paket belanja kopi saya dah datang. Tak sabarnya.

Rompar FM, suara budaya Kepulauan Biau. Saudara penumpat, globalisasi membuat generasi Alpha lebih akrab dengan budaya luar dibandingkan budaya lokal. Nah, mereka mengenal tokoh-tokoh internasional, mengikuti tren global, dan memiliki akses tak terbatas terhadap informasi dari berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila harus mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan cara yang menarik dan relevan bagi mereka. Nah, sejarah perjuangan bangsa, keberagaman budaya, dan pentingnya persatuan itu harus diperkenalkan melalui media digital yang mereka gemari. Nah, sebagai contohnya saudara perempat, game edukasi yang menghadirkan kisah pahlawan nasional. Nah, film animasi tentang kebinekaan Indonesia ataupun platform pembelajaran interaktif yang menampilkan keunikan budaya setiap daerah. Ini bisa menjadi cara yang efektif untuk menanamkan nasionalisme. Nah, selain itu juga program pertukaran budaya digital juga bisa menjadi sarana bagi mereka untuk mengenal budaya lokal sekaligus juga memperkuat rasa persatuan di antara sesama anak bangsa. Nah, kemajuan AI ini juga sedar penempat membawa banyak manfaat ya, tapi juga menimbulkan tantangan yang etis. Nah, banyak anak muda yang kurang memahami dampak dari keputusan mereka dalam menggunakan teknologi. Nah, oleh karena itu juga pendidikan Pancasila itu harus mengajarkan generasi Alpha untuk selalu mengutamakan nilai kemanusiaan dalam penggunaan teknologi. Misalnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini bisa menjadi dasar bagi generasi Alpha dalam bersikap etis di dunia digital.

0: seorang karyawan berinisial ML mengakhiri hidup. Diduga korban mengakhiri hidup karena terjerat pinjaman online.
1: Aku udah terlambat.

0: Sahabat macam apa aku ni? Aku tak sempat nak ingatkan kau untuk tak terjerat pinjaman online.
1: Menghindari perilaku konsumtif ialah salah satu cara agar tidak menyesal di kemudian hari.

Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, perubahan sosial merupakan suatu proses yang tidak terelakkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Seiring perkembangan zaman, pola pikir, nilai, norma serta perilaku sosial mengalami transformasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari budaya, ekonomi, pendidikan hingga interaksi antar individu. Nah, saudara perempat, perubahan sosial ini dapat terjadi secara lambat maupun cepat. Nah, salah satu penyebab utamanya adalah kemajuan teknologi dan globalisasi yang membawa pengaruh besar terhadap gaya hidup masyarakat. Di era digital, banyak tradisi lama mulai tergeser oleh kebiasaan baru, termasuk juga dalam cara berkomunikasi, bekerja dan juga belajar. Nah, perubahan sosial ini membawa dampak ganda, positif dan juga negatif. Ini tergantung pada kesiapan masyarakat dalam menyikapi hal tersebut. Di satu sisi, teknologi itu memudahkan akses informasi dan meningkatkan efisiensi kerja. Nah, tapi di sisi lain, nilai-nilai lokal dan interaksi sosial tradisional bisa tergerus jika tidak diimbangi dengan kesadaran budaya. Nah, salah satu dampak positif dari perubahan sosial ini adalah tumbuhnya kesetaraan gender, akses pendidikan yang lebih luas, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia. Dan kini, generasi muda juga lebih berani menyuarakan opini dan terlibat aktif dalam isu-isu sosial melalui berbagai platform digital. Namun demikian juga, saudara perempat, perubahan sosial menimbulkan tantangan baru seperti melemahnya kohesi sosial, meningkatnya individualisme, serta munculnya kesenjangan di digital antara kelompok masyarakat. Dan ini menuntut adanya adaptasi, literasi digital, dan penguatan nilai-nilai moral agar masyarakat tidak kehilangan jati diri.

produk Indonesia berarti mendukung petani, pengrajin, pedagang, hingga generasi masa hadapan. Uang kita kembali ke negeri kita. Jadi lapangan kerja, jadi harapan. Belanja lokal, bangun Indonesia.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempuan. Maklumat yang pertama. Di tengah arus globalisasi yang membawa pengaruh budaya asing ke berbagai penjuru dunia, eksistensi bahasa lokal dan bahkan bahasa nasional menghadapi tantangan serius. Namun di balik tantangan tersebut, anak muda justru menjadi harapan baru dalam pelestarian bahasa. Mereka tidak hanya menjadi pengguna aktif bahasa, tetapi juga agen perubahan dalam menghidupkan kembali bahasa-bahasa yang mulai terlupakan. Sebagai generasi digital, anak muda memiliki akses luas terhadap teknologi dan media sosial. Ini menjadi peluang besar untuk memperkenalkan dan mempromosikan bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, ke audiens yang lebih luas. Melalui konten kreatif seperti video pendek, puisi digital, musik tradisional modern, dan kampanye daring, mereka mampu menjadikan bahasa sebagai sesuatu yang relevan, menarik, dan membanggakan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Kemajuan pesat kecerdasan buatan AI dalam beberapa tahun terakhir telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia termasuk dunia literasi dan perbukuan. Transformasi ini menimbulkan tantangan serius terhadap eksistensi buku sebagai medium utama dalam proses pembelajaran dan pembentukan pengetahuan. AI kini mampu menghasilkan konten tertulis secara otomatis, menyajikan ringkasan instan, hingga memberikan rekomendasi bacaan personal berdasarkan frekuensi pengguna. Akibatnya muncul pergeseran dari budaya membaca mendalam menuju konsumsi informasi cepat. Kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya kualitas pemahaman, analisis kritis, dan kemampuan reflektif pembaca, khususnya di kalangan generasi digital. Dan peran buku sebagai sarana kontemplasi dan eksplorasi mendalam mulai tergeser oleh dominasi teks pendek berbasis algoritma. Pentingnya menjaga ekosistem literasi yang seimbang antara efisiensi digital dan kedalaman intelektual. Demikian, saya Syahduddin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Hindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: MHz, Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Perempat, bahasa bukan hanya alat komunikasi tapi juga cermin dari kepribadian seseorang. Nah, saudara, cara seseorang berbicara ini mencerminkan bagaimana ia berpikir, bersikap dan juga menghargai orang lain. Nah, oleh karena itu juga menggunakan bahasa yang bijaksana dalam kehidupan kita sehari-hari, ini jadi hal yang sangat penting untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan juga saling menghormati. Nah, saudara Perempat di mana saja berada, bahasa yang bijaksana tidak selalu berarti menggunakan kata-kata yang indah, tapi juga bagaimana seseorang mampu menyampaikan pesan dengan sopan, santun dan juga penuh pertimbangan. Nah, dalam kehidupan sosial, tutur kata yang baik itu dapat menenangkan suasana, menyelesaikan konflik dan juga mempererat hubungan antar individu. Nah, sebaliknya, kata-kata yang kasar, tergesa-gesa, ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman, bahkan perpecahan. Di era digital seperti sekarang ini, kebijaksanaan dalam berbahasa juga harus diterapkan di ruang daring. Media sosial nih, ini seringkali jadi tempat di mana orang mudah mengeluarkan pendapat tanpa berpikir panjang. Nah, padahal setiap kata yang ditulis itu dapat berdampak besar bagi orang lain. Nah, menahan diri untuk tidak berkata kasar, menyebar kebencian ataupun menyinggung perasaan orang lain, ini merupakan bentuk kedewasaan dalam berkomunikasi. Nah, menggunakan bahasa yang bijaksana juga menandakan seseorang memiliki kecerdasan emosional yang baik, mampu memahami perasaan diri sendiri dan juga orang lain sebelum berbicara. Nah, dengan memilih kata yang tepat, seseorang bisa menyampaikan pendapat tanpa harus melukai hati.

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompat RRI Tanjung Pinang.

Zapin Penyengat, yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu, nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga, bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari.

Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, dalam kehidupan yang penuh keberagaman, perbedaan seringkali jadi hal yang tak terhindarkan, baik perbedaan suku, agama, bahasa, budaya maupun cara pandang kita. Semuanya adalah bagian dari mozaik indah yang membentuk masyarakat Indonesia. Namun yang membedakan masyarakat yang harmonis dengan terpecah adalah cara mereka memandang dan memaknai perbedaan tersebut. Alih-alih menjadi sumber perpecahan, nah, perbedaan justru dapat menjadi pondasi kokoh untuk saling mengenal dan juga menyayangi. Nah, melalui interaksi yang terbuka, kita juga dapat memahami latar belakang, kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh orang lain. Nah, pemahaman inilah yang juga menumbuhkan rasa hormat, empati dan persaudaraan. Nah, nilai kemanusiaan ini juga tertuang jelas dalam Pancasila, tepatnya pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi makna dari sila ini juga menegaskan bahwa sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain, mengedepankan sikap adil dan juga menjunjung tinggi martabat manusia tanpa membeda-bedakan. Nah, saudara perempat, nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong dan saling menghargai ini jadi kunci untuk menjaga hubungan antar sesama. Nah, saat seseorang mampu memandang perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman, kita juga turut menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Menghargai perbedaan bukan hanya berarti menerima keberagaman, tapi juga aktif membangun jembatan komunikasi dan kebersamaan.

Lingge, ada satu kain yang selalu hadir di atas hidangan. Kain itu bukan sekedar penutup, tapi sebagai lambang adab dan kemuliaan. Itulah kain tudung hidang. Sejak zaman kerajaan Lingge Riau, kain tudung hidang dipakai untuk menutup saji yang terletak di atas cipe atau paha. Hidangan akan disantap para tetamu yang berjumlah 5 orang. Sebelum disantap, hidangan mesti dijaga kehormatannya dengan tudung saji. Dan di atas tudung itulah terbentang kain tudung hidang yang sangat indah. Kain ini terdiri dari 3 warna. Kuning, tanda kebesaran raja. Merah, tanda persaudaraan. Dan hijau pula, melambangkan kesejahteraan. Di tengahnya, ada kain segi 4 bertekad bunga. Lambang sukacita dan kegembiraan. Sehelai kain sederhana, namun penuh dengan makna. Tudung hidang bukan sekedar penutup makanan, tapi tanda martabat, persaudaraan dan kegembiraan masyarakat Melayu Lingge.

Kompar FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Saudara penumpat, ada istilah cultural shock atau kejutan budaya. Ini adalah perasaan canggung, bingung, hingga stres yang sering dialami seseorang ketika berada di lingkungan baru dengan budaya yang berbeda dari kebiasaan mereka. Nah, fenomena ini biasanya terjadi pada individu yang bepergian, merantau ataupun tinggal di luar negeri. Tapi juga bisa dialami ketika seseorang pindah ke daerah lain dalam satu negara dengan budaya yang berbeda. Nah, saudara berempat, meski bisa membuat stres, cultural shock ini juga punya sisi positif. Nah, kalau seseorang terbuka dengan budaya baru dan juga mau belajar, pengalaman ini juga akan memperluas wawasan, melatih kemampuan beradaptasi dan juga menumbuhkan sikap toleransi. Nah, gejala cultural shock ini dapat terlihat dari rasa terkejut terhadap kebiasaan baru. Nah, kesulitan beradaptasi dengan bahasa, aturan sosial, hingga gaya hidup masyarakat setempat. Misalnya, seseorang dari daerah pedesaan yang pindah ke kota besar mungkin merasa kewalahan dengan ritme hidup yang cepat. Nah, begitu juga pelajar Indonesia yang melanjutkan studi ke luar negeri misalnya, bisa merasa bingung dengan perbedaan cara berkomunikasi maupun pola pergaulan. Namun, saudara perempat, cultural shock ini bukanlah sesuatu yang sepenuhnya negatif. Nah, kalau dihadapi dengan sikap terbuka, pengalaman ini justru bisa menjadi sarana pembelajaran yang berharga. Jadi, seseorang dapat memperluas wawasan, meningkatkan toleransi, serta melatih kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi.

Katanya di Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum, membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya. Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India. Tapi di tanah Melayu, menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin, dicampur jintan, kapulaga, cengkeh, kayu manis dan pala. Semuanya bukan sekedar rempah, tapi simbol kekuatan, kesehatan dan kemakmuran. Di Tanjung Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu. Hidup itu mesti dibagi. Nikmat jangan dimakan sendiri.

Rompar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Sederhana penempat menginginkan sesuatu yang sedang tren lebih cepat dari orang lain memang bukanlah hal yang salah sebetulnya, tapi kalau di era serba digital sekarang ini, tren itu datang dan pergi begitu cepat. Mulai dari produk fashion, makanan viral, hingga gawai terbaru. Wajar kalau masyarakat ingin menjadi bagian dari arus tersebut agar tidak ketinggalan zaman. Namun sederhana penempat seringkali keinginan ini mengikuti tren justru menimbulkan masalah. Nah misalnya, terjadi rebutan saat peluncuran produk baru, antrean panjang yang tidak teratur, bahkan hingga keributan kecil yang merugikan orang lain. Nah, fenomena ini juga menunjukkan bahwa keinginan pribadi terkadang bisa mengabaikan kepentingan bersama. Tidak ada salahnya saudara perempat ya jadi orang pertama yang mencoba hal baru selama tidak menimbulkan konflik sosial. Etika dalam bermasyarakat pun tetap perlu dijaga, terutama ketika tren tersebut melibatkan ruang publik atau produk dengan jumlah terbatas. Yang pada akhirnya saudara perempat, tren hanyalah bagian dari gaya hidup yang sifatnya sementara. Lebih penting dari sekedar menjadi yang tercepat adalah bagaimana masyarakat tetap bisa menjaga ketertiban, kenyamanan, serta saling menghargai satu sama lain. Nah, dengan begitu juga tren tidak hanya membawa kesenangan pribadi, tapi juga tetap menghadirkan manfaat positif bagi banyak orang.

0: dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
3: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, digitalisasi budaya hadir sebagai solusi inovatif dalam melestarikan warisan budaya bangsa. Upaya ini tidak hanya menjawab tantangan zaman, tetapi juga membuka peluang baru dalam memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Saudara perempat, digitalisasi budaya adalah proses mengubah dan menyimpan elemen-elemen budaya seperti naskah kuno, tari tradisional, musik daerah, bahasa hingga cerita rakyat ke dalam bentuk digital. Melalui dokumentasi audio, video maupun teks digital, berbagai unsur budaya ini dapat diakses secara luas melalui internet. Digitalisasi budaya merupakan bagian penting dari transformasi literasi budaya di era modern. Digitalisasi bukan sekedar menyimpan data, tetapi juga cara memperluas jangkauan budaya kepada generasi muda yang hidup di tengah era digital. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Pelestarian budaya di era globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Salah satu strategi yang dinilai efektif dan berkelanjutan adalah mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal ke dalam sistem pendidikan. Upaya ini tidak hanya memperkenalkan budaya kepada generasi muda, tetapi juga menanamkan rasa cinta tanah air serta identitas kebangsaan yang kuat sejak dini. Integrasi budaya dalam pendidikan dapat diwujudkan melalui berbagai pendekatan seperti pengenalan bahasa daerah, seni tradisional, permainan rakyat, cerita rakyat hingga nilai-nilai lokal dalam mata pelajaran di sekolah. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk siswa tidak hanya mengenal, tetapi juga memahami dan mencintai budayanya sendiri. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Buku Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Sebenarnya apa nih yang memang dimaksudkan dengan Blue Education, dan memang kenapa sih konsep ini penting untuk dibicarakan di Kepulauan Riau khususnya?
2: Oke, saya duluan ya.
1: Boleh, boleh.
2: Baik, terima kasih Mbak
1: Salwa.
2: Mbak Salwa ya.
1: Iya.
2: Jadi memang konsep Blue Education nih mengemuka akhir-akhir ini, memang setelah adanya kami melakukan penelitian dari beberapa tim peneliti di Umrah tentang bagaimana persepsi, motivasi, dan kompetensi anak-anak di kepulauan, khususnya waktu itu kami meneliti di Senayan. Dan hasil penelitian itu kami bicarakan juga dengan kebetulan ketemu teman di yang dari Finlandia dan Korea, dan mereka concern dengan ke masalah ini. Jadi ya, waktu itu kami sepakat ingin mengangkat ke permukaan, bahkan ke dunia, tentang Blue Education di sini. Jadi Blue Education di sini, kalau terminologi dalam bahasa Indonesia-nya mungkin lebih sesuai itu pendidikan kebaharian.
1: Oh, kebaharian.
2: Bukan pendidikan laut, bukan pendidikan kemaritiman, tapi karena pendidikan kebaharian ini, bahari itu lebih luas daripada maritim. Kalau bicara maritim mungkin lebih pada teknokrasi ya, tetapi kalau bahari lebih pada budayanya. Jadi kalau misalnya kebudayaan itu sudah masuk teknokrasi, saintifik dan sebagainya. Jadi kita berbicara luas, dan berbicara Blue Education ini emang layak kita angkat justru dari kepri. Kita tahu Indonesia ini negara kepulauan, tapi yang dari negara kepulauan ini justru provinsi yang paling banyak lautnya adalah provinsi Kepri. Lebih 96%, bahkan 98% bahkan data terakhir. Kita ini terdiri dari laut, bahkan terdiri dari pulau 2408 pulau katanya. Dan itu sangat-sangat tentu mencerminkan kita ini memang betul-betul daerah kemaritiman, daerah bahari. Dan laut itu bukan sekedar suatu hamparan geografis yang kita nikmati, tapi itu juga merupakan identitas kita. Jadi kalau anak Kepri itu bicara laut, laut itu adalah identitas kita. Di situ ada budayanya, di situ ada konteks sosial politiknya, kependidikannya. Jadi itu harus kita angkat sehingga anak-anak Kepri ini memang punya jiwa dan identitas kebaharian yang kuat, yang dibandingkan dengan daerah yang maaf bicara tidak ada laut. Jadi itu yang jadi concern kita, sehingga juga anak kita karena dia di daerah laut, dia punya kepedulian tentang laut dan berpikir bagaimana sustainability dari laut itu sebagai bagian dari planet bumi ini. Itu dulu.
1: Oke, berarti akan ada concern ke mahasiswa sendiri nanti kah, Pak?
2: Tentu mahasiswanya, tentu ke pendidikan anak-anak usia dininya sampai ke mahasiswanya. Jadi anak Kepri harus giat concern dengan Blue Education, dan itu harus diprogramkan, harus ada campur tangan pemerintah, jadi konsep bersama, sehingga kelihatan nuansa Blue Education itu di kalangan pelajar maupun di kalangan mahasiswa dan juga di kalangan masyarakat.
0: Sembang Komunitas Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Din.
1: Oi.
0: Hey, Din.
1: Apa?
0: Kau tahu tak?
2: Aku tahu.
0: Aku nak bagi tahu nih. Kau dengar dulu. Kau main game aja.
2: Lagi super menguat aja.
0: Nah, aku nak bagi tahu nih.
2: Apa tuh?
0: Ikat bengkong. Nah, tahu tak? Tali pinggang yang lebar tuh melambangkan pemaga diri dan penolak bala tau.
1: Ibaratkan kata, pengantin memakai ikat bengkong tuahnya jadi tempat berlindung, menolak jembalang, teluk dan tanjung,

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Gurindam 12, Raja Ali Haji, ya kan? Ini, jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiada lajemu. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Nah, itulah pesan petua dari Raja Ali Haji 200 tahun yang lalu. Kita itu sangat luar biasa sebenarnya, Pak. Kita punya warisan sejarah yang diakui oleh dunia, oleh UNESCO, Raja Ali Haji, Pulau Penyengah, dan dikaji itu oleh berbagai macam. Dan itu sudah dituliskan oleh Raja Ali Haji tadi dengan pasal pantun Gurindam 12-nya. Harusnya kita menjadikan sebuah garda terdepan sebenarnya. 200 tahun yang lalu sudah ada loh tokoh yang menuliskan tentang adab. Ya kan? Menuliskan tentang banyak hal lah. Gitu. Tapi kenapa ini tidak bisa dijadikan sebagai referensi misalnya kan? Harusnya ini Raja Ali Haji dan pemikirannya itu menjadikan pola dasarnya loh. Berbasis sekolah di Kepulauan Provinsi Kepulauan Riau ini berbasis dengan pemikiran Raja Ali Haji. Ini contohnya misalnya yang lebih sederhana dan konkret di Tanjung Pinang itu sendiri. Atau contohnya yang ada di Pulau Penyengat itu sendiri. Seharusnya dia bisa memberikan, ya kan, menjadi referensi, menjadi role model. Bagaimana pemikiran ini bisa diimplementasikan. Dan bagaimana sebenarnya dukungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga. Ada gak komitmennya gitu. Sebenarnya ini yang perlu kita tagih nih sebenarnya. Jangan hanya sekedar misalnya mohon maaf cakap membangun monumen budaya bahasa di Pulau Penyengat 101 miliar. Tapi pemikiran-pemikirannya tidak nih dikembangkan, tidak masuk pengembangan kurikulum lokalnya ada atau tidak misalnya. Seperti itu.
2: Iya, sebetulnya memang kita sendiri dalam budaya Melayu punya warisan yang sangat kuat.
1: Warisan yang sangat kuat.
2: Yang itu tentunya bukan hanya sekedar akar yang kuat, tetapi juga harus kita terapkan dalam lingkungan sekolah ya. Dan ini menarik ya, ternyata memang sekolah yang ramah itu bukan cuma soal fasilitas atau lingkungan yang nyaman, tetapi ada budaya yang harus dibangun ya. Ada keteladanan yang harus ditunjukkan dan juga ada kepemimpinan yang harus mampu menciptakan rasa aman bagi seluruh warga sekolah.
0: Sembang Komunitas Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
3: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

0: ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh, Cik Abang. Kalau begitu, menyusun kata dengan sampiran. Termaktub isi berjuta makna. Usah mengata, jangan baperan.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Jadi kali ini di program kita, budaya baca dan budaya lokal itu dapat tumbuh bersama. Bagaimana nih menurut Eric kalau berdasarkan perkembangan budaya literasi kita di Kepulauan Riau sekarang nih?
2: Kalau sebagai salah satu pengurus forum TBM lah ya Bang, kita itu memang kalau visi dan misinya TBM ya tentu saja untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat, menjadi salah satu kontributor lah yang membuat masyarakat kita tuh lagi jadi gemar lagi membaca.
1: Betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Tak cuma menikmati hal-hal lain di luar sana, hiburan mungkin, tapi juga punya bahan-bahan bacaan yang bisa bermanfaat dan berkualitas untuk ya hidup kita masing-masing.
1: Untuk bahan bacaan banyak tak kita sekarang di TBM?
2: Tiap-tiap TBM beda-beda kondisinya Bang.
1: Ya?
2: Ada yang memang punya banyak koleksi, ada juga yang mungkin masih kurang gitu. Karena kan sumber koleksi dari kawan-kawan TBM itu ada yang memang pengadaan sendiri, swadaya. Ada juga yang sumbernya dari kontribusi berbagai pihak, ada donasi dan lain-lain gitu.
1: Oke, kalau misalnya untuk kawan-kawan kita di luar sana, di luar TBM, nak berkontribusi memberikan bahan bacaan berkualitas, itu bagaimana prosedurnya?
2: Oh bisa.
1: Bisa ya?
2: Kalau mungkin pertama cek dulu di sekitar tempat tinggal kawan-kawan semua itu ada tak TBM. Nah kalau bisa kan kita berkontribusi ke lingkungan terdekat dulu lah.
1: Oh jadi di TBM Kepulauan Riau ini lokasi-lokasinya?

0: nyumbang ilmu juga jadi di situ.
1: Bisa juga
0: nyumbang ilmu. Boleh nantu ya. Kawan-kawan yang alhamdulillah mungkin udah bisa memberikan nilai lebih untuk literasi di Kepulauan Riau, bolehlah untuk menyumbangkan ilmu ya, gitu,
1: betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Sambil nyumbang buku juga. Nyumbang duit boleh juga ya?
1: Nyumbang duit boleh, Bang.
0: Wah, masyaallah.
1: Nyumbang masalah yang tak boleh.
0: Ah, jangan nyumbang masalah. Nah, dah kita banyak masalah kan? Nanti ujungnya banyak salah, ya
1: enggak?
0: Betul. Okay. Banyak orang menganggap membaca itu hanya nambah ilmu. Nah, menurut Eric nih, bagaimana membaca itu juga jadi cara kita untuk melestarikan budaya lokal?
1: Mungkin banyak kita sama-sama tahu lah, ada pepatah yang mengatakan membaca itu jendela ilmu gitu ya, untuk kita menengok dunia dan segala macamnya. Tapi di sisi lain, kalau kita membaca budaya lokal, membaca koleksi-koleksi yang terkait dengan identitas kita, membaca itu justru bisa jadi cermin, Bang, untuk menunjukkan sebenarnya kita ini siapa,
0: jati diri kita,
1: jati diri kita, ya? Biar kita tidak lupa bahwasanya misalnya kita baca literatur Melayu nih, oh, kita tahu orang Melayu itu bersikapnya macam mana, orang Melayu itu adabnya macam mana, kebiasaan-kebiasaannya macam mana. Jadi kita macam bercermin jati diri kita. Salah satunya membaca itu bisa berfungsi sebagai itu.
0: Apalagi kita kan punya banyak koleksi kan, koleksi-koleksi manuskrip lama, aksara-aksara lama yang barangkali generasi sekarang banyak yang tak bisa membacanya.
1: Betul.
0: Nah, itu macam mana peran TBM gitu?
1: Kalau peran TBM mungkin itu kembali ke relawan tiap-tiap TBM di berbagai tempat ya. Jadi banyak trik yang dilakukan kawan-kawan TBM untuk memperkenalkan kembali literasi-literasi lama itu kepada masyarakat yang berkunjung ke TBM-TBM tersebut, Bang.
0: Jadi masyarakat kita juga tidak, kata orang itu, butuh kayu lah ya, dengan manuskrip-manuskrip kuno yang tentunya sampai sekarang masih ada kan?
1: Masih ada, cuma kan jumlahnya terbatas ya, Bang.
0: Jumlah terbatas.
1: Dan tidak semua TBM tuh punya koleksi seperti itu.
0: Karena koleksi-koleksi itu di musim-musim besar, gitu. Bahkan masih banyak di luar negeri ya kan? Karya-karya penulis handal kita dulu masih banyak belum balik lagi ke negeri kan? Masih banyak di pusat, masih banyak di Belanda juga ya.
1: Betul, Bang.
0: Nah, nih, seberapa penting budaya baca kita nih dalam mempertahankan identitas Melayu di Kepulauan Riau sekarang nih?
1: Penting sekali. Banyak cara memang mempertahankan identitas, tapi salah satunya membaca ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, karena dia punya, kita sebagai pembaca itu punya kebebasan sendiri kan. Kita bisa baca sendiri
0: situ, ya?
1: Kapan kita nak baca, bila ada waktu kita nak baca, tinggal baca. Beda dengan misalnya kita pergi ke sanggar, nak belajar tari, nak belajar apa segala macam, kan harus bergantung sama orang nih, sama gurunya, sama waktunya segala macam. Tapi kalau membaca itu di mana aja kita bisa, di rumah bisa, di tempat kerja, di mana ada.
0: Supaya kawan-kawan kita di luar sana supaya bisa menikmati membaca atau menikmati buku bacaan, seberapa sedapnya membaca itu kalau menurut Eric?
1: Kalau ditanya gitu mungkin tiap-tiap orang beda ya.
0: Beda,
1: kalau
0: ya?
1: Saya sendiri, Bang, saya memang dari kecil itu, dari SD kawan-kawan
0: yang hobi membaca.
1: Istirahat ke kantin, saya istirahatnya ke perpustakaan. Dari SD memang sudah suka membaca.
0: Jadi habit di situ bagus.
1: Jadi mungkin kalau bisa buat kita jatuh cinta sama aktivitas membaca itu, pilih topik yang memang kita suka aja dulu. Jadi cari dulu topik yang memang membuat kita tertarik.
0: Kalau saya yang masih membekas dari kecil, dari SD sampai sekarang tuh, saya baca buku tuh tentang pahlawan Tuanku Tambusai.
1: Tuanku Tambusai.
0: Yang makamnya di luar negeri, yang di jiran. Itu sampai sekarang tuh alur cerita dari awal
1: masih
0: sampai
1: melekat,
0: akhir tuh masih melekat di kepala, karena bukunya tuh cuman buku-buku lama tuh kan, tahun berapa tuh, tahun 90-an gitu ya. Karena memang buku-buku dulu beda dengan buku-buku sekarang, apalagi sekarang zaman digital ya.
1: Lebih banyak digital sekarang.
0: Lebih banyak digital. Lebih menarik mana kalau menurut Eric sekarang, digital atau kita langsung baca di buku?
1: Sebagai orang lama yang udah rente nih, udah tua.
0: Kita sama-sama lama.
1: Sama-sama lama. Kalau saya pribadi lebih nyaman baca buku fisik.
0: Baca buku fisik,
1: buku lama.
0: Di situ ya.
1: Betul. Cuma kalau misalnya kita tak mungkin juga menafikan ya, zaman udah maju.
0: Betul.
1: Akses yang lebih mudah itu sekarang ke buku-buku digital, Bang. Apalagi untuk generasi-generasi di bawah kita, anak-anak yang masih muda, anak-anak usia-usia sekolah, mereka lebih gampang untuk mengakses koleksi yang ada digital ketimbang buku fisik.
2: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parozi Aika
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, perempat area Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara perempat. Kembali mengudara bersama dengan Anda, Salwa Aulia, di Segantang Lada Tengah Hari. Kali ini di edisi Minggu 4 Oktober 2026. Menemani Anda yang tengah menikmati hari-hari libur dan juga hari santai Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Gimana saudara perempat di siang hari ini kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan juga pastinya ada hal-hal baik yang hari ini mendatangi Anda dari pintu manapun lah pokoknya ya. Dan juga tentunya bersama dengan saya menemani Anda dengan beragam acara, dengan awalan acara di Kreasi Anak Negeri. Tentunya kita akan mendengarkan ya dan juga menonton dekat YouTube serta Facebook Perempat Tanjung Pinang yang juga sudah nantinya kita akan live dari Perempat. Macam mana nih Kreasi Anak Negeri yang hari ini versi dari sekolah mana? Nah ini ya, kemudian nanti akan ada sembang UMKM, kita akan menjelajahi sekiranya apa aja lah makanan, minuman yang sedap dekat Tanjung Pinang ini yang cocok untuk menemani hari libur kita, atau sekiranya peluang usaha apa nih yang cocok sangat untuk generasi semuanya lah pokoknya, terutama Gen Z ya saudara. Nanti juga akan ada acara Belasia menemani Anda dengan informasi-informasi yang terbaru, gaya hidup, ataupun juga pastinya selalu menemani-menemani waktu istirahat Anda. Baik saudara perempat, dengan cuaca yang alhamdulillah masih cerah-cerah manja macam gini, kita akan menghadirkan acara pertama di Kreasi Anak Negeri ya, yang hari ini kita akan mendengarkan dari SDIT Tunas Ilmu Tanjung Pinang Timur yang sekiranya akan menemani Anda selama beberapa saat ke depan. Di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Nusantara menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: sungguh menawan.
1: Bunda pergi menanak nasi untuk bekal pergi ke sawah. Kalau ingin ukir prestasi, kiat belajar jangan menyerah.
2: Hai, kuali beranak.
3: Kau tak percaya, itu bukti deh yang kau pegang.
4: Pergi ke laut mencari ikan.
5: Ewa.
4: Ikan didapat si ikan bawal.
5: Ewa.
4: Salam manis kami ucapkan sebagai pembuka di kata awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo sahabat kreatif RRI, pendengar setia dimanapun berada. Senang sekali saya Almira bersama teman-teman yang hebat dan berprestasi dari SDIT Tunas Ilmu siap menemani ruang dengar Anda semua dalam penampilan spesial sekolah kami di RRI. Untuk membuka perjumpaan kita agar penuh keberkahan, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh teman kita Gaza dan Haki. Kepada Gaza dan Haki, dipersilahkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kul fa'anna tusharun.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Katakanlah Nabi Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya? Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki arsy yang agung? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu, sedangkan dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya? Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu?
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masya Allah, sungguh merdu ya teman-teman. Lantunan ayat suci dari Gaza dan Haki. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Sahabat kreatif, warisan budaya Melayu sangat kaya akan makna. Salah satunya adalah Gurindam 12. Kali ini, Azkia akan membawakan pembacaan Gurindam 12. Mari kita simak bersama.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Luar biasa. Petua yang sangat bijak dari Gurindam 12 yang dibawakan oleh Indah Aleh Azkia. Acara selanjutnya adalah pembacaan puisi berantai yang akan dibawakan oleh teman kita.

pencari cahaya. Langkah-langkah kecil meniti jalan cahaya, membuka lembar demi lembar petunjuk dunia.

dan angka. Bukan jua megahnya gelar cendekia, sebab ilmu tanpa akhlak yang menata bagaikan pohon rindang yang tak berbuah.

0: pengetahuan meluas menembus semesta. Namun, tanpa kelembutan, nurani akan hampa.
1: Bukan hanya tingginya wawasan jiwa yang sanggup mengangkat peradaban dunia.

0: Penampilan puisi yang begitu menghayati dan penuh makna. Nah, pendengar setia RRI tidak kalah seru. Berikutnya ada sesi cerita sahabat yang akan saya bagikan untuk teman-teman semua di rumah. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman pendengar RRI, kali ini saya akan menceritakan tentang kasih sayang Khalifah Umar dan ibu yang memasak batu. Suatu malam yang sangat dingin dan gelap, Khalifah Umar bersama pengawalnya berjalan mengelilingi permukiman untuk melihat kondisi rakyatnya secara langsung. Tiba-tiba, dari kejauhan, beliau mendengar suara anak-anak kecil menangis. Lapar, Bu. Umar pun mendekati sebuah kemah tua dan melihat seorang ibu sedang mengaduk kuali di atas tungku api. Anak-anak di sampingnya menangis tanpa henti. Umar pun mengucapkan salam dan bertanya,
2: "Assalamualaikum. Wahai ibu, mengapa anak-anakmu menangis?"
3: "Mereka menangis karena kelaparan, wahai musafir."
0: Umar penasaran dan melihat ke dalam kuali.
2: "Lalu, apa yang sedang engkau masak di dalam kuali itu?"
3: Ibu itu menghela napas berat. "Isinya hanya air dan batu. Aku berpura-pura memasak agar anak-anakku berpikir makanan akan segera matang. Lalu mereka tertidur karena lelah menangis. Sungguh Allah lah yang akan menjadi hakim antara kami dengan Khalifah Umar yang tidak tahu penderitaan kami."
0: Mendengar hal itu, gemetarlah hati Umar bin Khattab. Tanpa memberitahu bahwa dirinya adalah sang khalifah, Umar langsung berlari cepat menuju Baitul Mal. Umar mengambil satu karung gandum dan bahan makanan lainnya. Pengawalnya menawarkan diri.
2: "Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang memikul karung ini untukmu."
0: Namun, Umar menjawab dengan meneteskan air mata.
2: "Apakah engkau mau memikul dosa-dosaku kelak di hari kiamat? Akulah yang bertanggung jawab atas mereka."
0: Umar memikul sendiri karung gandum yang berat itu. Sesampainya di kemah, Umar sendiri yang meniup api, memasak gandum tersebut dan menyajikannya langsung kepada anak-anak itu hingga mereka kenyang dan tersenyum kembali. Sahabat RRI yang bijak, kisah Umar bin Khattab ini mengajarkan kita untuk selalu memiliki sifat empati, rendah hati, dan peduli kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Sekian cerita dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekarang saatnya penampilan yang paling ditunggu-tunggu. Pendengar Tanjung Pinang sungguh betuah. RRI mengudara tak kenal jemu. Jemput kepada Rafif Inara dan Quinsa, pepantun handal dari Tunas Ilmu.
4: Ewa, pandai betul Kak Almira ni memuji. 2-3 kucing beraya. Terima kasih sanjungan indahnya.
5: Senangnya saya dipuji Kak Almira.
4: Eh, niat tu dijaga tau. Kan kita di sini nak sharing petua-petua agama karena Allah.
5: Oh, iya juga ya. Nak tanya sikit boleh?
6: Boleh. Tanya apa?
5: Pergi ke hulu membawa sampan.
1: Hebat.
5: Singgah sebentar membeli beras.
1: Hebat.
5: Mengapa niat harus disiapkan sebelum amal mulai dikemas?
4: Oh, awak bertanya. Ini jawabannya. Membeli beras di pasar baru.
1: Hebat.
4: Disimpan rapi di dalam wadah. Niat yang baik, kompas penentu, menjadikan amal bernilai ibadah.
0: Betul tuh, Queen. Terbang indah si burung nuri.
1: Ewa.
0: Sayap dikepak, angin menerpa.
1: Ewa.
0: Walau usaha sesanggup diri, tanpa niat hasilnya hampa.
5: Masya Allah, bijak betul lah dua kawan saya nih. Dua tiga kucing berlari, boleh tak saya tanya satu lagi?
4: Dua tiga kucing di atap, tiga soalan pun siap kami jawab. Betul tak Inara?
0: Betul, betul, betul.
5: Tinggi betul ilmu kawan saya ni. Ha, bincang-bincang tentang ilmu, saya nak tanya tentang ilmu je lah. Rotan dianyam menjadi rakit. Rakit terapung didayung bersama. Meskipun ilmu setinggi langit, mengapa adab paling utama?
4: Aduh, dalam ni Rafif, sampan didayung jauh berkelana.
1: Ewa.
4: Lelah terbayar sampai tujuannya.
1: Ewa.
4: Tanpa niat, adab ilmu tak bermakna, ibarat pohon tanpa buahnya.
0: Ewa, Inara tambah sikit ya. Burung merpati terbang berjajar.
1: Ewa.
0: Hinggap sebentar di atas dahan.
1: Ewa.
0: Adab dahulu sebelum belajar, agar ilmu membawa keberkahan.
5: Alhamdulillah, banyak saya dapat ilmu hari ini. Terima kasihlah atas ilmu Inara dan Queen yang cerdik dan pandai ini.
6: Sama-sama, Rangrif.
0: Kalau gitu, kami minta diri dulu ya pendengar RRI. Tanjung Pinang, Kota Berseri. Lain waktu kita jumpa lagi.

0: Wah, seru dan mengocok perut ya berbalas pantun dari teman-teman tadi. Sebelum kita sampai di penghujung acara, ada penampilan istimewa yaitu unjuk kebolehan bahasa Arab.
1: Assalamualaikum.

0: Syukran ala ihtimamikum wa ila liqa'i fil halqatil qadimah.
1: Ma'assalama ya Ustaz.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hebat sekali teman-teman kita ini, mampu berbahasa Arab dengan sangat lancar. Tidak terasa, rangkaian penampilan dari kami sudah selesai. Terima kasih banyak kepada RRI yang telah memberi kami kesempatan untuk tampil. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia RRI. Beli buah manis rasanya.
1: Ewa.
2: Dimakan bersama di dalam taman.
1: Ewa.
2: Terima kasih pendengar setia. Sampai jumpa di lain siaran. Saya Almira dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, rajin belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow.

0: menawan. Bunda pergi menanak nasi untuk bekal pergi ke sawah. Kalau ingin ukir prestasi, kiat belajar jangan menyerah.
1: Hai, kuali mana?
2: Kata percaya, tuh bukti deh yang kau pegang.
3: Intermezzo.
4: Sekarang nih, kalau kita jalan-jalan ke mall atau ke pusat kota, telinga nih kadang heran. Kita dengar cakap budak-budak sekarang ya, lidah Melayu yang harusnya kental dengan e dia, sekarang dah bertukar jadi lu gue. Literally pula dia punya bahasa. Kata tengok dah ganti jadi look, look. Kata bual dah berubah jadi deep talk. Kalau cakap Melayu penuh, dianggaplah kurang gaul, kolot, takut dibilang anak kampung lah, yang tak pernah ikut perkembangan zaman di media sosial. Padahal di dalam dialek kita ni yang lemah lembut bahasanya, ada tata krama, ada rasa hormat kepada yang lebih tua. Cara kita mengucap kata, cara kita menyusun rasa, itu dia lambang kesopanan yang tak ada di bahasa luar sana. Tapi yang paling mengherankan sebenarnya, orang luar datang ke Kepulauan Riau daerah kita ni kerana jatuh cinta dengan bahasa kita. Mereka belajar pasal saya, pasal mengapa dan sejarahnya. Sementara kita yang lahir di tanah ni malah sibuk membuangnya. Kita bangga betul kalau dibilang, eh, gaya cakap kau ni dah macam orang ibu kota eh. Rasa derajat kita naik satu tingkat di atas rata-rata. Padahal kita sedang mengikis identitas diri secara sukarela, menghapus jejak nenek moyang dari lidah kita sendiri jua. Pantun yang dulu jadi cara kita bergurau dan menyapa, sekarang hanyalah muncul di teks pidato pejabat sahaja. Anak muda kalau disuruh berpantun langsung garuk kepala. Aduh, tak pandailah. Itu kan tugas orang tua-tua. Saya ni bukan nak salahkan sesiapa. Saya pun kadang kalau mengetik pesan chat ya, ikut juga tren-tren gaul dunia. Biar apa? Biar dianggap asik, biar dianggap selevel dengan mereka. Sampai lupa indahnya bahasa sendiri yang bersahaja. Tapi dalam hati terfikir jua, kalau lidah kita sudah tak hendak lagi mengucap bahasa asal kita, lama-lama apalagi yang mencirikan kita ni orang Melayu sesungguhnya? Pakaian dapat ditiru, wajah dapat serupa, tapi ruh suatu bangsa itu ada pada bahasanya. Jangan sampai nanti beberapa puluh tahun ke depan masanya, bahasa Melayu Kepulauan Riau hanya dapat didengar di rekaman arsip lama. Dan anak cucu kita tak tahu lagi cara memanggil saudaranya, kerana bahasanya sudah larut dan hilang ditelan gengsi dunia. Kita pun cuma bisa menyesal dalam diam yang tersisa. Bahasa, warisan berharga, tapi kita malu memakainya.
3: Intermezzo.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.

Zapin Penyengat, yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu, nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga, bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menarik.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

0: Mengenai Pulau Mangkai.
1: Hei, jangan kau pegang-pegang ni, kotor.
2: Eleh, macam punya kau je sunting ni.
1: Memang bukan punya aku. Punya kakak aku untuk cari duit. Kakak aku kan Mak Andam.
2: Haai, kesian pula kepala pengantin perempuan nanti kotor.
1: Ha, kita bagi tahu dululah sedara perempat ni apa itu sunting.
2: Okey.
1: Sunting tu disebut juga dengan tajuk, iaitu hiasan di atas kepala. Juga disebut dengan kembang goyang, bermakna penolak bala, pemanis dan penghalus budi.
2: Kalau pengantin bertatah sunting, balak menjauh, malang berpaling. Elok sunting di atas kepala, pakaian pengantin penolak bala. Di situ ada tunjuk ajarnya, menghaluskan budi, mengelokkan tingkah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedari perempat, di gedung inilah tersimpan berbagai benda peninggalan kerajaan, seperti benda-benda yang dipakai oleh raja dan juga putri raja. Di Balai Adat Indra Perkasa ini juga digunakan sebagai upacara pernikahan. Dan yang paling unik yang ada di Balai Adat Indra Perkasa ialah adanya sumur di bawah tanah yang airnya tidak pernah habis dari dulu hingga sekarang. Tempat wisata di Kepri ini termasuk ikonik dan sangat wajib saudara kunjungi ketika saudara berada di Pulau Panjangan. Kita beralih ke maklumat lain. Persiapan pemilihan kepala desa Pilkades di Desa Topaya Utara Kabupaten Bintan terus berjalan sesuai tahapan. Saat ini Pilkades Desa Topaya Utara telah memasuki tahapan daftar pemilih sementara. Sekretaris Panitia Pilkades Desa Topaya Utara, Adi Susanto, mengatakan penetapan DPS telah dilakukan melalui rapat pleno pada bulan September 2026. Dari total 1.322 data dalam daftar penduduk potensial pemilihan umum DP4, Panitia menetapkan sebanyak 1.283 pemilih sementara. Dirinya menjelaskan 39 data tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam DPS. Data tersebut ialah berasal dari warga yang meninggal dunia, pindah desa, mengalami gangguan jiwa, maupun sedang menjalani masa tahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Penetapan daftar pemilih tetap tambahan DPT dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 9 Oktober 2026. Ia menambahkan akan melaksanakan proses pendataan pemilih tambahan bagi warga yang memenuhi persyaratan, termasuk yang genap berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hewan Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Serta 1,3 MHz Perompak Tarian Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Sudah ada Perompak, kita lagi beralih ke acara Simbang UMKM ya. Untuk Anda yang memang senang sangat menggunakan media sosial, tapi selama ini hanya menjadi konsumen saja, pengguna saja, tak ada TVK untuk menjadi produsen, atau malah menghasilkan dari sebuah video yang Anda upload di media sosial, sudah ada Perompak. Kayaknya kalau kita macam gitu bisa seru, kemudian juga pasti dapat cuan nih saudara. Karena memang untuk era saat ini, menghasilkan konten di media sosial ini bukan hanya sekedar kegiatan untuk menyebar informasi atau hiburan saja. Malah kreativitas dalam dunia digital mulai menjadi peluang ekonomi loh saudara. Entah itu macam video singkat berupa satu gambar, ataupun juga podcast ala-ala aja, dan juga siaran langsung. Nah, bisa pula menjadi alat nih untuk mengembangkan audiens sekaligus menciptakan kesempatan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif telah mencantumkan konten digital loh saudara sebagai salah satu dari 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 hingga 2045. Perkembangan ini pun menjadikan sumber penghasilan kreator semakin bervariasi pula. Jadi nantinya para kreator ya, kita ini para produsen, pembuat video, pembuat konten, ini bisa mendapatkan pendapatan melalui iklan. Nah, ada pula nanti orang-orang yang ngajak kolaborasi, entah itu merek, brand, ataupun juga sebuah usaha-usaha kan. Kemudian ada pula program afiliasi, penjualan barang, keanggotaan, bahkan dukungan langsung nih dari pengikut kita, dari followers kita, saudara Perompak. Dikatakan juga oleh Kementerian Ekraf, kalau monetisasi karya kreatif sebagai aspek krusial dalam perkembangan ekosistem kreator digital, termasuk nih melalui kerjasama dengan YouTube dan juga Google Indonesia. Macam gini lah saudara, yang menunjukkan kesempatan ekonomi semakin meluas, sebab konten digital ini sudah mampu ya untuk mengakses pasar yang lebih besar lagi tanpa harus selalu bergantung saja pada lokasi fisik.

0: Ih. Memang tak sangka aku eh. Kau memang melampau macam gini, Wai.
1: Melampau apa?
0: Melampau betul kau ni ah dengan kawan-kawan kita yang baru dapat kerja, Wai.
1: Apa aku buat? Apa salahku ni?
0: Salah, Wai. Tu ha, tengok. Kau pakai produk luar negara.
2: Tidak mencintai produk dalam negeri berdampak pada menurunnya lapangan pekerjaan. Hal ini terjadi kerana menurunnya permintaan sehingga produksi berkurang dan mengakibatkan banyak pekerja yang harus dikurangi. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Memburu Kasih Perempuan Sampan, karya Abdul Kadir Ibrahim, ialah sebuah novel yang menceritakan tentang kisah cinta yang berbeda latar belakang, suku, dan ras, dengan berbagai polemik dan konflik yang muncul dalam setiap alur ceritanya. Novel ini juga menyoroti nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya dan terbagi menjadi 8 nilai sosial, yaitu nilai sosial masyarakat, perserikatan masyarakat, kasih sayang, musyawarah, ekonomi, rekreasi, tolong-menolong, dan watak. 8 nilai sosial tersebut memiliki pengaruh yang berbeda pada setiap alur ceritanya. Abdul Kadir Ibrahim, yang biasa disapa Akib, menggunakan gaya penulisan deskriptif, namun penjelasan dalam novel tersebut secara kompleks dan teliti tentang nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Buku ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai yang dijaga kelestariannya kini lekang dimakan zaman. Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah salah satu novel yang mengembangkan nuansa romantik cinta, namun tidak melupakan nilai-nilai sosial. Karya ini merupakan sastra yang sangat menarik untuk pembaca, dikarenakan cerita yang dibangun oleh pengarang berangkat dari kisah nyata pernikahan antara wanita suku laut dengan lelaki asal Pulau Jawa yang bekerja di Batam. Secara keseluruhan, Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah sebuah karya sastra yang memiliki nilai kompleks dalam suatu pembuatan novel dikarenakan unsur nilai-nilai kehidupan di dalamnya.
3: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedara perempat, laporan ekonomisi 2025 yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company mencatat kalau Lavidia Commerce ini ada kontribusinya, sedara, sekitar 25% dari total nilai transaksi bruto ekonomi digital di Asia Tenggara pada tahun 2025. Laporan ini pun juga menunjukkan ya kalau ternyata semakin krusial sekali nih peran kreator lokal dan juga mikro influencer dalam fasilitasi transaksi melalui saran yang diandalkan oleh audiens. Ya meskipun begitu, ternyata menjadi seorang kreator ini tidak hanya sekadar mengejar banyaknya penonton, banyaknya kemudian yang like, tapi juga mengenali karakter audiensnya sebenarnya seperti apa. Apakah memang suka konten-konten yang pendek, konten-konten yang durasinya memang sedap dilihat yang singkat, ataupun juga lucu-lucu ya, atau malah mereka lebih suka yang panjang, kemudian lebih naratornya banyak, tak banyak dialog gitu ya. Kemudian juga bisa mempertahankan konsistensinya, entah itu uploadnya seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, serta pastinya menciptakan konten yang bernilai ya saudara, dan juga menyadari regulasi platform serta hak cipta. Selain itu juga pasti pemerintah ada andil dan juga menegaskan kalau pengembangan bakat, penyebaran karya, serta monetisasi ini dilakukan supaya kreativitas ini tidak hanya berfungsi sebagai konten saja, tapi akan tumbuh pula nih menjadi hasil dan juga menjadi aset sebuah ekonomi yang pada akhirnya bisa menghasilkan cuan.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, bagaikan sebatang pinang.
0: Artinya, hidup sebatang kara, tiada sanak saudara.

0: buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Cahaya di Kampung Sagu, karya Dia Hadaning, adalah sebuah novel yang menawarkan pandangan mendalam tentang kehidupan masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya dengan latar kampung yang dikelilingi tanaman sagu. Novel ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir yang tinggal di kampung-kampung sagu. Kehidupan mereka sangat bergantung pada sumber daya alam sekitar, terutama sagu, yang menjadi bagian penting dari budaya dan ekonomi mereka. Buku ini menyoroti kearifan lokal dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita-cerita tentang adat istiadat, ritual dan kebiasaan. Novel ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya dalam menghadapi perubahan zaman. Alur cerita berfokus pada perjuangan karakter-karakter ini untuk mempertahankan mata pencaharian mereka dan menjaga harmoni dalam komunitas mereka. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, mereka tetap memiliki harapan dan tekad untuk memperbaiki kehidupan mereka. Gaya penulisan Dia Hadaning dalam Cahaya di Kampung Sagu ini sangat deskriptif dan puitis. Ia menggunakan bahasa yang indah dan menggambarkan landskap alam, kehidupan sehari-hari, dan emosi para karakter. Narasi dalam novel ini menggali kedalaman psikologis para tokoh, memperlihatkan perasaan dan pemikiran mereka dengan detail. Ia memberikan pembaca pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi dan perjuangan mereka. Novel ini juga menekankan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan. Masyarakat di Kampung Sagu saling membantu dan mendukung satu sama lain, menunjukkan kekuatan dari komunitas yang solid. Secara keseluruhan, Cahaya di Kampung Sagu adalah sebuah karya yang menggugah kesadaran pembaca tentang pentingnya kearifan lokal, kelestarian lingkungan dan nilai-nilai sosial dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Novel ini menawarkan narasi yang kaya dan penuh makna tentang kehidupan masyarakat pesisir yang seringkali terabaikan dalam arus utama sastra.
0: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompat Rakyat Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sudah perompat. Sekarang ini kalau nak kita bayar tagihan, belanja, transfer uang, atau hanya sekedar isi saldo, itu rasanya tinggal kita buka handphone saja, kan? Dalam hitungan menit, urusan yang dulu harus kita lakukan dengan datang langsung, ini sekarang bisa selesai dari mana saja, dan juga kapan saja. Transaksi digital ya, ini memang membuat banyak hal jadi lebih praktis, Dara. Tapi di balik kemudahan ini, masyarakat juga mesti waspada loh. Sebab semakin sering layanan digital digunakan, maka semakin banyak pula modus penipuan yang memanfaatkan kelengahan pengguna, Dara. Literasi keuangan digital pun menjadi penting juga supaya masyarakat tak hanya sekedar tahu cara menggunakan aplikasi keuangan, tapi juga mesti paham ya cara menjaga akun dan juga mengenali hal-hal yang mencurigakan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama Bank Indonesia juga terus mengingatkan masyarakat nih untuk berhati-hati ketika melakukan transaksi digital. Sederhana saja yang bisa kita buat, Saudara. Pastikanlah aplikasi yang kita gunakan nih berasal dari sumber resmi, ya. Fitur keamanan yang kita buat seperti PIN, kata sandi, sidik jari, pengenalan wajah atau autentikasi dua langkah. Juga seeloknya kita manfaatkan untuk menambah perlindungan akun kita, ya. Yang tak kalah penting lagi, Saudara, jangan pula kita sembarangan memberikan kode OTP, PIN, password, ataupun juga informasi kartu kita ya. Nanti kalau ada orang-orang yang minta, ya macam mana itu kode OTP-nya berapa ya tadi? Jangan pula sembarang ngirim walaupun sudah kita gunakan sudah perompak. Tetap tak boleh ya. Apalagi kalau memang ada orang yang tiba-tiba menghubungi dan juga ngaku-ngaku nih sebagai petugas bank atau bahkan pihak dari layanan keuangan, ya. Jadi kalau memang kita ragu, seeloknya kita cek balik lah melalui kanal resmi.

teh obeng, minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya, namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol, lalu ditambahkan dengan es.

dari perempat kaum muslimin dan muslimat. Sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardhu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 11.55 waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
3: Sedada berempat, Bukit Kursi ialah bukti sejarah dari hebatnya Kerajaan Riau Lingga yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah. Benteng pertahanan Bukit Kursi ialah pertahanan Kerajaan Riau Lingga untuk mengatasi serangan dari kolonial Belanda pada tahun 1782. Dulu di tempat wisata di Kepulauan Riau ini memiliki 90 meriam, tapi kini hanya sisa 5 meriam yang masih terlihat keperkasaannya. Kita beralih ke maklumat lain. Ketika harga kebutuhan pokok menjadi beban yang terus menghimpit masyarakat, pangan murah jadi salah satu jalan untuk menjaga daya beli. Polres Lingga menggelar gerakan pangan murah di halaman Gedung Nasional Dapol, Kecamatan Singke, Kabupaten Lingga. Gerakan ini menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, mulai dari beras SPHP, minyak kita, gula, telur, hingga bawang. Sebanyak 500 karung beras SPHP disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang antusias mendatangi lokasi kegiatan. Selain beras, juga menyediakan 300 kg gula dan 400 liter minyak kita. Stok telur dan bawang juga disiapkan dengan jumlah yang dilebihkan untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan masyarakat. Menurutnya, persoalan ekonomi juga memiliki kaitan dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan dinilai sangat penting. Demikian, terima kasih. Kembali baru Jumat di Hewa Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang Surabaya Kepulauan Riau. Dadah Perempat. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini semakin dekat dengan kehidupan masyarakat, termasuk generasi digital ya. Berbagai aktivitas fasilitas AI maksud kami ini sekarang dimanfaatkan untuk mencari informasi, untuk belajar, mengembangkan kreativitas, hingga membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan. Kemudahan inilah yang memberikan peluang bagi generasi muda untuk memperoleh pengetahuan dengan cara yang lebih cepat dan juga beragam. Tapi, saudara perempat, penggunaan AI ini tetap perlu disertai sikap bijak supaya teknologi tersebut memberikan manfaat positif dan juga tidak membuat pengguna bergantung sepenuhnya pada mesin. Dalam dunia pendidikan misalnya, AI ini bisa menjadi fasilitas pendukung loh untuk memahami materi pelajaran, mencari referensi, menyusun ide, ataupun mengembangkan keterampilan kita, saudara. Ya, meskipun begitu, informasi yang kita peroleh dari AI ini tetap diperiksa kembali ya. Sebab tak semua jawaban yang diberikannya selalu tepat atau sesuai dengan sumber yang terpercaya. Generasi digital terutama juga perlu paham ya, kalaulah AI ini seeloknya kita gunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti proses berpikir. Jadi untuk Anda memang yang suka sangat dengan AI ini, jadikanlah ia sebagai teman Anda untuk sama-sama mencari jalan keluar, bukan membantu Anda untuk nyuruh dia mikir, saudara. Sebab namanya robot juga ada orang yang harus mengelolanya ya, termasuk AI ini, saudara. Dia gak akan memberikan jawaban yang maksimal kalau kita pun juga tak memberikan kata-kata ataupun juga prompter yang sesuai dengan apa mau kita.

0: asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Apa tanda sebatang kayu? Kayu jati hinggap tempua. Apa tanda orang Melayu? Baik budi, elok bahasa.

0: Bahasa Melayu merupakan asal-usul bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan pertumbuhannya di dalam masyarakat Indonesia hingga sekarang menjadi akar dan bahasa resmi di Indonesia. Masa itu, pemerintah kolonial Belanda menjadikan bahasa Melayu Riau sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah untuk orang pribumi. Hal ini dilakukan karena bahasa Melayu telah berfungsi sebagai lingua franca di Nusantara.
1: Bahasa Melayu ya, yang berkembang di Kepulauan Riau dan eksistensinya di Kepulauan Riau sampai di akademisi, terutama di perguruan tinggi, bahwa kita coba berangkat dari sejarahnya dulu ya, bahwa setelah merdeka dan bersatu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak hanya memiliki budaya nasional yang begitu luar biasa, tapi juga ada salah satu hal yang lahir dari sebuah kemerdekaan itu, yaitu bahasa nasional atau bahasa yang kita kenal hari ini, bahasa Indonesia. Dan bahasa nasional itu ya lahir dari bahasa Melayu yang dulunya dikenal dengan bahasa Melayu Riau Lingga. Itu sejak 2 Mei 1926. Kemudian dikukuhkan pada 28 Oktober.
0: Mempunyai bahasa yang dianggap mudah dikuasai karena struktur sederhana dan tidak mengenal tingkatan bahasa, membuat bahasa Melayu lebih aksesibel dan mudah dipelajari oleh berbagai kelompok masyarakat. Banyaknya dialek yang dimiliki bahasa Melayu membuat adanya perbedaan yang terlihat jelas dari segi pengucapan dan kosakata.
1: Seiring dengan itu, maka bahasa Melayu ini terus berkembang dan dilestarikan lebih khusus pada masyarakat Kepulauan Riau. Ya. Walaupun memang banyak dialek-dialek yang memiliki ciri khas khusus ya, dari masing-masing daerah yang ada di Kepulauan Riau, tapi tetap itu bagian dari khazanah bahasa Melayu yang ada di Kepulauan Riau. Misalnya di Lingga dengan di Anambas itu ada beberapa dialek yang memang membedakan beberapa kalimat yang ditujukan. Ya. Misalnya kalau di Lingga itu kan ada bahasa Melayunya mau kemana dan mau kemana gitu, nak kemana gitu. Kalau di Anambas itu atau ya itu bahasanya lebih ke daerahan lagi, lebih khusus lagi. Misalnya jawabnya nak ke sana, nak ke sinon gitu kan. Jadi ada bahasa-bahasa yang dialek-dialeknya yang menarik.
0: Bahasa Melayu tidak hanya menjadi alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai sarana pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa.
1: Kemudian ketika kita melihat di dunia perguruan tinggi atau di kampus, bahasa Melayu ini tetap dilestarikan oleh baik itu lembaga perguruan tinggi itu sendiri maupun pada penerapan kurikulum pembelajaran, dan bahkan dalam praktik sehari-hari mahasiswa-mahasiswa itu ya masih sangat-sangat kental untuk melestarikan bahasa Melayu itu. Walaupun memang ketika proses perkuliahan memang ada beberapa yang memang wajib menggunakan bahasa Indonesia, karena memang itu menjadi sebuah

0: geografis, interaksi budaya dari luar, dan faktor kebiasaan masyarakat setempat juga bisa mempengaruhi perkembangan bahasa. Ditambah proses interkulturalisme menyebabkan adanya pertukaran kosakata dan ungkapan dari berbagai budaya yang berbeda, sehingga menghasilkan variasi dialek yang kaya raya.
1: Faktor yang mempengaruhi dialek itu ya biasanya sih kebiasaan masyarakat. Jadi masyarakat-masyarakat itu kan, atau masyarakat-masyarakat daerah itu kan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak sama yang di antara daerah satu dengan daerah yang lain, dan juga dipengaruhi oleh komunikasi-komunikasi antar budaya yang dari luar seperti itu. Sehingga bisa jadi komunikasi-komunikasi yang antara budaya luar dengan komunitas masyarakat setempat yang juga mempengaruhi dialek dari munculnya dialek-dialek Melayu itu sendiri seperti itu, yang beragam ya. Misalnya kalau di Lingga itu ya karena memang cenderung lebih mudah dipahami dengan bahasa Melayunya orang Malaysia seperti itu ya. Walaupun memang secara intonasi dan beberapa kalimat juga berbeda, tapi lebih mendekati dengan bahasa Melayunya Malaysia. Dan kita tahu bahwa bahasa Melayunya Penyengat Lingga itu adalah bahasa Melayu yang memang merupakan dasar dari bahasa Indonesia sebenarnya, bahasa Melayu. Karena memang kalau kita coba amati, memang bahasa Melayu Penyengat, Pulau Penyengat dan Melayu Lingga itu memang dekat dengan bahasa Indonesia, sangat dekat sekali, perbedaannya sangat tipis. Dia tidak terlalu dialeknya tidak terlalu ke daerahan seperti itu, tidak terlalu dalam lah, kan memang ada kalimat-kalimat dalam.
0: Berkembangnya komunikasi digital membuat tantangan tersendiri bagi bahasa Melayu, sebab adanya penggunaan bahasa campur bisa mempengaruhi kesucian bahasa Melayu itu sendiri. Namun, positifnya ialah banyak platform yang menawarkan pembelajaran kosakata Melayu.
1: Digitalisasi dan modernisasi hari ini kan kita nggak bisa menampik ya bahwa kita memang dituntut untuk terus berkembang ya, dituntut untuk terus maju, bersaing ya, ya otomatis bahwa kita akan mudah untuk terpengaruh dari budaya-budaya asing, sehingga bahasa-bahasa Melayu yang memang dulunya terus digaungkan, dilestarikan, memang pada hari ini menjadi tantangan generasi Z ya, generasi Z, generasi muda. Kenapa? Karena ada beberapa yang memang menjadi tantangan mereka. Mereka merasa bahwa ketika menggunakan dialek Melayu atau bahasa Melayu, mereka menganggap bahwa mereka merasa ketinggalan, atau mereka merasa canggung, atau merasa malu dan sebagainya, tidak percaya diri. Padahal kenyataan bahwa ketika mereka benar-benar mengedepankan bahasa daerah, kemudian bangga dengan bahasa Melayu ya, itu tidak sedikit pun mengurangi kualitas mereka gitu di mata orang lain. Bahkan orang-orang di luar sana kan sangat membutuhkan hal-hal baru yang belum mereka temukan sebenarnya. Tapi ya karena itu tadi, karena mereka merasa kurang percaya diri, sehingga hal-hal ini mulai membuat mereka tidak pede dengan menggunakan bahasa Melayu.
0: Lestarinya hasanah bahasa Melayu, sebab kesadaran anak muda yang paham dan bangga akan bahasa Melayu dengan berkomunikasi sehari-hari yang menggunakan bahasa Melayu.
1: Saya pribadi meyakini bahwa anak-anak muda di Pulau Riau ini masih tetap menjaga khazanah itu, menjaga bahasa Melayu itu sampai dalam aktivitas mereka sehari-hari. Memang di momen-momen tertentu saja mereka memang agak sering aktif menggunakan bahasa-bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi dalam interaksi sehari-hari mereka, saya yakin bahwa mereka masih sangat aktif, masih sangat bangga dengan bahasa Melayu seperti itu. Terutama di perguruan tinggi, di kampus-kampus, di proses perkuliahan pun saya masih melihat umumnya orang-orang di Pulau Riau ini masih tetap bangga dengan bahasa Melayu seperti itu. Jadi PR kita adalah menjaga itu, mengedukasi terus, memberikan sebuah pemahaman agar mereka itu bangga akan bahasa Melayu itu sendiri.
0: Kosakata dan tata bahasa Melayu klasik dan modern tidak ada perbedaan khusus. Hanya saja, pada Melayu klasik banyak kosakata tradisional yang mencerminkan budaya lokal dan sulit diucapkan dibandingkan dengan bahasa Melayu modern yang menyesuaikan perkembangan komunikasi antar generasi.
1: Tidak ada perbedaan sih menurut saya antara dunia sekarang, karena memang ya itulah bahasa Melayu sebenarnya. Cuman mungkin karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman, jadi ada beberapa kalimat-kalimat orang Melayu itu yang kemudian mungkin terpengaruh dengan bahasa-bahasa modern hari ini, atau bahasa-bahasa gaul hari ini. Tapi kalau bahasa Melayu sih menurut saya dari dulu sampai sekarang ya itu bahasa Melayu itu tidak ada perbedaan.
0: Pada bahasa Melayu yang digunakan oleh generasi tua sering menggunakan komunikasi formal. Berbeda dengan generasi muda yang cenderung menggunakan bahasa Melayu yang mudah dimengerti, sering digunakan dalam percakapan sehari-hari.
1: Ada beberapa orang itu yang memang ketika hal-hal yang formal, seperti ini kan formal itu, mereka lebih kadang-kadang cenderung untuk menggunakan bahasa-bahasa yang lebih formal seperti itu. Tapi ada juga memang yang memang di situasi yang santai, di interaksi-interaksi sosial yang santai, mereka akan terus eksis menggunakan bahasa Melayu. Memang kalimat-kalimat yang Melayu-Melayu, orang-orang Melayu dulu bicarakan, sampaikan itu, pasti ada yang jarang sekali disampaikan lagi, jarang disebutkan kali. Maka kadang-kadang anak-anak muda kita juga kadang tidak paham gitu, kalau seandainya ada beberapa kalimat yang terbaru gitu. Kalimat-kalimat yang sudah lama kemudian disampaikan lagi, sehingga mereka bertanya, ini apa nih artinya? Tapi ya, saya rasa ada ya.
0: Demikian bersama narasumber Romi Akmal, Ketua Pusat Studi Melayu STAINSAR. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Waktu terus berjalan, tapi banyak keluarga masih menahan lapar. Ayah duduk termenung, ibu cemas di dapur kosong. Anak-anak terpaksa berhenti sekolah. Inilah wajah ketidakmampuan yang lahir dari tiadanya pekerjaan. Tapi kita tak boleh diam. Dengan semangat, dengan usaha, dengan keterampilan yang kita gali bersama, tidak adanya pekerjaan bisa kita kurangkan. Ketidakmampuan bisa kita lawan.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Hikayat Kampung, karya Husnizar Hood, adalah sebuah novel yang menggali kehidupan, budaya dan dinamika sosial di sebuah kampung tradisional di Kepulauan Riau. Novel ini menyoroti pentingnya menjaga kearifan lokal dan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Tradisi dan adat istiadat kampung digambarkan sebagai fondasi yang kuat bagi identitas dan kehidupan sosial masyarakat. Buku ini mengeksplorasi bagaimana masyarakat kampung beradaptasi dengan arus modernisasi dan pembangunan yang mulai merambah ke daerah mereka. Konflik antar generasi tua yang ingin mempertahankan tradisi dan generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan menjadi salah satu tema sentral. Esensi dari cerita ini adalah nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Masyarakat kampung digambarkan sebagai komunitas yang saling mendukung dan bekerjasama untuk menghadapi berbagai tantangan. Konflik dalam cerita ini sebagian besar berkisar pada bagaimana masyarakat menghadapi ancaman terhadap tradisi dan identitas mereka. Penduduk kampung harus bersatu untuk melindungi tanah dan warisan mereka dari proyek pembangunan yang mengancam. Melalui kerjasama dan solidaritas, mereka berhasil menemukan solusi yang menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Novel ini menekankan bahwa tradisi dan kearifan lokal adalah bagian penting dari identitas dan keberlanjutan sebuah komunitas. Menjaga dan menghormati tradisi tidak berarti menolak perubahan, tetapi mencari cara untuk mengintegrasikan keduanya secara harmonis. Husnizar Hood menggunakan gaya penulisan yang deskriptif, dengan detail-detail yang menggambarkan keindahan dan kekayaan kehidupan di kampung. Bahasa yang digunakan sederhana namun penuh makna, menciptakan narasi yang hidup dan menggugah emosi pembaca. Secara keseluruhan, Hikayat Kampung adalah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai budaya dan sosial, menggambarkan perjuangan dan harapan masyarakat kampung dalam menghadapi perubahan zaman. Buku ini menginspirasi pembaca untuk menghargai kearifan lokal dan pentingnya solidaritas

0: menjaga identitas dan warisan budaya.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Sembang Komunitas setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di Pulau Penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro 4, dengarkan selalu Sembang Komunitas Pro 4 RRI Tanjung Pinang bersama YKI, Yayasan Kanker Indonesia Kepulauan Riau, menghadirkan obrolan hangat, edukatif, dan inspiratif seputar kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Diah

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Perempat, memang tidak begitu ramai dikunjungi wisatawan padahal pesonanya begitu menggoda ketika hari menjelang senja. Suasana yang santai sembari menemandang lautan dan merasakan sayup angin yang menyegarkan membuat saudara merasakan ketenangan di Bukit Panorama. Beralih ke maklumat lain, 5 siswa MTS Negeri Lingga tengah melakukan persiapan menghadapi Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Kepulauan Riau. 5 siswa tersebut terus mendapatkan bimbingan dari para guru pembimbing dari masing-masing bidang. Kompetisi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin 5 Oktober 2026. 5 murid tersebut ialah Farah Tashrik Samela dan Isyahira Alia Frazia Rafjan pada bidang IPS, Muhammad Hea Syafiur Rahman dan Arsi Nurfadillah pada bidang Matematika, serta Rizky Ada Saputra pada bidang IPA. Kepala MTSN Lingga Fatullah mengatakan menjelang pelaksanaan OMI tingkat provinsi, intensitas bimbingan terus ditingkatkan. Fatullah mengapresiasi kerja keras para murid dan guru pembimbing yang terus memaksimalkan persiapan menjelang kompetisi. Menurutnya, bimbingan yang semakin intensif membuat dirinya semakin termotivasi untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat Rakyat Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perempat. Merawat kesehatan sekarang tak hanya dianggap sebagai usaha untuk menyembuhkan penyakit ketika sudah muncul. Kesadaran untuk memelihara kesehatan jangka panjang sekarang ini semakin krusial, saudara. Khususnya karena berbagai penyakit tak menular seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, dan juga penyakit pernafasan kronis pun bisa muncul seiring waktu. WHO mengindikasikan bahwa penyakit tidak menular berkaitan pula dengan sejumlah faktor seperti pola makan yang tak sehat, kurangnya aktivitas fisik, penggunaan tembakau, konsumsi alkohol yang berbahaya, dan juga polusi udara. Di Indonesia, fokus pada kesehatan jangka panjang pun juga ada kaitannya ya dengan tantangan besar penyakit tidak menular yang masih ada. Nah, WHO pun juga mencatat, saudara, kalaulah pola makan yang tak sehat dan kurangnya aktivitas fisik ada kontribusinya terhadap hipertensi, peningkatan kadar gula dalam darah, kadar lemak darah yang abnormal, bahkan obesitas. Keadaan-keadaan inilah yang selanjutnya bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit kardiovaskular serta penyakit tidak menular lainnya. Salah satu masalah yang menarik perhatian, apalagi kalau bukan obesitas, saudara. Perempat. Kementerian Kesehatan juga menyatakan kalau hasil SKI 2023 memperlihatkan sekitar 23,4% orang dewasa di Indonesia terkena obesitas. Naik, saudara, dari 21,3% pada tahun 2018. Nah, obesitas ini tidak hanya berhubungan dengan tampilan saja ya, tapi juga merupakan salah satu faktor risiko untuk diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan juga stroke. Sebab itulah mempertahankan kesehatan jangka panjang bisa dimulakan dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin, seperti menjalankan pola makan yang seimbang, aktif bergerak, tidak merokok, kita pun mampu menjaga berat badan, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur.

0: Sedari perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
1: Kita sebagai penari, senyum itu menggambarkan, mengartikan apa yang ingin kita sampaikan dalam sebuah garapan.
2: Kan sebagai penari itu untuk tersenyum tuh kadang getar, Kak. Di atas panggung tuh getar.
3: Iya, apalagi kalau senyumnya.
2: Karena gugup tadi itu kan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di podcast Kawan Celoteh LPP RRI Tanjung Pinang. Bagaimana kabarnya pendengar dan pemirsa? Mudah-mudahan sehat sama seperti kami. Pada hari ini senantiasa tersenyum dan sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Di studio sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang akan menemani saya, Salwa Aulia, pada hari ini berbincang mengenai di balik senyum seorang penari. Ada kita bersama dengan Kak Maharani, biasa dipanggil Kak Rani. Beliau merupakan seorang pimpinan dan koreografer Sanggar Seni Sirih Cuncung, yang mana sudah menari selama puluhan tahun. Ya. Iya, pasti banyak sekali cerita di baliknya. Kemudian berikutnya kita juga kehadiran narasumber yang ganteng hari ini, ada Abang Randy Saputra. Beliau juga merupakan seorang koreografer yang sudah berkecimpung di dunia tari selama 10 tahun ya. Oke, langsung kita sapa dua narasumber kita. Assalamualaikum Kak Rani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya hari ini Kak Rani?
1: Alhamdulillah, baik, harus baik.
0: Harus baik ya, walaupun tadi datang dengan gerimis ya.
1: Iya.
0: Tapi tetap cerah ceria.
1: Insya Allah.
0: Iya, sesuai dengan outfitnya hari ini bermotif-motif ya Kak ya.
1: Biar cerah dunianya.
0: Biar cerah, mewakili isi hati nih kayaknya.
1: Sepertinya seperti itulah.
0: Sepertinya seperti itu. Kemudian juga kita sapa Bang Randy Saputra. Halo Bang.
2: Hai Kak Salwa.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana hari ini kabarnya?
2: Luar biasa.
0: Luar biasa, ada powernya ya.
2: Harus bersemangat.
0: Nah, Bang Randy ini kita lihat pemirsa dan juga pendengar RRI Tanjung Pinang, duduk aja sudah elak nih, gimana kalau nari ya. Tapi sayang pula kita hari ini tidak menampilkan performansnya, hanya kita berbincang saja dengan Bang Randy dan juga Kak Rani. Gak apa-apa ya Bang ya, gak apa ya Kak ya. Tambah fee pula kan kalau kita tambahan tarian ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Tanjung Pinang, kita akan berbincang mengenai di balik senyum seorang penari. Kita tahu juga ya kalau senyum itu bagi seorang penari punya makna yang mendalam dan juga beragam. Bukan hanya sekedar ekspresi wajah saja. Senyum pun juga bisa menjadi alat komunikasi untuk menyampaikan emosi, cerita, dan juga pesan yang terkandung dalam tarian. Selain itu pula, senyum pun juga bisa mewujudkan rasa hormat kepada penonton serta membangun emosional nih antara penari dan juga penonton. Langsung saja pada hari ini kita akan berbincang langsung dengan Kak Rani dan juga Bang Randy. Nah, ini gimana nih? Kita mulai dari Kak Rani terlebih dahulu ya. Apa yang sebenarnya kakak pikirkan nih ketika kakak melakukan tarian dan kakak senyum nih di atas panggung? Apakah ada pemikiran tertentu atau ya udah formalitas saja gitu?
1: Ya, pada intinya kalau menari itu mungkin bagi orang awam senyum itu adalah sebuah keharusan. Tapi kita sebagai penari, senyum itu menggambarkan, mengartikan apa yang ingin kita sampaikan dalam sebuah garapan. Baik itu senyum secara bebas ataupun bagian-bagian yang diperlukan untuk memang harus senyum seperti itu. Nah, namun masyarakat banyak menilai kalau menari itu senyum, dia senyum gitu. Itu udah pasti cantik.
0: Yeah.
1: Namun terkadang penari juga enggak semua penari bisa disuruh senyum. Dia harus membangkitkan emosionalnya dulu atau dipancing seperti apa dia harus senyum seperti itu.
0: Memang butuh pancingan juga ya?
1: Iya, karena menari. Memang ada person atau orang-orang yang susah untuk senyum. Nah, ketika kita sebagai koreografer dan penari, bagian ini kita harus senyum ya, part ini kamu harus senyum. Senyum yang seperti apa gitu, senyumnya senyum lebar atau senyum apa gigi atau senyum kulum-kulum gitu. Seperti itu, jadi mereka juga harus paham. Yang jelas penari itu memang diperlukan senyuman yang indah di atas panggung.
0: Yang indah, berarti iya. Memang harus belajar juga ya Kak ya?
1: Iya harus belajar, karena itu merupakan bentuk salah satu ekspresi. yang punya peranan penting dalam suatu karya.
0: Baik.
1: Cuman kalau misalnya garapannya itu sedih, mistis atau marah kan nggak perlu senyum. Namun memang dibalik ya, namun dibalik itu memang senyum adalah unsur yang penting dalam suatu garapan.
0: Garapannya. Kalau dari Marendi sendiri bagaimana?
2: Kalau saya sebagai penari dari kacamata penari, proses untuk senyum itu tidak mudah.
0: Yeah.
2: Sangat sulit kalau benar-benar belajarnya menata senyum itu dari nol gitu.
0: Mm-mm.
2: Banyak suka, banyak duka, banyak luka. Di atas panggung memang harus tersenyum.
0: Yeah.
2: Gitu. Tapi kembali lagi kepada konsep tarian. Seperti okay. itu. Tidak semua tarian harus kita dengan ekspresi tersenyum. Mm. Seperti yang disampaikan Kak Rani tadi.
0: Mm-mm.
2: Ada konsep mistis, ada konsep sedih, mm-mm. marah, sesuai ekspresi.
0: Sesuai ekspresi.
2: Nah, benar juga kata kakak tadi itu, senyum itu harus ada belajar. Harus kita belajar. Kadang sebagai penari itu untuk tersenyum itu kadang getar, Kak. Di atas panggung itu getar.
0: Iya, apalagi kalau senyumnya.
2: Karena gugup tadi itu kan.
0: Nah, iya, betul.
2: Karena kita merasa di atas panggung tuh senyumnya gini. Gemeteran seperti itu kan.
0: Yeah. Nah,
2: gimana cara kita proses belajar itu menghindari gugup itu? Dengan tarik nafas dulu, lebarkan mulutnya, terbuka agar udaranya bertukar dengan baik prosesnya. Jadi memang ketika dalam menarikan, dalam menggerakkan tubuh itu sangat indah ketika tersenyum.
0: Yeah.
2: Gitu. Satu hal yang menjadi kunci saya, supaya kelihatan menari dengan indah itu adalah senyumannya benar-benar dari hati, tulus dari hati. Insya Allah akan sampai ke hati penonton.
0: Oke, jadi secara nggak langsung kita nyampaikan melalui komunikasi nonverbal ya, Bang Rendy ya, melalui senyuman saja dan dengan hati yang tulus. Namun bagaimana nih dari sisi koreografer untuk Karani dan juga Bang Rendy, seorang penari ini bisa melatih konsistensi ekspresi meskipun kondisi hati yang kadangkala lagi tak baik-baik saja.
1: Kalau kakak melatih anak-anak penari untuk bisa belajar senyum seperti yang tadi kakak udah sampaikan di awal, mereka terkadang harus melawan isi hatinya. Mungkin kita gak tahu apakah mereka itu saat mau perform itu hatinya lagi sedih atau hatinya lagi bahagia. Cuman kita kan kadang penari ini dia gak ngomong ke kita, ya lagi ada problem, tapi kita lihat dari mimik mukanya itu pasti berubah ketika dia kita suruh senyum-senyum, kita di belakang panggung terus senyum-senyum, udah kasih kode-kode, dianya gak senyum kepaksa gitu, wai-wai gitu, senyum dong. Ternyata dia memang ada sesuatu yang dia simpan dan itu memang nampak. Cuman sebagai seorang penari saya selalu katakan kita harus bersikap profesional apapun yang terjadi di kehidupan kita. Ketika kita di atas panggung, kita tidak boleh menampakkan apa yang terjadi dalam diri kita. Nah, disitulah dituntut kepada penari, ya kamu harus senyum, bahwa tarian kamu tuh memangnya harus gembira, ceria, nampak gigi harus ketawa. Dan mereka, tidak semua penari bisa yang seperti itu. Cuman kalau saya di sanggar yang saya bina, sebelum kita latihan itu biasa kita latihan olah vokal, terus ekspresi, terus ekspresi yang mimik muka yang harus marah, ketawa, ya lepas aja gitu. Itu juga butuh latihan. Jadi berarti ketika mereka di atas panggung, mereka gak terkejut senyum tanpa saya suruh, mereka udah tahu. Paling gini kodenya, part ini kita senyum ya, senyumnya lepas, part ini kita senyumnya simpan-simpan gitu, dikulum-kulum gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau yang bagian part ini flat aja ya, seperti itu.
0: Berarti emang ada masing-masing senyum-senyum berbeda ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi kalau perbedaan senyuman seperti itu pada gerakan yang seperti apa nih misalnya, Bang dan juga Kakak? Ada khusus kah atau dalam suasana yang lagi serius harus senyum yang kayak mana? Kemudian yang senyum yang harus lebar harus yang gimana? Kelum-kelum juga harus yang gimana nih?
2: Silakan. Baik. Perspektif dari koreografer ya kalau ini.
0: Boleh dulu Bang, mic-nya agak yang gimana senyamannya Abang ya?
2: Oke,
0: biar tunduk.
2: Nah, saya selalu menyampaikan kepada penari saya, unsur dalam tarian itu ada 4W namanya.
0: 4W.
2: Wiraga, Wirupa, Wirama dan Wirasa. Nah, senyum ini termasuk dalam ekspresi. Ekspresi itu masuk dalam unsur wirasa, dimana kita bisa mengolah rasa. Seorang penari itu kadang ada mudian ya.
0: Betul, pasti.
2: Manusiawi ya, Kak? Manusiawi banget kalau penari itu nggak harus happy terus, nggak harus bahagia terus. Tapi sebagai koreografer, ketika melihat penarinya murung, sedih, nggak semangat, buyar.
0: Koreografer pun buyar?
2: Koreografer buyar.
0: Okay.
2: Dia tuh kalau saya pribadi melihat penari laki-laki atau perempuan ketika dia fresh, segar, berenergi, itu ide-ide, gagasan semua datang dengan sendirinya, natural aja gitu kan. Tapi kalau udah lihat penarinya cemberut ya kan, itu udah males bikin karyanya.
0: Ini kayak gitu, ada ikatan batin gitu ya Bang ya, antara koreografer dan juga penari.
2: Mau sesedih apapun, mau sebanyak apapun masalah, ketika menari, just to be professional dancer.
0: Betul.
2: Ya. Itu dari saya.
0: Oke. Berarti memang ada ikatan emosional juga ya pemirsa, antara pelatih dan juga penari secara gak langsung terikat ya Bang dan juga Kakak. Dan gimana nih kalau kita melihat daripada senyum penari yang ditampilkan, kadangkala apakah pernah nih Kakak dan juga Abang mengetahui mereka sebenarnya lagi menyampaikan perasaan mereka yang sebenarnya nih, yang sesungguhnya? Kalau aku harus senyum seperti ini nih karena perasaan aku lagi happy habis ditembak pacar atau habis apa gitu.
1: Kakak bicara untuk pertanyaan ini, Kakak bicara sebagai penari. Justru ketika saya sedang mengalami problem ataupun sesuatu yang bikin hati gundah gulana, justru saya gampang untuk mengekspresikan apa yang ingin disampaikan dalam sebuah buah garapan, apakah itu senyum atau apakah itu nangis, sedih. Apalagi saya lebih kepada apresiasi kepada garapan kontemporer ya. Itu lebih gampang banget kita kalau mau dapat ekspresi yang senyum, ketawa gitu. Kadang-kadang yang di luar bagan yang udah kita buat gitu. Harus menangis ya, harus, saya pernah sambil nangis karena memang apa yang terjadi itu memang pas pula dengan konsepnya gitu, konsep garapannya. Saya memang betul-betul nangis, saya betul-betul nangis di situ. Nah cuman saat ini bisa dihitung ya penari-penari yang seperti itu ya, mereka harus punya, kamu harus begini, ini bagian ini. Jadi ketika kita buat garapan, ini cerita tentang ini. Nah, coba bagaimana caranya kalian bisa masuk ke dalam garapan ini? Kalian tahu peran kalian seperti apa ketika kalian harus nangis, ketika kalian harus senyum. Kalian tahu gitu. Coba dipahami dulu. Saya begitu dengan penari-penari saya seperti itu. Jadi saya nggak perlu lagi. Kadang-kadang mungkin mereka lupa gitu. Saya selalu kasih clue. Kamu bagian ini lupa ya? Oh iya Bu, gitu. Ya nangis-nangis saja, ketawa-ketawa aja. Senyum-senyum aja, gak usah disenyum-senyum ditambah-tambah. Terus saya sedikit cerita, kayak kemarin baru ada kegiatan lomba di Tanjung Pinang, kompetisi siswa SD SMP. Ada satu peserta itu dari SD, senyumnya tuh emang senyum, kayaknya tuh koreografernya, jangan lupa senyum ya gitu, pasti gitu kan, jangan lupa senyum ya. Senyumnya ketika dia mungkin lepas, luar kontrol, mungkin perasaan dia happy, nampak giginya, saya lebih senang gitu liat nampak giginya gitu, senyumnya lepas. Kayaknya dia di warning, senyumnya jangan nampak gigi. Ada tuh kayak gitu, jadi akhirnya tuhnya jelek banget saya bilang. Anak-anak, padahal kan anak kok tuh bagusnya lebih nampak dia ceria, riang gitu kan. Jadi pas dia, saya kan kebetulan saya juri kemarin, saya perhatiin terus gitu, ayo nampak gigi dalam hati. Ketika dia mau loncat, dia senyum nampak gigi. Wah, ini baru betul senyumnya.
0: Lepas gitu ya.
1: Lepas. Itu berarti itulah dia sebenarnya. Nah, di situ koreografer harus peka juga. Jangan dipaksakan kamu senyumnya harus seperti ini ya. Kamu enggak boleh nampak gigi ya. Ada teman-teman saya seperti itu. Saya malahan kalau ke penari saya bilang, lepas aja senyumnya, lebih enak lihatnya daripada senyum yang ditahan-tahan gitu.
0: Tahan-tahan.
1: Benar ya? Bener, Kak. Nah, seperti itu.
2: Kalau saya lebih kurang juga, Kak, sebagai pelatih tari ya, Kak. Sebelum kita membuat karya, membuat ekspresi tadi tuh, kita harus berkomunikasi dulu sama penari.
0: Oke.
2: Nah, konsep tarian kita seperti ini loh. Nah, yang akan kalian tampilkan seperti ini, kalian berperan sebagai ini. Contoh, misalnya kakak tahu tari persembahan?
0: Oh.
2: Tari persembahan Melayu itu adalah tarian Melayu yang sopan.
0: Betul.
2: Senyumannya harus senyum manis, anggunnya, wibawanya gadis-gadis Melayu.
0: Betul.
2: Gak bisa kita senyum yang sumringah.
0: Iya.
2: Yang kayak tari entertain, yang tari hiburan, nah yang tari-tari yang lumayan-lumayan over smile, seperti itu gak bisa. Benar-benar harus senyum yang
0: manis, elegan gitu,
2: cantik,
0: ya.
2: Elegan gitu. Yeah. Makanya tadi kakak juga bilang senyum tuh ada bermacam-macam.
0: Yeah.
2: Ada senyum ketika bahagia, ada juga senyum ketika kita terharu juga bisa tersenyum.
0: Betul.
2: Sambil menangis tuh ada, Kak.
0: Yeah,
2: gitu.
0: Yeah, yeah.
2: Senyum ketika lagi asmara, lagi jatuh cinta, beda senyumnya, beda senyumnya. Jadi tergantung konsep dan kebutuhan karya. Kalau saya bicara untuk ekspresi senyum ini, sangat banyak golong-golong senyum ini. Jadi bagaimana cara kita memberitahukan, menginformasikan, mengkomunikasikannya dengan baik, bukan dengan tekanan.
0: Itu dia, karena kalau penari di bawah tekanan ini berat juga.
2: Ya, tertekan senyumnya, Kak.
0: Senyumnya tertekan ya, Bang.
2: Sebenarnya,
0: ya.
2: Jadilah diri sendiri ketika menari, seperti itu. Betul-betul. Itu wajib. Misalnya nih, contoh yang disampaikan kakak tadi tuh, anak-anak. Senyum anak-anak tuh memang harus lepas. Gak bisa ditahan-tahan.
0: Betul.
2: Gimana mereka lagi bermain, melompat, berlari, memanjat. Semuanya harus happy. Gak bisa ditekan, kamu harus senyum. Di part ini kamu senyum. Cara penyampaiannya lagi.
0: Anak-anak lagi ya.
2: Agar bisa-bisa menerima. Ceritakan alur tariannya seperti ini. Openingnya, isi tariannya, closingnya seperti ini. Sampaikan ekspresi yang sesuai dengan kebutuhan karya tersebut.
0: Oke, berarti memang harus terjalin juga ini komunikasi yang baik ya antara pelatih dan juga penari, supaya nanti takutnya nggak sesuai ekspektasi pelatihnya. Ini diminta untuk ekspresi yang seperti itu, malah ditampilkan ekspresi yang berbeda pula. Namun untuk penari sendiri ini punya filosofis nggak, kakak dan juga abang, tanamkan kepada penari dalam menampilkan ekspresi nih? Kayak filosofis senyum ini, filosofisnya ada, senyum yang lain juga filosofisnya ada gitu.
1: Berbicara filosofi senyum, senyum masyarakat awam kita pada umumnya, orang tahu senyum dia pasti bahagia.
0: Ya.
1: Senyum itu pasti bahagia. Namun dalam suatu karya atau garapan tari, senyum itu berbeda-beda, bisa kita pilah-pilah. Misalnya seperti yang Randy bilang tadi, ada senyum ya bahagia, terus senyumnya yang seperti enggak terlalu over, ada senyumnya orang lagi misalnya garapannya itu tentang asmara ya, jatuh cinta, ada tuh cerita tokoh-tokoh di sini, beda senyumnya seperti itu. Ada juga yang senyumnya yang memang pertemanan ya, senyum antara kita ketawa-ketawa kayak gitu. Seperti itu sih filosofinya ya, pada intinya ya memang senyum itu bentuk dari sebuah kebahagiaan. Cuman kalau dalam garapan ya kita pilah-pilah seperti itu.
0: Oke, berarti masing-masing tarian juga ada tertentu juga ya senyumannya ya. Harus klasifikasinya harus sesuai juga. Namun Kak dan juga Abang nih, yang saya paling sering lihat terjadi ya, ini gimana kalau di panggung tiba-tiba ada kesalahan teknis, kemudian dengan senyuman ini bisa gak menyelamatkan performance kita ketika kesalahan teknis tadi, seperti yang dikatakan juga keseleo kah atau tiba-tiba salah gerakan dan juga lain-lain?
1: Itu yang selalu kita koreografer tanamkan ke penari, apapun yang terjadi,
0: gitu emang selalu ya.
1: Apalagi kalau namanya propertinya dah jatuh, langsung berubah-berubah tuh.
0: Betul.
1: Langsung ada yang nggak bisa menyembunyikan perasaannya, yang mukanya langsung blek gitu mukanya. Tapi saya selalu bilang, apapun yang terjadi di atas panggung, mau itu kamu jatuh atau properti kamu jatuh, keep smile. Tersenyum. Kenapa seperti itu? Karena dewan juri akan mencari kesalahan-kesalahan ketika kamu sudah melakukan kesalahan di atas. Dia akan ngeliatin kamu terus. Ini anak senyum gak? Nah, dengan senyuman itulah mengalihkan tadi yang sudah terjadi ya Ren ya, seperti itu. Nah, tapi tak semua penari juga yang bisa seperti itu.
2: Itu skill-skill tertentu.
1: Itu memang betul-betul penari yang udah ya ibaratnya kalau saya bilang udah kepala batu lah. Di atas panggung ya.
2: Udah
1: pernah
2: gak mikir
1: tuh,
2: lagi ya.
1: Waktu tahun lalu penari saya ikut kompetisi juga jatuh. Tapi dia bluk-bluk langsung senyuman tetap, padahal tuh kakinya udah berdarah-darah.
3: Lanjutkan lagi tariannya?
1: Iya, tetap lanjut gitu.
3: Wow.
1: Saya bilang, wah ini anak emang luar biasa. Emang dia penari yang udah dari kecil. Jadi okay, dia udah tahu.
3: Udah terdidik ya.
1: Udah tahu seperti apa bisa mengatasi apapun yang terjadi di atas panggung, dia tetap senyum. Tetap senyum. Dan itu yang kita harapkan sebagai choreographers, sebagai penari, macam mana caranya kita bisa mengatasi apa segala sesuatu yang terjadi di atas panggung. Ya kan Randy? Kalau menurut Randy pengalaman?
2: Banyak kecelakaan di atas panggung, jatuh properti tari,
3: wow,
2: salah gerakan, tanjak, lepas, jatuh. Itu paniknya minta ampun, tapi yang harus kita lakukan itu tadi,
3: senyum. Kayaknya kunci banget ya senyum ini ya.
2: Saya pernah diajarkan sama guru saya, di dalam tarian itu ada eksplorasi dan improvisasi. Nah, ketika kita mengalami kecelakaan yang kita tidak inginkan di atas panggung, improvisasilah.
3: Dengan senyuman,
2: dengan
3: salah
2: senyuman,
3: satunya
2: itu termasuk salah satu improvisasi yang sangat indah, yang kita yang easy banget kita lakukan. Intinya harus tetap tenang aja. Jangan panik, kalau panik tuh semua buyar di atas panggung.
3: Ini penarinya buyar, pelatihnya juga buyar, ini harus gimana gitu. Jadi senyuman ini seakan mengatakan kalau aku baik-baik saja gitu ya Bang ya Kak ya. Oke, dan
2: itu
3: bisa
2: itu mengelabui juri dan mata penonton juga.
3: Iya.
2: Gak ada terjadi apa-apa kok.
3: Betul. Bener. Jadi kayak improvisasi aja bener, gitu ya gerakannya kalau salah gitu ya. Berarti sejauh ini dengan senyuman ya kuncinya senyuman, ya. Kalau ada kesalahan apapun. Namun sejauh kakak dan juga abang menjadi koreografer ini apakah senyum ini dari penari ya, ini bisa menjadi cerminan perjuangan di balik panggung? Selama bertahun-tahun anak-anak penari ini berusaha keras untuk menampilkan tari, kemudian dengan menunjukkan senyuman mereka ketika melakukan tarian, apakah bisa dikatakan ini loh hasil perjuangan aku gitu? Ini mau yang mana nih? Atau saya dulu yang duluan?
1: Perjuangan
3: iya
1: penari.
2: Jangan nangis Kak.
3: Gak apa-apa kalau menangis.
1: Menari itu butuh proses yang sangat panjang. Saya betul-betul banyak pengalaman sebagai penari, sebagai pimpinan sanggar, sebagai penata tari. Saya cerita sedikit, baru-baru ini terjadi penari saya sampai kena usir sama orang tuanya. Ya, karena itu tadi ada beberapa orang tua yang tak support gitu. Tapi si anak memiliki keinginan kuat terhadap
3: tarian,
1: hobi dia menari. Terus sampai saya tidak mengajarkan mereka untuk durhaka kepada orang tua. Saya kalau dengan penari itu saya pasti deketin orang tuanya. Saya bilang, kasih nomor saya ke orang tua kalian, jika terjadi apa-apa bisa kontak saya langsung gitu. Dan saya juga bisa langsung koordinasi. Nah itu proses mereka sampai, ya itu tadi, ketika mereka di rumah, puar, kelahi apa gitu, sampai diusir, plek, datang ke sanggar.
3: Senyum.
1: Nah saya tahu kadang dari teman-temannya, Bu si ini lagi ada problem, kenapa? Enggak lah bu, gitu. Tetap senyum, tapi ujung-ujungnya keluar air mata. Waduh, ini kenapa nih anak? Saya bilang kenapa? Enggak bu, enggak ada apa-apa. Tetap senyum. Itu pas kita mau latihan, pas mau macam-macam. Kalau mau tampil, muka ada pada murung. Kenapa kamu? Enggak bu, enggak apa-apa. Mereka takut atau apa sama saya enggak tahu. Kenapa kamu? Enggak bu, enggak ada apa-apa. Temennya lagi putus cinta bu, nah, tapi di atas panggung mereka tetap keep smile. Okay. Nah itulah kadang-kadang penari itu mengorbankan perasaannya sendiri karena dia memiliki keinginan kuat dan hobi terhadap menari. Nah itu makanya kadang saya juga, wah seperti inilah perjuangan seorang penari gitu. Yang orang lain nggak tahu di luar sana, mereka taunya di atas panggung wow, nari 5 menit, 7 menit ya, Ren?
3: Iya.
1: Oke, tapi Ren gak tahu prosesnya seperti apa, yang diusir, yang berantem sama temen, yang sama pacar putus, segala macam,
2: yang
1: sama
2: sakit.
1: Sama yang sakit, sama suami, yang sama istri suami juga, istrinya gak pernah di rumah karena ngelatih, suaminya gak jarang di rumah karena harus main musik gitu, pulang jauh malam. Tapi mereka profesional. Ketika mereka di atas, kita gabung dalam sanggar, latihan ya latihan. Nah, cuman kadang sedikit-sedikit, saya sangat peka terhadap anggota. Ketika mereka agak lain tuh, mainnya tuh salah-salah. Kamu kenapa? Saya tanya gitu. Enggak, gak ada apa-apa kok kak, gak ada apa-apa kok bu gitu. Enggak, udah nanti saya udah selesai baru saya panggil. Ngobrol berdua. Seperti itu.
3: Berarti terbentuk juga ya rasa keluarga juga ya kak ya?
1: Iya.
3: Kakak bahkan udah ngerasa peka gitu kalau anak didik kakak ngerasa dia tersenyum tapi kayak kakak
1: maksa
3: senyumnya ya, kalau dia lagi nggak baik-baik saja gitu.
1: Ada yang sakit nih kemarin sakit, saya langsung kalang kabut. Aduh kenapa ini anak? Datangin langsung, aduh saya langsung rasanya aduh kenapa gitu dalam hati ini dia nggak ngelihat saya nangis tuh saya sampai sama istrinya kan. Kenapa dia sakitnya bla bla bla segala macam. Seperti itulah kadang-kadang. Yeah. Sakit karena apa? Karena semua mau digarap.
3: Semua mau diambil ya.
1: Semua mau diambil.
3: Multitasking banget ya.
1: Iya, makanya saya bilang Randy, jangan gitu saya bilang. Yeah. Tapi dia enggak apa-apa kok Kak, kami baik kata dia. Ah, mulailah mulut kakaknya nih kan bla bla bla. Seperti itu.
3: Kalau dari Bang Randy bagaimana?
2: Perjuangan ya kak,
3: yes, pasti
2: memang,
3: banyak
2: memang
3: ya.
2: Sedang berjuang ini kak, sedang melawan rasa gitu. Sakit. Ya kemarin sebab pernah didiagnosa sama dokter, kena GMO, gangguan mental organik gitu. Jadi diatasi sama dokter saraf, dokter penyakit dalam dan psikiater sekarang. Masih berjalan.
3: Berjalan.
2: Masih kontrol juga.
3: Masih kontrol.
2: Mungkin salah satu penyebabnya memang itu yang gak tadi sampai tadi. Semua mau dibantu, semua mau dibuat, semua mau diciptain karyanya gitu.
3: Okay.
2: Jadi kayak ada rasa terpanggil gitu kak, sebagai seniman gitu. Kalau orang minta bantu tuh kadang kasihan gitu, ke sekolah minta bantu. Cikgu tolong bikinkan karya sekolah kami. Sampailah belasan kak.
3: Wow.
2: Bayangkan lah saya bolak-balik membagi badan, membagi tenaga, membagi ide, sekolah ini harus beda sama sekolah ini karyanya, seperti itu. Di depan penari kita harus tetap kelihatan fit, stamina harus terjaga, seperti itu. Agar penari juga nerima materi koreografi dari kita maksimal. Seperti itu.
3: Wow.
2: Ya, semoga kita sehat-sehat ya kak.
3: Amin. Itu yang memang paling utama ya Bang Randy ya. Di balik apapun usaha kita dan juga kemauan kita nih untuk membantu orang dengan skill yang kita punya, tapi tetap yang utama tuh pasti kesehatan. Karena kalau udah kesehatan ini yang kena, udah habis buyar semuanya. Tapi kita berharap ya untuk Bang Randy Saputra dan juga untuk Kak Rani ini sehat-sehat terus, karena masih banyak sekali anak-anak muda yang membutuhkan ilmu ajarannya dan juga segala hal dari Kak Rani dan juga Bang Randy. Kita sudah lihat juga nih pendengar dan pemirsa kalau perjuangannya ternyata udah berliku-liku ya yang dihadapi ya. Udah bukan hanya bad mood dan juga lain-lain lagi, tapi udah banyak hal, bahkan juga ngerasa peka ya kakak dan juga abang terhadap penari. Namun kita melihat dari sisi penonton juga nih, kalau kita selama ini sebagai koreografer, kakak dan juga abang pasti mengusahakan ya supaya penonton ini ngerasa sampai gitu pesan yang disampaikan oleh penari. Tapi apakah kakak punya cara sendiri dan juga abang gimana caranya supaya penonton ini mengartikan senyum para penari di dalam pertunjukan?
1: Silakan.
2: Kalau sebenarnya kalau penonton itu sebenarnya lebih mudah kak,
3: lebih
2: untuk
3: mudah
2: mengartikan senyuman di dalam tarian itu, karena sebelum karya tampil itu akan dibacakan sinopsis.
3: Oh,
2: nah sinopsis itu alur jalan cerita.

0: Gimana?
1: Kalau tadi Randy menjelaskan tentang perform itu dalam bentuk mungkin konsep ya, yang maksudnya karya yang berkonsep. Mm-hmm. Nah sekarang kalau kita penonton yang mengartikan senyuman seorang penari itu ketika dia performnya lepas nih, contoh misalnya acara-acara hiburan, mm-hmm. itu kan nggak berkonsep tuh tariannya. Yeah. Ya mereka taunya ya ini berarti riang gembira, tariannya pun kadang yang kita bawakan juga yang nggak terlalu berat tapi ringan saja gitu, ya entertain gitu. Contoh misalnya joget dangkung, mm-hmm. gitu kan, kalau dangkung kan ya bertanda, mm-hmm. ya happy, senyum melemang, itu nggak ya. Mungkin penari itu merengut mukanya, memang mm-hmm. harus anu, apalagi kalau udah kadang-kadang dia memancing penonton itu untuk bisa ikut nari sama dia, bertanda sama dia, mm-hmm. memang dengan senyuman itu. Silakan Pak, silakan. Ayo Pak, izin Pak, nari ya seperti itu.
2: Oke. Okay. Kalau cemberut enggak ada yang mau joget ya, Kak? Ya,
1: cemberut enggak mau.
0: Iya, iya.
1: Gitu. Yeah. Saya kalau misalnya dulu pasti saya aktif nari itu. Mm-hmm. Saya kalau misalnya kalau udah bertanda itu paling saya targetin saya langsung. Oh, ada Pak Gub nih. Ada Pak Gub, saya langsung deketin. Pak, izin Pak, yuk Pak kita bertanda. Dan alhamdulillah enggak pernah ditolak.
0: Iya.
2: Sesuatu itu mental kakak kita.
1: Mentalnya lagi. Senyum itu kunci.
0: Udah bertahun-tahun bang.
1: Nggak, senyum itu kunci.
0: Senyum itu kunci.
1: Hmm. Kan, Pak, ya Pak nari Pak. Mukanya apa? Le budak. Gitu dalam hati ya. Jadi, Pak senyum ayo Pak gitu. Pak ya bertanda. Eh Ibu aja Ibu aja. Iya Ibu juga, Bapak juga. Ayo apa celana?
0: Alhamdulillah. Selalu mau ya.
1: Selalu mau. Allah. Alhamdulillah Pak Ansar tuh selalu. Makanya. Dia ingat muka saya karena saya memang dari zaman-zaman SMA udah kalau udah namanya habis perform acara apa semuanya ada joget dangkung ada bertanda enggak ada joget lambat ada gas langsung tengok dulu siapa nih
0: targetnya iya iya
2: sekali nyari tips
0: itu jangan ketinggalan gitu ya. betul dan untuk Mbak Rindu dan juga Kak Rani sendiri nih, ada gak cara khusus supaya bisa penari itu menjiwai perannya, bukan hanya sekedar menghafal gerakan saja dalam tarian? Cara khususnya?
2: Baik, yang pertama yang harus kita kuasai dulu adalah kita harus tahu dulu nih apa yang mau kita sampaikan di dalam karya itu. Kita gak bisa sembarang-sembarang menyampaikan ekspresi seperti itu. Nah, trik yang jitu ketika menari benar-benar harus bisa merasai, bisa menjiwai gitu. Memang harus nari itu memang dari hati.
0: Dari hati.
2: Kalau kamu hanya memakai tenaga, memakai pikiran, nggak dari hati, zero. Rasanya nggak akan sampai sama penikmat seninya.
0: Betul.
2: Gitu. Nah, mungkin ada beberapa karya yang menuntut penari itu memang harus senyum gitu. Memang tidak bisa ditolak ya Kak. Senyum itu benar-benar wajib gitu. Jadi selalu saya sampaikan kepada penari cara senyum yang terbaik itu adalah dari hati.
0: Dari gitu. Hati.
2: Mau bagaimanapun kalian menyampaikan gerak tapi tidak menggunakan hati, tidak melibatkan hati, akan tidak sampai ke hati.
0: Sekalipun lagi nggak baik-baik saja. Oke. Kalau dari Kak Rani?
1: Sama
0: juga.
1: Iya, sama seperti yang Randy sampaikan. Jadi penari itu harus tahu wajib tahu apa yang mau ia tarikan, apa yang mau dia tampilkan. Jadi dia bukan sekedar kayak robot, bukan sekedar disuruh gerak 10 kali 8, 100 kali 8. Tapi dia gak ada rasanya gitu.
0: Betul.
1: Nah, ketika dia nari udah pakai rasa, pakai hati, orang yang nontonnya pun akan masuk ke dalam garapan itu dan bisa-bisa menjadi saya seperti itu ya. Kalau aku di situ, oh iya benar. Saya langsung udah ngeliat gitu tuh. Udah kemana-mana nih play, oh iya ini bagian ini, oh iya ini begini, oh iya ini begini. Seperti itu. Jadi tergantung penarinya. Nah apakah dia mau marah, apakah dia mau senyum. Ketika seorang misalnya di contoh dia jadi Putri Gunung Ledang lah misalnya, atau Putri Pandan Berduri. Wah itu kan tokohnya cantik ya, senyum gitu kan. Atau Tun Fatimah yang berperang, pahlawan apa namanya, perempuan Melayu yang berperang, itu dia walaupun dia tegak senyumnya tapi senyum yang elegan itu pun harus kita tahu, harus kita tampakkan dalam tokoh garapan itu.
0: Oke.
1: Jadi penonton pun gampang mengartikannya. Itu.
0: dari hati ke hati ya. Mm-mm.

0: Hati ke hati juga iya, senyum pun juga iya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kak Rani dan juga Bang Randy, kita sudah di penghujung waktu. Pada hari ini boleh berikan closing statement nih terhadap generasi koreografer muda dalam memaknai ekspresi penari? Dari Kak Rani terlebih dahulu, boleh?
1: Pesan.
0: Ya. Yeah.
1: Untuk koreografer muda, lebih banyak eksplorasi, lebih banyak harus berani mengeksplorasi, berani bertanya, tidak sungkan untuk jika memang nggak tahu jangan malu untuk bertanya kepada yang lebih paham, bukan berarti dengan saya gitu. Karena saya pun masih di usia ini juga, saya ketika saya mau bikin garapan itu pasti saya selalu bertanya kepada yang lebih senior di atas saya. Terkadang bukan yang harus pernah tertari. Gitu. Jadi pesan saya ke koreografer muda, lebih banyak berkomunikasi. Lebih banyak berkomunikasi, lebih banyak sharing. Apa yang dibuat, terus berani, itu saja sih intinya.
0: Berani.
1: Berani. Apa yang mau dibuat tuh harus berani aja. Seperti yang sebelah saya.
0: Iya.
1: Saya selalu support ketika dia selalu sharing, Kak, ini saya mau buat ini, saya mau buat ini. Terus kita pasti kita diskusi kita, oh kamu buat apa? Coba lihat. Kita pasti sharing, kamu harus begini, kamu harus begini. Nanti terkadang bukan saya juga sebagai senior dia bagus juga gitu. Kadang ada sisi yang saya mungkin miss, jadi dia tahu gitu. Jadi kita sering mengisi. Intinya harus beranilah eksplorasi. Dan kemudian satu lagi pesan saya, ketika muncul di permukaan jangan lupa ngeliat yang bawah atau ngeliat belakang. Nah, di maksudnya begini, kita ada di sini berkat siapa?
0: Betul.
1: Bukan saya, bukan maksudnya ya, untuk dikenang, tidak. Mungkin bukan saya, tapi orang-orang lain. Yang paling pertama adalah dukungan keluarga. Itu pasti doa keluarga kan. Kita ada di posisi ini, enggak berdiri sendiri. Ada support orang-orang. Tetap humble, tetap rendah hati. Seperti itu.
0: Kalau dari Bang Randy, ada pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda yang ingin menjadi penari?
2: Yang ingin menjadi penari?
0: Betul.
2: Pertama saya mau menanggapi yang dari
0: Kak
2: Randy tadi.
0: Silahkan.
2: Saya tuh berterima kasih banget, bersyukur punya kakak. Punya Kak Randy yang selalu mau mendengar. Yang selalu mau memberikan evaluasi, selalu memberikan masukan-masukan positif. Kadang kan banyak teman-teman koreografer yang hanya memberikan pujian.
0: Betul.
2: Tanpa kritikan.
0: Kritikan, iya.
2: Karena kalau dipuji terus, Kak, kita enggak maju-maju, takutnya tinggi hati. Enggak rendah hati gitu loh. Kalau orang rendah hati ini kan dia mau berproses lagi gitu loh. Mau apa ya? Mau tidak cepat merasa puas seperti itu. Itu yang dibutuhkan seorang koreografer sebenarnya. Nah, satu lagi kepada penari dan kepada teman-teman koreografer di sana, berkaryalah dari hati, ya. Insya Allah semua yang kita lakukan kalau dari hati akan dapat sampai ke hati.
0: Iya, dari hati ke hati secara nggak langsung terbangun juga nih koneksinya, ya, ikatan batin ya antara penari dan juga penonton. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Tanjung Pinang, senyum yang memungkinkan penari untuk berkomunikasi dengan penonton nih tanpa kata-kata ya, secara nggak sadar, dan juga senyum yang tulus dan juga selaras dengan gerakan tari ini juga bisa membuat penari terlihat lebih menghayati peran dan juga karakter yang dibawakan. Satu hal yang saya kutip dari kedua narasumber kita pada hari ini, teruslah berkomunikasi, jangan pernah merasa tinggi, karena juga kita masih membutuhkan diskusi serta obrolan entah dengan siapapun, entah penata tari ataupun juga dengan koreografer. Dan juga pendengar serta pemirsa RRI Tanjung Pinang, demikian Kawanceloteh kita edisi kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI, suara budaya Nusantara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada Perompak disebut sebagai gedung mesiu karena sebagai tempat untuk menyimpan berbagai peralatan perang, mulai dari senjata api, mesiu, dan juga berbagai perlengkapan perang. Gedung mesiu ini dibangun pada masa kerajaan Riau Lingga dan hingga kini masih utuh dan kondisinya masih sangat terawat. Gedung mesiu ini berada di dekat benteng pertahanan Bukit Kursi, Pulau Penyengat, dan kini menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup sering dikunjungi wisatawan asing. Kita beralih ke maklumat lain. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada partai final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Indonesia memiliki waktu istirahat lebih panjang setelah memastikan lolos sebagai juara grup A. Pengamat sepak bola Indonesia Muhammad Kusnaini mengatakan, Indonesia sedikit diuntungkan karena memiliki waktu pemulihan lebih lama dibandingkan Thailand menjelang laga final. Menurutnya, waktu tersebut dapat dimanfaatkan tim pelatih untuk mempersiapkan strategi secara maksimal. Meski demikian, Kusnaini menilai Thailand juga telah melakukan persiapan dengan matang sebelum partai final. Ia menyebut, perubahan susunan pemain dan fondasi saat menghadapi Filipina juga menjadi bagian dari strategi untuk menyulitkan Indonesia. Thailand diprediksi menjadi lawan yang tidak mudah bagi Indonesia pada partai final. Dukungan supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi timnas Indonesia untuk meraih gelar juara FIFA Asian Cup 2026. Demikian, terima kasih. Kembali baru jumpa di Hilal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perempat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dadah Perempat. Riset tak harus kita buat dekat laboratorium. Dengan kita membaca buku atau mencari informasi di internet, itu juga termasuk hal-hal yang memang biasa ya, meriset-meriset seperti itu sedari berompat. Tapi kita sekali-sekali juga perlu loh meriset pikiran sendiri dengan mengamati apa yang tengah kita pikir. Mengapa kita tengah merasa dan macam mana pikiran ini mempengaruhi tindakan kita sehari-hari. Karena pastinya setiap hari kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang entah mikir kemana, mikir ke situ, dari kerjaan, hubungan dengan orang lain, rencana masa depan, hingga kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Kalau kita tak pernah diperiksa, maka pikiran ini bisa mempengaruhi cara kita bercakap, cara kita mengambil keputusan, dan cara kita memperlakukan orang lain sedari perempat. Nah, kebiasaan kita selalu berpikiran tidak-tidak itu ngebuat pada akhirnya kita butuh untuk meriset pikiran sendiri, saudara. Dimulai dengan mengajukan pertanyaan sederhana saja. Seperti apakah yang saya pikirkan ini fakta atau hanya asumsi saja? Atau mengapa ya saya ngerasa terganggu macam gini? Dan apakah saya nih tengah melihat persoalan secara utuh? Dari kebiasaan seperti ini saja, saudara, membantu kita tak langsung percaya pada setiap kali pikiran kita ini muncul dengan hal yang tidak-tidak. Sebab apa yang kita pikir ini belum tentu selalu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Misal, kalau saudara tak ada balas pesan saya kan, itu kita mungkin langsung berpikir, agaknya saudara perempat tengah marah dengan saya, kan tak semestinya macam gitu kan. Padahal bisa jadi saudara tengah sibuk masak, nyuci baju, ngantar anak, atau bahkan jalan-jalan yang memang pada waktu itu tak megang handphone kan. Nah, dengan meriksa kembali pikiran kita, saudara, maka kita nih bisa punya kesempatan untuk melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas lagi, dan juga bisa belajar membedakan antara fakta yang mana, asumsi yang mana, kekhawatiran yang mana, dan kesimpulan terbentuk pun terlalu cepat. Kebiasaannya bisa kita buat pula dengan menulis jurnal singkat atau bercakap dengan orang yang kita percayalah sekiranya ya. Dan sekedar mengambil waktu untuk diam serta berpikir sejenak sebelum memberikan respon. Supaya apa? Ini tujuan bukan untuk mempertanyakan semua hal secara berlebih, melainkan membangun kebiasaan berpikir yang lebih sadar lagi, saudara.

0: Ya, aku tinggal seorang je. Kawan-kawan aku dah pergi semua.
1: Makanya, macam kita ginilah. Mahal. Didatangkan dari luar negara. Kelas.
2: Eh, ada yang datang. Saya. Ambil saya aja.
1: Kami aja. Ambil kami aja. Kami import. Mewah.
0: Yeay, aku kena ambil. Memang mantaplah kakak pembeli ni. Tahu mana yang berkualitas. Hidup produk lokal. Dadah.
3: Jikalau ada si pucuk jermal, mengapa pupus tepian akar? Jikalau ada produk lokal, mengapa harus cari di luar?

0: Kawasan Sibuku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Syair Abdul Muluk adalah salah satu karya sastra klasik Melayu yang terkenal, ditulis oleh Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan sejarawan terkemuka dari Kepulauan Riau. Buku Syair Abdul Muluk merupakan sebuah syair naratif yang menceritakan kisah heroik dan romantis tentang Abdul Muluk, seorang pangeran dari kerajaan Barbari dan petualangannya bersama istrinya Siti Rafiah. Kisah ini menggambarkan keberanian, kesetiaan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Syair Abdul Muluk mengandung berbagai tema penting seperti kepahlawanan. Abdul Muluk digambarkan sebagai pahlawan yang gagah berani dan bijaksana. Kesetiaan dan cinta. Hubungan antara Abdul Muluk dan Siti Rafiah mencerminkan kesetiaan dan cinta sejati. Kebijaksanaan dan keberanian. Karakter-karakter dalam syair ini menunjukkan pentingnya kebijaksanaan dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Syair Abdul Muluk bukan hanya sebuah karya sastra, tetapi juga merupakan dokumen budaya yang memberikan wawasan tentang nilai-nilai moral dan sosial masyarakat Melayu pada masa itu. Karya ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan dipelajari dalam konteks akademis sebagai bagian dari kurikulum sastra Melayu. Membaca syair Abdul Muluk adalah cara yang baik untuk memahami dan menghargai kekayaan sastra Melayu serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Karya ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga pelajaran moral yang relevan sepanjang masa.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
3: Warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage bersifat tak dapat dipegang, seperti konsep dan teknologi, dan sifatnya dapat berlalu, hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Mengacu pada Konvensi UNESCO tahun 2003 tentang safeguarding of intangible cultural heritage, di dalam buku yang berjudul Karya Budaya Melayu Kepulauan Riau yang ditulis oleh Epoy Kurnia Saputra ini menjelaskan tentang warisan budaya tak benda dibagi atas 5 domain, diantaranya tradisi lisan dan ekspresi, seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, ritual dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan hasanah budaya yang mewarisi dari peninggalan budaya Melayu sebagaimana terdapat di pulau penyengat daerah lainnya. Pahat mana yang kita pegang? Pahat besi bergagang kayu. Adat mana yang kita pegang? Adat asli orang Melayu.
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dari Perempat, coba kita lihat aktivitas sehari-hari sekarang ini. Bangun tidur, banyak sangat orang-orang langsung mengecek apa? Handphone dong, takkan langsung mengecek ke dapur kan? Jarang sekali orang-orang macam tuh. Nak cari informasi, pesan makanan, nak belanja, nak bekerja, belajar, bahkan nak mencari hiburan pun semua bisa kita lakukan lewat internet. Maka tak heranlah kalau pengguna internet di dunia ini terus bertambah sedari perempat. Pada tahun 2025, lebih dari 6 miliar orang di berbagai negara tercatat sudah terhubung dengan internet. Indonesia ini juga menjadi salah satu negara dengan pengguna internet yang cukup besar sedara. Nah, berdasarkan laporan We Are Social edisi Oktober 2025, sekitar 230,45 juta orang Indonesia tercatat menggunakan internet. Dan artinya, Indonesia ditempatkan di posisi keempat di dunia. Nah, yang teratas sudah pasti tahu lah ya, saudara, China. Dengan sekitar 1,29 miliar pengguna internet. Kemudian juga ada India, disusul pula dengan Amerika Serikat. Nah, besarnya jumlah pengguna internet ini menunjukkan bagaimana teknologi digital ini sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Entah itu urusan belanja, pembayaran, mencari pekerjaan, mengikuti pembelajaran hingga berkomunikasi dengan orang yang jauh di ujung sana tuh, itu semakin mudah kita lakukan secara daring. Namun saudara, semakin sering kita menggunakan internet, semakin penting juga bagi masyarakat supaya pahamlah cara menggunakannya dengan aman. Jangan asal klik tautan, ingat ya. Jangan mudah pula percaya informasi yang belum jelas siapa pengirimnya, belum jelas itu benar ke tidak ya. Dan jangan sembarangan pula membagikan data pribadi. Kita juga harus pandai memilah, memilih, dan juga menyaring saudara. Jangan sampai gara-gara klik satu pencet aja kan. Habis semua nanti saldo kita dekat rekening bank tuh susah juga.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempatan Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedari perempat, waktu sudah menunjukkan pukul 14.54 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya saluran mesti beruntut dari ruang dengar Anda untuk edisi kali ini. Terima kasih sedari perempat yang masih setia mendengarkan Perempatan Tanjung Pinang. Dan jangan beranjak dari ruang Anda, jangan kemana-mana. Sebab selepas ini akan ada Kak Juju yang menemani sedari perempat di Segantang Lade Petang. Tapi kalau Anda mau jalan-jalan menikmati waktu sore hari ini yang masih cerah ya, entah nak bersepeda, nak jogging, nak jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kan? Ataupun juga menikmati UMKM di Tanjung Pinang, beruan ya. Tentunya selama mendengarkan siaran Pro 4 Tanjung Pinang, sembari menikmati hari-hari bahagia Anda. Dan juga pastinya sedara Pro 4, untuk Anda mana saja berada, happy weekend dan selamat liburan. Esok kembali sudah hari Senin ya. Tetap semangat dan juga jangan lupa jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan jaga keamanan diri Anda sendiri, karena kalau bukan Anda, siapa lagi? Baik, kita dengar lagu terakhir, lagu Sajuju dari Gratitude untuk Anda. Dan itu artinya saya mesti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Perompak, salah satu bukti kuat toleransi umat beragama terbangun sejak masa kolonial Belanda dan hingga kini masih kokoh berdiri. Disebut dengan gereja ayam karena ada simbol ayam yang ada di bagian atap gereja. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Dinas Pariwisata Tanjung Pinang. Gereja ayam sebagai tempat peribadahan Kristen Protestan ini dibangun pada tahun 1836 dan menjadi gereja tertua yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Bintan mendorong pemerataan akses listrik bagi masyarakat perdesaan melalui sinkronisasi usulan program listrik perdesaan LISDES bersama PLN dan pemerintah pusat. Sekda Bintan Roni Kartika mengatakan, usulan mencakup wilayah yang belum teralir listrik maupun yang belum mendapatkan layanan 24 jam. Dengan PMK yang siap membantu pemutakhiran data, penyediaan lahan, perizinan, dan koordinasi dengan pemerintah desa. Sementara itu, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Eri Nur Cahyanto menjelaskan, penyediaan listrik akan disesuaikan dengan kondisi wilayah, baik melalui perluasan jaringan PLN maupun penggunaan PLTS komunal dan individual. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hewan Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sedaya perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat Farabu Asar untuk kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 15.02 waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta Engkau beri rezeki yang mulia berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Himalaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Disiarkan dari Kaos Nyelama ini perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat di hari ini. Semoga dalam keadaan yang sehat, baik-baik saja, bahagia selalu tentunya di hari Ahad, di minggu pertama di bulan Oktober 2026. Tak terasa damai sudah di awal bulan Oktober dan tentunya sudah ingin di penghujung-penghujung bulan di tahun 2026. Memang tak terasa baru semalam kasih kita puasa lebaran dan nak puasa lagi kurang lebih 3 atau 4 bulan lagi saudara perempat. Dan tentu itu semangat hari ini, jaga kesehatan selalu karena cuaca masih berubah-ubah di Kota Tanjung Pinang, masih ada hujan, masih panas. Hari ini alhamdulillah terpantau panas ya. Bersama saya Julia Puspita di hari ini akan menemani hingga pukul 21.20 malam tentunya ada acara Dangdut Ria dan juga ada acara Kawan Celote, kemudian juga ada acara Ragam Budaya ya. Yang ingin bergabung silakan datang telepon 0771 4950 atau 0811 7048 860 atau juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital. Kita angkat dulu kata kalian telpon ya, kita ganti-ganti dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat petang.
1: Dangdut Ria di
0: perempat
1: yuk.
0: Alhamdulillah Pak, hari ini awalan dapat bunda ya. Gimana bunda, sehat?
1: Alhamdulillahnya kuruk.
0: Geluduk?
1: Iya.
0: Oh, beda dekat sini. Cerah nih bunda.
1: Ini pun cerah.
0: Oh, tapi ada geluduk.
1: Tidak lah.
0: Oh, tidak.
1: Ada, cerah-cerah menyerah nih.
0: Cerah-cerah
1: Pulau-pulau pun dah nampak juga tuh.
0: Oh, iya.
1: Agak-agak lumayan lah. Agak terang sikit.
0: Alhamdulillah ya. Kering baju hari ini.
1: Hari pun
0: dah
1: mulai terang. Ju, sehat Ju.
0: Alhamdulillah sehat bunda.
1: Ju, berapa harinya susah nak masuk Ju?
0: Oh iya, semalam tak dapat.
1: Payah nak masuk. Masuk gangguan.
0: Oh iya, itulah memang kena sabar.
1: Masuk pertama.
0: Alhamdulillah dapat ya. Baiklah, kalau macam tu lagu apa ni bunda?
1: Lagu Ju, lagu apa ya? Lagu dia, lagu favorit aja lah.
0: Lagu apa?
1: Favorit aja, favorit.
0: Oke.
1: Itu apa namanya? Cinta Rahasia.
0: Cinta Rahasia. Ya, kembang berkembangkan. Itu tak?
1: Itulah, iya.
0: Oke, okay, boleh.
1: Salamnya buat Jojo, Mak Tugas, dan selalu keluarga. Untuk ini Sarina Kiyo-Kiyo dan Merdu, apa namanya Mas Prabu, Bang Udin Selamesra, apa lagi ya, Bang ini Bang Kumis, Awang Janggut, Mak Berlian, Nyang Ucu, Kak Deli. Siapa lagi Kak Rama Rama di Watu Sangkar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Terus nek Balkis. Apa namanya itu ya, kalau ada masuk ini banyak lupa.
0: Nanti dah siap baru ingat.
1: Bang Gapar.
0: Ya. Yeah.
1: Pak Demang. Solonde. Apa lagi? Arjuna dah lama ni. Tak masuk. Ni Anjang. Ya lah, kalau ada gitu satu untuk semua lah.
0: Boleh.
1: Untuk semua. Makasih.
0: Sama-sama. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Permatu sudah bergabung di Patah Hari Katang Kedegir Katalia WhatsApp. Ya. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
0: Selamat petang yang Ucu. Alhamdulillah.
2: How are you?
0: Apa?
2: How are you? Apa khabar?
0: I'm good. I'm good. You and you.
2: Jadi jawab dia.
0: I'm
2: Bang
0: good.
2: Iman yang pandai
0: dia. Bang Iman, I'm good, I'm fine, I'm happy.
2: Nanti kalau digabung nanti kan. Speaking English lah dia nanti.
0: Iya. Cuman gitu. Bang Iman tuh dia ada ciri khasnya. how you ah, gitu. Nada dia tuh agak berbeda kan.
2: Dia orang dia lucu kan.
0: Betul.
2: Iyalah. Kayak selalulah buat Bang Iman sini gabung dia nak jujur ni. Semalam itu nak jujur.
0: Semalam Salwa.
2: Yang tak gabung. Ini tidak monitor sama sekali. Badan kurang sehat. Tu nak jujur. Lagi pula cuaca. Ini petir juga tadi. Ini nak jujur ini baru dah bagus dah cuaca.
0: Oh iya, tapi tak hujan eh?
2: Iya, dia ini di seberang sana tapi bunyinya kan nyampe ke sini nak jujur. Yang hujan di seberang tempat Mak Rika.
0: Oh,
2: yang
0: iya.
2: Cuma dapat petirnya aja nak jujur. Ya, tapi alhamdulillah lah, cuma baru ini aja tak hujan nanti nak jujur.
0: Alhamdulillah ya.
2: Iyalah, kita dengar ini BMKG macam mana kita dengar nanti nak
0: betul.
2: Jujur ya.
0: Betul.
2: Oh, nak jujur?
0: Iya. Yeah.
2: Apa lagi lah lagu kemenangan kita lah.
0: Lesti lah.
2: Nak jujur tahu kan lagu kemenangan lagu apa?
0: Kejora.
2: Iyalah.
0: Kejora.
2: Bertambah lagi. Bertambah-tambah comel ya.
0: Masya Allah.
2: Yang nak tanya nak jujur?
0: Apa tuh?
2: Hari ini jilbab warna apa?
0: Hari ini warna coklat.
2: Warna coklat. Pantas. Selah lembut nari ni.
0: Alah, gitu pula.
2: Oh, Bang Iman. Yelah. Alhamdulillah yang dapat penelpon kedua.
0: Alhamdulillah.
2: Tak jaga Bunda Permata tadi ya. Sihat selalu. Di Pulau Penyengat. Di sana ada juga makwa dia. Sekeluarga sihat selalu.
0: Amin.
2: Ada Pak Atan kita juga tu lah. Ramai di sana tu. Ini apa ni Juragan Arang dah lama tak gabung.
0: Itulah mudah-mudahan sehat Juragan Arang ya.
2: Gabung lah sini kan. Nak kita hidup ke?
0: Dah lama tak masuk memang.
2: Jangan hanya dengar saja nak jujur mungkin di belakang nanti ada Kak Dang Comel kita eh.
0: Boleh.
2: Inilah gabung ada nak jujur. Dah yang pinta, minta lagu lain aja nak jujur eh.
0: Baik, terima kasih.
2: Ada Mak Belian, ada ini Mak Long Dian, apa ni? Mak Cik Endon, Mak Jimmy, Mak Ngahaida eh, di Pulau Karas. Mungkin Mak Rika nonton turnamen lah mungkin eh.
0: Oh, ada turnamen.
2: Mak Rosi tak terlupakan. Bang Gapar, Pak Ahmadi kita yang ada di Kijang eh, sihat selalu dengan Oma dia.
0: Amin.
2: Ini Nek Manda, Nek Balkis, Bang Awang kita eh. Pak Maon kita. Mak Ita, Mak Indah, Mak Nora. Apa ni semua lagi. Ini hari dia. Ada pengantin di tempat Mak Nora itu nak jujur.
0: Oh, ada pengantin.
2: Tak tahulah yang ini sepinan itu nak jujur. Kiri kanan depan belakang tak ada orang nak jujur.
0: Tak ada orang eh.
2: Yang dengan nak jujur aja lah. Tetangga semua pada ke atas, semua pada nonton semua.
0: Ya, siap.
2: Yang jadi satpam tetangga nak jujur. Apalah nak jujur ya.
0: Tak apa.
2: Yalah, nanti di belakang mungkin Pak Kun mesti nak gabung.
0: Boleh.
2: Silalah. Ini anjam kita tak lupakan di Sungai Enam sana sehat selalu.
0: Sehat selalu, amin. Terima kasih.
2: Bang Rukman, Bang Herman, Bang apa? Bang Udin ya. Atuk Londeh kita sehat semuanya. Bang Aduna kita tak terlupakan ya.
0: Baik.
2: Ya, kita aja nak jujur ya.
0: Iya, nak ucu.
2: Buat nak jujur. Selamat apa hari Ahad hari ni ya?
0: Hari Ahad.
2: Selamat berhari Ahad and selamat weekend. Selamat bertugas. Sehat selalu. Nak jujur ya?
0: Ya.
2: Selamat petang.
0: Selamat petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nak
0: Waalaikumsalam. Tetap semangat yang ucu. Oke. Dan sudah ada yang ucu juga di belakang. Tadi di awal sudah ada juga Kak Siska dari Batu 8 atas ya. Seperti biasa Kak Siska kata salam-salamnya. Semangat siaran, semangat kerjanya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Pulangnya hati-hati semangat. Salamnya seperti biasa untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Putri Kedengdeng, Bang Edo, Pak Kumis, Pak Yusuf. Lagunya tadi kita sudah putarkan tadi ya, dari Avan. Oke, kita angkat lagi dekat talian telepon. Kita ganti-ganti dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, halo Adinda.
0: Iya, Bang Udin. Apa cerita Bang Udin?
3: Tanya sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah. Lagu apa kita Bang Udin?
3: Kita coba lagu dari Tersiksa Lagi. Itu dari siapa tuh?
0: Tersiksa?
3: Lewaldi apa Muslim itu?
0: Lewaldi ada.
3: Ah, Lewaldi lah.
0: Oke.
3: Salam pertama buat adikku yang sedang bertugas ya. Nanti malam siapa yang tugas?
0: Nanti malam macam biasa lah dengan Ardi.
3: Oh Ardi, oke.
0: Iya.
3: Pantun nanti ya kalau dapat
0: pantun.
3: Yang untuk adik pertama sehat selalu ya. Ini adik pada jam 8 loh.
0: Iya jam 8.
3: Tadi yang dah masuk pertama tadi. Bunda Permata ya?
0: Bunda belum. Tadi Nyang Ucu. Oh iya Bunda Permata Bang Udin di awal.
3: Permata.
0: Iya betul.
3: Mak Anjang di Pulau Jangan ada yang Ucu juga ya.
0: Salam
3: juga buatnya ini ya. Biasanya masuk sini Bang Bayu ya. Kak Berlian, Kak Dang Merdu, tak lupa juga Kak Sarina ya. Ada tadi yang Ucu dah ya, ada Wir juga ya.
0: Yeah.
3: Ada Putri Merica, Ibu Irma ya. Bunda Selami. Terus ada Makcik Mah ya dengan Mamun ya, Mama Muda ya. Ada juga Pak Kumis, Bang Hamzah Yusuf ya. Ada juga Bang Iman ya.
0: Yeah. Tak
3: lupa juga Ilek. Ada juga Abang Ali dengan Mak Lisa ya. Dari Teladan. Ada juga Ibu Erna dari Batu 13. Salam buat Abang Lukman juga ya, Bang Jais. Ada Putra Kemalai. Ada Putri Bungsu ya, dari Tok Bakau ya. Ada juga salam buatnya Dinda ya, di Bogor. Tak lupa yang dari NTT ya. Ispati dengan Diona ya, dari NTT ya. Ada Kak Siska, Ibu Hani juga. Kak Deli, ada Mama Rosi, ada Usuk ya, teman. Salam juga buatnya yang di Batu 17 ya, Bapak Pagoda ya, Bapak Ahmadi ya. Siapa lagi ya? Salam juga buatnya itu Nek Pino ya. Nah, ada Nek Pino juga, Nek Manda. Ah, lupa lah kalau lagi.
0: Lupa. Pokoknya semua Bang Udin ya. Iya, pokoknya semua.
3: Sehat lah ya, semua.
0: Amin.
3: Salam mesra.
0: Salam mesra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Udin dari Batu 13 sudah bergabung. Kita enggak lagi di talian WhatsApp saudara perempat ya. Siapa lagi di belakang sana? Halo.
4: Halo juga.
0: Iya,
4: salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa cerita, Nek?
4: Tak ada cerita, Ju. Kalau perut dah kenyang ni cerita ni lah. Mulailah tu nak ngukur tilang.
0: Perut kenyang, hati senang, mata ngantuk. Macam itulah dia, ya.
4: Betul.
0: Tapi tak boleh tidur. Apa, Nek?
4: Tidaknya kalau tidur tu jung apalah sesudah asar. Padahal tak boleh.
0: Tak boleh. Bagusnya tu jam-jam 11. Ha, nak menjelang solat.
4: Habis duhur tadi ke asar baru. Ini tidak. Memang mata ni latah jung.
0: Memang latah ya. Baiklah.
4: Latah. Bukan orang aja latah, mata pun.
0: Mata pun latah. Padahal dia tahu time-time kita nak maghrib, ya kan?
4: Dia kan ini, Ju. Cerita panjang pula. Kan dah kejauh tu kan. Dinding ini kan sudah sejuk. Dah tak kena tak kena matahari lagi kan. Sejuk. Kemudian dia angin pun masuk. Kita duduk temenung dengarkan lagu. Alamat laju. Tertidur.
0: Tertidur, eh? Baik.
4: Iya, orang yang sepoi-sepoi basah, tak kata orang.
0: Iya, ini jangan tidur lah kita dengar lagu dangdut supaya tak tidur, Nek ya.
4: Ayo bila maunya, gitulah.
0: Lagu apa kita, Nek?
4: Lagu Keranda Cinta aja, Ju.
0: Keranda Cinta. Okey.
4: Salam lah, apa ya, salam sikit lah ya, Ju.
0: Salam.
4: Salamnya untuk Pak Haji Ahmadi. Dia sering masuk juga tujuh di perempat juga. Itu apa lagi Ju? Kan inilah salah. Bunda permata yang ngucu dan merdu. Hai, Karina. Apa lagi tadi Bang Udin tadi, makasih lah senggolannya ya Bang Udin. Nek Manta. Inilah Ju, kalau ini nih tak tahu Ju. Semua-semua aja lah dari pertama
0: iya,
4: sampai
0: semua.
4: Terakhir. Mana yang mendengar? Hari salamin semua.
0: Boleh. Nah, itu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nek Balgi sudah bergabung. Pokoknya semua disalam ya Nek ya. Memang kalau kalau udah masuk tuh kadang kita lupa nama-namanya kan. Tapi kalau udah selesai baru lah ingat lagi ya. Kita angkat lagi sebelum kita ke lagu berikutnya ya. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: How are you today?
0: I'm good. And you?
5: I'm good, good, very good.
0: Oh, very good. Alright. What are you doing here?
5: I'm like talking.
0: Oh, talking.
5: Aduh.
0: Aduh.
5: Emot.
0: Emot. Apa? Emot. Tulisannya emot gitu.
5: Emot.
0: Ya Allah.
5: Siap-siap semua lah ya.
0: Amin. Lagu apa kita nih Kak Dolls?
5: Kita ini punya lagu I don't care. Sebelah kita I don't care, sini pun kita I don't care.
0: Iya, biasanya minta lagu ini, Pak siapa, Pak Kumis? I don't care tadi.
5: Kalau aku nilai dangdut itu bukan dari lagunya.
0: Tapi?
5: Kalau musik sama yang nyanyi itu enak didengar.
0: Oke.
5: Okay. Ya kita salam titik lah ya.
0: Boleh, sila.
5: Untuk Julia, sejak selalu lah ya.
0: Amin.
5: Ada tak semangat di sore hari ini?
0: Harus dong.
5: Oh iyalah, panas ya. Matahari dah cerah sekali.
0: Iya.
5: Pintu samping nih. Langsung menghindar lagi.
0: Langsung ya.
5: Itu betul. Sukses selalu. Lancar pekerjaanmu.
0: Amin.
5: Jadi kita selalu umur yang panjang.
0: Amin.
5: Bapak pun sehat.
0: Amin ya Allah.
5: Kalau balik hati-hati ya. Perdana tadi ada bunda.
0: Ada bunda.
5: Telepon dimasuk bantu bu. Apa bunda masuk aku jatuh.
0: Oh ya Allah.
5: Bunda serentak aku. Bunda saya selalu ya bunda permata ya.
0: Amin.
5: Atau semangat bunda di sana. Satu saat aku kepenyinyak nanti ke sana tuh. Selamat tak kepenyinyak juga. Ada yang lucu. Ada Bang Udin. Tadi ada Nenek Balki. Selalu Nek Manda.
0: Amin.
5: Nek Anjang, Nek Alif, Nek Fania. Sehat, semoga benar bisa gabung lah ya. Ada Nek Teh. Nek Teh sering lupa aku senggol tuh. Kak Dang, Mama Rosi, Pak Berlian, ada Kak Wir, Mama Dini, Kak Siti, Mama Rika, serta Pak Kumis, Bang Awang, Bang Bayu. Semoga sehat semua lah ya.
0: Amin.
5: Nanti ditambung sama yang akan anunya. Salamnya ya tadi ya. Untuk nona manis kita. Semoga tetap semangat dan sehat selalu lah ya.
0: Amin. Sehat selalu.
5: Bye-bye.
0: Baik, terima kasih untuk Kak Jolly dari Bali. Kita angkat lagi saudara perempuan dekat talian WhatsApp. Kita ganti dulu ya. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum, Cume.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Mbak Rosie. Halo.
6: Ya, Cume. Apa kabar, Cume?
0: Baik. Putus suara Mbak Rosie.
6: Baik.
0: Kenapa lah lagu kita tak boleh lah. Tak boleh berbincang. Apa lagu kita, Mak Rosie? Tadi dari Tembeling cantik suara sinyalnya. Ini putus 10 kita nih.
2: Itulah entah mungkin HP lah tidak bagus lagi lah mungkin.
0: Bukan mungkin, titiknya susah agaknya. Lagu apa? Ha, itulah. Harusnya bagus kan?
2: Ah, ringan dia susah.
0: Lagu apa, Mak?
2: Ah, lagu apa ya? Sedap. Ah, lagu dari Mega
0: Musik. Udah lagi, Mak?
2: Bagaikan orang asing apa gitulah anak-anak judul dia.
0: Bagaikan coba orang asing. Oh, orang.
2: Dulu tengok dulu ke situ.
0: Oh, bagai orang terbuang.
2: Bagai orang terbuang pakai orang asing.
0: Coba orang asingnya.
2: Ada tak ya dari Mega Mustika?
0: Orang asing ada Roma Irama tapi, Mak.
2: Ya, dari Mustika tak ada ya?
0: Tak ada
2: Roma. Berarti Mak salah judul dia lah.
0: Jadi orang asing Roma Irama aja.
2: Yang Mega Mustika aja lah yang tadi Juju sebut tadi apa tuh?
0: Yang tadi orang judulnya. Oh, yang tadi Arif nyanyi.
2: Oh, Arif nyanyi?
0: Heeh.
2: Minta lah.
0: Ganti lagu.
2: Yuk, kata Morgana yuk.

0: tu tadi Ju, Mak Ahmadi Ju. Mudah-mudahan sekeluarga sehatlah Pak Busu ya. Sedap jumpa Pak Busu daripada Pak Mahdi, Pak Busu. Ju, dah biasa kan Ju? Buat ada Pak Kumis, ada Bang Udin, adanya Pak Hamzah Yusuf, buat Yusuf juga di Batam, buat Kasarinah juga. Ada nenek, nenek apa ya, nenek Balkis. Ada nenek Manda juga, ada nenek Anjang kita Sungai Enam, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Adanya Mama Dini, ada Aida juga, ada Karas, ada Makcik Endon. Mudah-mudahan sehat semua warga kita di sana.
1: Amin.
0: Buat keluarga Mak Rosi juga ini Bantang, mudah-mudahan sehat selalu yang bagi mendengar. Semalam nak masuk Ju, Mak Rosi nak minta lagu ini Ju semalam, lagu ulang tahun Ju.
1: Oh, siapa yang ulang tahun?
0: Semalam cucu, cucu saudari ulang tahun. Tanggal 1 tu Mak ulang tahun Ju.
1: Oh iya, sama ulang tahun ya. Oh iyalah, itulah.
0: Iyalah. Mudahan sehat semua je di bulan baru ini Ju ya.
1: Amin.
0: Buat penelpon pertama sampai akhir Desember tanpa terkecuali. Oh iya, buat Bang Awang. Bawa sungai. Mungkin musim hujan ni bocor lagi sampan dia Ju.
1: Oh iya, ya Allah sianya.
0: Iyalah Ju, terima kasih ya Ju. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mak Rosi karena sudah ramai bergabung ya. Nanti kita putar lagunya, kita hadirkan lagu berikutnya dari Elvis Gaisi, Cinta Rahasia. Tidak perempat era di Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Perampas, salah satu bukti kuat toleransi umat beragama terbangun sejak masa kolonial Belanda dan hingga kini masih kokoh berdiri. Disebut dengan Gereja Ayam karena ada simbol ayam yang ada di bagian atap gereja. Perwisata di Kepulauan Riau ini sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya oleh Dinas Pariwisata Tanjung Pinang. Gereja Ayam sebagai tempat peribadahan Kristen Protestan dibangun pada tahun 1836 dan menjadi gereja tertua yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kita beralih ke maklumat lain, Kapolres Lingga AKBP Ahmad Andi Suryadi turun langsung menyambangi warga desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat. Di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan, warga diminta menghentikan kebiasaan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Kapolres bersama dengan pejabat utama perwira dan personil Polres Lingga mendatangi desa Marok Tua dalam keadaan patroli dialogis dan sambang desa. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap informasi sekaligus menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi Pro Semasa pukul 17 Indonesia Barat.

0: Baru balik dari luar negeri. Sehat kawan? Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Eh, banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Bunga Melur, Variasi Bunga Melur Kelopak Beranak. Filosofi Bunga Melur dengan Kelopak Beranak, menjadi hiasan elok dipandang. Hidup akur, anak beranak, mencari makan tidak terhalang.

0: Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat 1,3 MHz Pro 4 RRI Minang Surabaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria sedap pada petang hari ini. Tadi itu sudah hadirkan juga beberapa lagu dari Elvy Sukaisi, Lesti Kejora, Leo Waldi dan juga Revina. Masih ada beberapa lagu lagi I Don't Care lalu kita putar dan juga dari Fata Morgana ya. Nanti kita putar lagi sebelum kita juga menuju untuk program cuaca kita angkat lagi penumpang kita di petang hari ini. Dan juga ada yang bergabung dekat talian WhatsApp saudara Pro 4 ya. Tadi kita sudah angkat dekat WhatsApp, kita angkat dulu dekat talian telepon. Ya, siapakah di belakang sana? Halo. Oke, terputus. Kalau gitu kita angkat dekat talian WhatsApp ya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untung diangkat.
1: Oh iya, tadi dekat telepon terputus dah. Siapa agaknya?
2: Entah. Dari tadi tak masuk putus, habis tu masuk tak akhir. Putar lagu. Tunggu je. Kalau tak masuk lagi, apa pergi tu? Kedai lah. Aku makan.
1: Pergi kedai makan. Belum makan ke?
2: Tak, kedai warung. Oh, kedai. Roti,
1: oh,
2: kopi.
1: Oh, ya. Apa cerita, Kak?
2: Kita di nunggu juga lah.
1: Oh, nunggu saya. Jom lah kita.
2: Oh, berangkat. Kan lagu kau tidak eyang kan?
1: Iya.
2: Kakak, itu tak itu yang masuk yang dulu lah. Kata dia.
1: Iyalah, lagu lain lah lagi. Dari siapa
2: iyalah,
1: lagi ni?
2: Tak apa-apa, sama aja.
1: Lagi dari siapa lagi?
2: Kita minta lagu ya. Lagu apa yang sedap petang ni? Semua tadi ada koplo.
1: Ada koplo.
2: Ada yang segala macam lah. Iya, dah masuk semua, datang semua tamu. Ada Mak Rosi sayang. Kak Putri Bungsu sayang. Semua sayang. Yalah masuk-masuk nanti kita minta lagu eh. Cinta Tak Bertuan aja lah. Lama tak dengar.
1: Okey, boleh.
2: Salam ya. Terutama untuk cucu yang comel sama petugas sehat selalu.
1: Sama-sama. Amin.
2: Balik hati-hati. Yeah. Kalau minta jemput kasih tahu kami jemput lewat angin.
1: Lewat angin terbang dengan karpet kita ya.
2: Kita berpimpin berdua. Lanjut tadi ada yang masuk ada dah ini dah datang sini. Kami belum cari makanan, tak lagi nak kedai. Mak Rosi, Kak Putri Bungsu. Tadi yang masuk ada Bunda Permata, dapat payung. Terus ada tadi siapa tu? Nek Balkis, sihat selalu. Nek Manda, sihat selalu. Nek Anjang mula dapat masuk, sihat selalu. Tadi Kak Deli ya?
1: Kak Deli.
2: Bang Bayu, Bang Iman, Bang Gapar. Ada nanti masuk, ada siapa ya? Mak Belian, yang Ucu sehat selalu, semangat selalu. Dah tenang dapat Lesti tu.
1: Dah senang dah.
2: Terus ada nanti Pak Kumis, Pak Hamzah Yusof, Kak Sarina sehat selalu masuk Kak dengan Jujun. Pintar jalan hari Minggu dia Kak Ju.
1: Iya.
2: Terus ada Mas Prabu salam aja lah. Mungkin dia Kak Siti sekeluarga, Bang Ali sekeluarga. Siapa lagi ya? Masuk sini. Oh ini nanti masuk ada Ricky entah pernah masuk Ricky, sini kan? Dia kawan masuk sama Juju kan?
1: Iya pernah.
2: Kakak bilang pergilah sana musim durian bawa Kak Juju. Orang ada kebun durian.
1: Oh iya.
2: Iya ada Mama juga ya, Kak Wir tak masuk. Dia dengar aja Mak Putri juga, Mak Belian juga ya, Bang Udin, Pak Maun semua aja lah. Yang lagi dengar yang fotokopi yang dah masuk, Bang Bayu juga ya.
1: Boleh.
2: Ada Pak Ahmadi alias Pak Busu. Disalam semualah tanpa terkecuali. Moga kita sehat selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih Juju. Yang oh ada negara Mak Dini sama Mak Ngahida eh. Makasih Jojo yang baik hati sama Mikal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Edang sudah bergabung. Kita coba lagi dekat talian. Sudah apa ni ya? Boleh-boleh pula lidah saya ni. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Hamzah Yusuf?
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik. Ya. Cuaca di Jambi macam mana?
3: Kalau dari Jambi ini begitulah. Kak Julia.
1: Kenapa tuh cuacanya?
3: Asapnya bertambah lagi.
1: Oh, masih ada asap.
3: Tetap ya kalau kabut asap itu tetap. Petang ini sama pukul 5 lebih menjelang maghrib.
1: Tapi anak-anak sekolah libur diliburkan tak tuh Pak?
3: Ada juga yang libur.
1: Oh, ada juga yang libur.
3: Yang libur bukan libur, nah, tapi belajar daring di rumah.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Tapi yang kurang itu udah juga lah.
1: Baiklah, kita doakan cepat pulih lah ya.
3: Iya.
1: Pergi jerebu-jerebu tu.
3: Iya. Apa kabar nih Kak Julia?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
3: Yang baru saja tadi Kak Dang ya?
1: Iya betul sekali Pak Hamzah Yusuf. Kak Dang meridu.
3: Kak Dang merdu. Suaranya merdu ya.
1: Iya suaranya merdu tadi. Kalau dia nyanyi tadi 3 album gitu suruh dia nyanyi. Tadi minta lagu dari Aulia. Nah Pak Yusuf minta lagu apa nih?
3: Kalau Nekte itu bagus juga ya.
1: Nekte juga bagus suaranya. Agaknya dulu pas gadis ikut Kompang Kosida mungkin tuh.
3: Mungkin dia tuh penyanyi juga.
1: Betul. Penyanyi religi ya.
3: Penyanyi di biduan. suaranya aku dengar sama dengan Iis Dahlia.
1: Masya Allah, sedap ya.
3: Lagu kita nih.
1: Lagu apa kita?
3: Seraya, ada lah ya dari Serpiama.
1: Apa judulnya?
3: Seraya.
1: Teraya.
3: Iya, tapi lagunya lagu sedih lah tuh. Kalau Serpiama tuh lagunya sedih.
1: Oh, ada. Seraya.
3: Jadi salam-salamnya pertama sekali untuknya Kak Julia ya, Kak Julia Puspita, selamat petang,
1: selamat petang.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Dalam lindungan yang maha kuasa, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan segala mara bahaya dan
1: amin.
3: Kemudian tadi yang sudah dipotosi Marosi apa?
1: Mak Rosi ada masuk.
3: Iya, yang sudah dipotokopi Mak Rosi tadi juga dengan Kak Dang Merdi.
1: Boleh.
3: Yang semualah dari yang pertama hingga yang terakhir semua disenggol.
1: Semua disenggol. Oke, terima kasih.
3: Untuk mempersingkat waktu ya.
1: Siap.
3: Iya, untungnya Kak Julia selamat petang.
1: Selamat petang. Selamat tugas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf sudah bergabung di Jambi. Kita angkat lagi dekat talian WhatsApp. Sudah ada berempat ya. Ada siapa ke belakang sana? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam kenal,
1: iya.
4: Pendatang baru.
1: Oh iya ke?
4: Stok lama.
1: Pendatang baru stok lama ini siapa?
4: Ibu Kak Putri Bungsu.
1: Oh, Kak Putri Bungsu. Di mana tuh ya?
4: Di Teluk Bakau, Trikora.
1: Oh, Trikora. Macam mana di Trikora, gerimis ke panas?
4: Panas, geram-gerum-gerum tapi tak hujan, hanya mendung aja dapatnya.
1: Oh, hanya mendung-mendung saja.
4: Panas tujuh.
1: Panas ya?
4: Bapak hari ini panas betul.
1: Oh iya, keringlah baju itu jemur.
4: Bukan lagi kering, kalau orang yang jemur pun orang terkering.
1: Ya Allah, janganlah kita jadi ikan apa, ikan asap pula nanti. Lucunya lah.
4: Je lagu ikutan boleh. Kak Dang aja lah.
1: Oke, okay,
4: ya.
1: Boleh Aulia ya, boleh.
4: Salam-salam buat tadi yang barusan siapa?
1: Ada Pak Hamzah Yusuf dari Jambi.
4: Pak Hamzah ya, salam kenal. Semoga sehat selalu ya Pak ya.
1: Amin.
4: Sehat selalu, amin. Pokoknya dari telefon pertama sampai terakhir untuk adikku tu sidang tu memang merdu suara
1: memang
4: dia.
1: Memang merdu sedap kan?
4: Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
4: Untuk je selamat bertugas, hati-hati pulang ya.
1: Iya, sama-sama. Kak Putri Bungsu.
4: Ya, itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bergabung. Kak Putri Bungsu dari Trikora. Alright. Oke, sebelum kita ke lagu berikutnya, kita angkat satu lagi sedara perempat ya. Halo. Halo. Halo.
5: Halo, Palangkaraya.
1: Iya, Palangkaraya, Masya Allah. Bagaimana kabarnya Mas Edo di Palangkaraya? Apakah sudah membaik jerebunya?
5: Masih nih, masih gelap-gelap nih.
1: Oh,
5: masih. Banyak-banyak nih.
1: Dengan Julia.
5: Julia lama sekali gak ada ketemu nih.
1: Iya, betul. Sudah lama tidak mendengar suara Mas Edo ya.
5: Makanya itu tadi mau masuk susah sekali. Oh, masuknya di telepon biasa susah sekali.
1: Oh iya, ya Allah. Itulah kena berganti apa cepat-cepat tadi itu kan. Nah, tadi dulu pula dengan kawan ya. Tapi
5: itu gak bisa masuk ya.
1: Tapi di luar apakah pakai masker berarti Mas Edo ya?
5: Iya, pakai masker kadang-kadang nih. Kadang-kadang di rumah ya dilepas ya.
1: Benar. Kita doakan cepat lah. Alhamdulillah sehat.
5: Rindunya berat banget sekarang saya sama Mbak Yulia.
1: Rindu
5: ya.
1: Berat ya.
5: Iya.
1: Iya.
5: Lama sekali rasanya enggak masuk ya, ada 2 bulan ya lebih ya.
1: Udah berapa lama tak dengar suaranya nih ha.
5: Makanya suaranya juga ganteng juga ya.
1: Iya betul, suara juga dirindukan oleh semua penelpon di sini, Mas Edo.
5: Ya. Aduh lama orang apa orang Perempat Tanjung Pinang nggak nyenggol Mas Edo.
1: Iya.
5: Saya
1: biarin
5: dengan tapi nggak bisa masuk, gimana dong Mbak Yulia ya?
1: Iya, alhamdulillah. Jadi laguin apa nih Mas Edo hari ini?
5: Lagunya dapat ya?
1: Kalau dapat nih kita putar, kalau tidak nanti kita putar jam 5 saja ya.
5: Boleh lah, nanti diputarkan aja dari Ayo Soraya. Berpayungkan bulan kan namanya tuh ya Mbak Yulia.
1: Berpayungkan bulan, oke. Cinta berpayungkan bulan ya. Tapi di sini adanya dari Mita Talita.
5: Boleh aja, enggak apa-apa.
1: Oke, boleh. Siap, oke.
5: Ayah sehat selalu ya Mbak Yulia.
1: Iya, sama-sama Mas Edo. Terima kasih ya, sudah bergabung.
5: Nanti kapan-kapan lagi bisa masuk. Ini hindari WA lewat WA. Aku masuknya mau telepon biasa. Aduh, kayak apa enggak bisa jatuh terus ya.
1: Jatuh terus ya. Baik, terima kasih. Sehat selalu.
5: Iya, sehat selalu juga Mbak Yulia ya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak Yulia ya.
1: Iya, sehat selalu. Terima kasih Mas Edo. Mudah-mudahan ya segera pulih di Palangkaraya sudah berapa. Oke, sebelum kita ke perakiraan cuaca BMKG, kita tengok satu lagu dulu dari Celia, I Don't Care.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata. Seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.

0: Miranda di ujung telepon dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Miranda.
1: Selamat sore Mbak Erita, apa kabar?
0: Kabar baik, udah lama gak dengar suara Mbak Miranda ini.
1: Baru lagi ya.
0: Oke, okay, pengen update nih untuk perkiraan cuaca esok pagi, silakan Mbak Miranda.
1: Oke, terima kasih kesempatannya Mbak Erita. Selamat sore bagi para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku tepatnya di hari Senin, besok tanggal 5 Oktober 2026. Baiklah, untuk cuaca esok hari pada pagi, siang, malam, hingga dini hari secara umum diperkirakan berawan baik untuk Kota Tanjung Pinang dan juga Kabupaten Bintan. Kemudian angin diperkirakan masih bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 97%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, serta Natuna diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Diimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada potensi sebaran asap karhutla di sekitar wilayah Pulau Bintan yang dapat mengganggu jarak pandang dan juga menurunkan kualitas udara. Demikian Mbak Erita yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Erita.
0: Baik, terima kasih Mbak Miranda. Informasi perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
1: Baik, selamat sore. Terima kasih Mbak.

dia, juara satu yang sedikit-sedikit minta resign. Jatuh kepada... Saudara, ada kunci dia supaya kita betah bekerja. Ialah dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membina hubungan baik dengan rekan kerja dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan peribadi. Dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah.

0: Tengah buat apa? Uhuy amboi, bukan main lagi baca buku. Ah, bagus, bagus, bagus.
1: Yelah, kan bagus baca buku. Buku kan jendela dunia.
0: Eleh, biasa juga baca komik je.
1: Hah? Siput? Siput atau sanggul melambangkan penolakan bala, penutup aib, pelindung malu, penambah kecil.

pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara perempat, inilah ikon destinasi wisata kuliner dari Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Lembu. Dari namanya seperti kuliner yang dibuat dari daging lembu atau sapi. Padahal mayoritas yang disajikan adalah seafood yang diolah dengan berbagai macam masakan. Salah satu yang cukup menjadi favorit adalah gonggong. Ini sejenis seafood yang betul-betul menggugah selera. Pusat dari Kepulauan Trio ini bisa Anda kunjungi di Jalan Potong Lembu, Kelurahan Kamboja. Kita beralih ke maklumat lain. Program bantuan stimulan perumahan swadaya dinilai perlu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tidak hanya melalui perbaikan fisik rumah. Program tersebut diharapkan untuk mendorong perubahan sosial dan peningkatan kesejahteraan keluarga pemerintah penerima bantuan. Demikian, terima kasih, jumpa lagi Prosumase pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.
1: Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh. Setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, kalau menurut Wakil Ketua pula, bagaimana pandangan dari sisi perempuannya nih? Nah, dari sisi seorang perempuan, karena ini kan jadi ibu juga nanti kan. Ibu juga adalah hak dia harus faham juga. Karena dari ibu ini juga lah madrasah pertama anak gitu ya kan. Terus juga tantangan zaman sekarang yang kadang menuntut perempuan juga ikut bekerja gitu ya kan. Ini bagaimana dari sisi pandang perempuan?
2: Baik, Bang izin. Jadi kalau
1: Bapak izin.
2: Biar kayak lebih sopan aja Bang. Jadi kalau menurut saya edukasi dalam hukum keluarga Islam bagi mahasiswanya sangat penting. Karena di kampus belajar, penelitian, ia juga harus adanya pengabdian sesuai dengan tujuan tridharma perguruan tinggi. Jadi ketika kita mengedukasikan bagaimana pentingnya hukum keluarga bagi masyarakat atau bagi mahasiswa, nantinya mereka akan menjadikan kita ini sebagai acuan bahwa kita ini perlu mengetahui hak dan kewajiban apa sih yang harus kita jalankan ketika nanti kita berumah tangga. Jadi kita mempunyai dasar-dasarnya, kita mempunyai patokan-patokan seperti ini ternyata ketika kita menjadi istri, kita bukan hanya diajarkan untuk bagaimana cara melayani suami, tetapi kita juga harus bisa belajar bagaimana kita bisa mendidik anak, bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita ketika ada permasalahan-permasalahan keluarga. Karena permasalahan keluarga ini dia pasti ada di setiap keluarga.
1: Pasti
2: itulah,
1: ada.
2: Itulah yang menjadi ujian dari keluarga tersebut.
1: Itulah keindahan berkeluarga ya.
2: Nah, itulah dia
1: keindahan. Kalau keindahan berkeluarga ini berarti jadi sisi positif kita nganggap walaupun ada masalah, itu adalah keindahan berkeluarga. Kalau mungkin karena banyak di sosial media sekarang, apa sih untungnya berkeluarga? Apa untungnya menikah? Worth it enggak? Nah, kan banyak tuh kejadian sekarang karena ujung-ujungnya populasi kan kurang jadi kan. Ini ujung-ujungnya nanti perilaku menyimpang. Kan banyak kejadian seperti itu kan. Jantan-menjantan, perempuan-perempuan. Kan penyakit namanya tuh ya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Intermezzo.
1: Man, tengok nih, dia balas DM aku.
2: Ora.
1: Iya. Dia ingat aku kawan SMP-nya, Man.
2: Iya ke? Borak lah.
1: Man, di like story aku, Man.
2: Ah, borak lah.
1: Engkau nih, borak-borak terus. Borak kak baso tuh, yang seminggu engkau biar pun tak basi-basi.
0: Intermezzo.

Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara penobat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Zakat sebagai katalisator kesejahteraan umat, yang disampaikan oleh Ustadz Arusman Yusuf. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 sampai dengan 59 yang dibacakan oleh Salmadi. Untuk beduk azan maghrib wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya itu pada pukul 17.57 menit Indonesia Barat, pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berselawat pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita kembali dapat menghadirkan kisah tentang berbicara masalah zakat, kepentingan umat, dan keadilan sosial. Kali ini kita beri judul mengalirkan berkah, mengikis kesenjangan, zakat sebagai katalisator kesejahteraan umat. Pendengar yang berbahagia, seringkali kita terjebak melihat Islam hanya dalam ruang lingkup ritual individual. Kita rajin sholat, tekun membaca Al-Quran, namun kadang kita lupa bahwa Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Salah satu instrumen terbesar Islam dalam mewujudkan rahmat tersebut, khususnya dalam dimensi sosial dan ekonomi, adalah zakat. Kita tahu bahwa zakat bukan sekedar ritual pembersih harta di penghujung tahun atau di awal bulan, atau sekedar formalitas berbagi sukarela. Bukan, zakat adalah sebuah sistem keadilan ekonomi yang dirancang oleh Sang Pencipta untuk memastikan keseimbangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ini jelas Allah menegaskan dalam firman-Nya tentang pemungutan zakat, bukan untuk kepentingannya, melainkan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran At-Taubah 103, Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tuthhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum." Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rasulullah juga bersabda yang menegaskan fungsi distribusi zakat ini ketika mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman. Beliau bersabda, "Sampaikanlah kepada mereka, wahai Mu'az, bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Hadis Bukhari Muslim. Pendengar yang berbahagia, lalu apa masalah kita hari ini? Kita mengumpulkan zakat, mengumpulkan harta di suatu kutub, suatu tempat yang belum tersalurkan. Jika kita melihat realitas sosial saat ini, kesenjangan ekonomi masih menjadi jurang yang luas menganga. Lalu mengapa hal ini terjadi? Salah satu pemicu utamanya adalah sirkulasi kekayaan yang mandek. Harta hanya berputar-putar di lingkaran orang-orang itu saja, atau di antara orang-orang kaya saja. Dalam konsep ekonomi Islam, penumpukan harta adalah sebuah anomali. Allah Subhanahu wa taala melarang keras fenomena ini, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman, "Kaila dulatan baina aghniya'a minkum
supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ketika zakat diabaikan, masyarakat miskin akan semakin terperosok. Tingkat kriminalitas meningkat akibat desakan ekonomi. Dan keberkahan sebuah bangsa akan perlahan-lahan sirna. Zakat hadir memotong rantai kemiskinan tersebut dengan memindahkan surplus ekonomi dari muzaki atau pemberi zakat kepada mustahik penerima zakat. Pemirsa yang berbahagia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengubah mustahik menjadi muzaki agar kemaslahatan umat benar-benar terwujud. Paradigma kita tentang zakat harus bertransformasi. Zakat tidak boleh lagi dikelola secara konvensional, konsumtif. Seperti hanya membagikan beras atau makan sesaat atau uang tunai yang habis dalam sehari untuk dimakan. Zakat harus dikelola secara produktif dan transformatif. Disinilah peran lembaga-lembaga amil zakat yang profesional menjadi sangat krusial dan penting sekali di tengah-tengah masyarakat. Zakat dapat dikompresi menjadi modal usaha mikro, membantu pedagang kecil agar terlepas dari jeratan rentenir. Beasiswa pendidikan bisa memutus mata rantai kemiskinan struktural melalui pendidikan anak-anak fakir miskin. Atau pelatihan keterampilan, kita memberikan skill nyata agar mereka siap kerja atau berwira swasta. Pemirsa yang berbahagia, apa tujuan utama dari zakat produktif? Adalah sebuah visi besar mengubah mustahik menerima zakat hari ini menjadi muzaki pembayar zakat di masa depan. Ketika sistem zakat berjalan secara optimal dan terintegrasi, dampak yang dirasakan umat sangatlah masif. Seperti secara spiritual membersihkan hati muzaki bersifat kikir dan penyakit cinta dunia yang berlebihan atau wahan, sekaligus membersihkan harta dari hak-hak orang lain. Secara sosial, mengikis rasa cemburu dan dendam sosial di kaum miskin terhadap kaum yang kaya, sehingga tercipta harmoni dan keamanan di masyarakat. Lalu secara ekonomi, menggerakkan ekonomi real, uang yang disalurkan kepada mustahik akan dibelanjakan, meningkatkan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama bergerak. Zakat adalah indikator keimanan sekaligus kemanusiaan kita. Kita tidak bisa mengaku beriman dengan sempurna jika kita tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangga di sebelah rumah kita dalam kelaparan. Oleh karena itu, mari jadikan zakat sebagai gaya hidup, bukan lagi beban kewajiban. Melalui pengelolaan zakat yang amanah, transparan, dan produktif, kita tidak hanya sedang membersihkan harta pribadi kita, tetapi kita sedang bersama-sama membangun peradaban umat yang mandiri, bermanfaat, dan sejahtera di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, maka kami Basnas Provinsi Kepulauan Riau terus dan terus mengajak, menginformasikan, menghimbau para agnia, para pengusaha,
ASN, para karyawan, para profesional, mari berikan zakat kita per tahun atau per bulan. Per tahun sebagai zakat mal, hitung harta kita. Atau zakat profesi kita setiap

0: bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kawan-kawan, aku ada ide ni untuk liburan kelak. Macam mana kalau kita pergi ke pantai? Yang molek tu.
1: Pantai? Ral, kita baru je balik dari liburan bulan lalu. Lah nak pergi pula lagi.
2: Aku sih tak apa, ikut je. Tapi pantai tu jauh tak?
0: Jauh, tapi worth it lah. Bayangkan je, kita bersantai di pasir putih, bermain poli dan menikmati sunset.
1: Dan terjebak dalam macet berjam-jam. Suara ombak bisa jadi suara klakson.
2: Tunggu, jadi kita pergi ke pantai atau ke jalan raya nih?
0: Kita pergi ke pantai, Rob. Dan kita akan berangkat pagi esok.
1: Okey, tapi siapa yang nak bawa? Aku tak nak lah terjebak di mobil kalau Robby yang bawa.
2: Eh, kenapa aku? Aku bisa bawa kok.
0: Iya, Rob. Tapi ingat tak kau? Pernah nyetir ke supermarket dan hampir nak terlanggar dengan rak mie instan tu.
2: Itu hanya kecelakaan kecil je. Lagipun, aku dah belajar dari kesalahan tu.
1: Belajar dari kesalahan? Rob, kau aja masih bingung antara gas dan rem.
0: Okey. Jadi, kita sepakat kan? Robby tak boleh nyetir esok. Bagaimana kalau kita sewa mobil?
2: Sewa mobil? Bagus. Tapi kita sewa mobil yang besar ya. Supaya bisa bawa banyak snack.
1: Banyak snack apa? Untuk apa kita bawa bekal banyak-banyak?
0: Pentinglah tu. Kan kita butuh energi untuk main kat lantai.
1: Okey. Yalah. Ni aku cari tempat sewa mobil dulu. Haa ni, aku dah jumpa ni tempat sewa mobil. Kita bisa ambil mobil besok pagi.
0: Mantap tu, liburan kita akan jadi sangat seru.
2: Tapi, kalau mobil mogok di jalan, siapa nak tolong?
1: Rob, udah itu tak usah dipikir, itu namanya musibah. Kita ni nak senang-senang.
0: Haa, yuk kita tos dulu untuk liburan yang tak terduga ni.
1: Okey. Untuk liburan yang tiba-tiba.

0: Wow, tengok mobilnya. Ini keren sangat ah. Kita pasti nyaman kat sini.
1: Iyalah, keren. Tapi apalah cukup untuk semua barang kita ni? Kita banyak bawa barang.
2: Ha, jangan lupa bawa pelampung. Kita harus siap untuk segala kemungkinan.
0: Tenang je Rob, kita bisa buat semua barang. Yang penting kita berangkat sekarang.
2: Okey okey, siap siap. Aku akan bawa kita ke pantai.
1: Rob, Rob, ingat jangan laju-laju sangat.
0: Rob, kau pasti bisa.
2: Eh, mudah ni. Cukup ikut je GPS, kan?
1: Iya, tapi pastikan kau tak salah belok macam kemarin.
2: Itu sekali je pun. Kamu dah belajar lagi.
0: Mari kita mulai. Ini akan jadi perjalanan yang sangat seru.

0: Eh, kita kat mana ni?
1: Rob. Robby, kau salah belok lah. Kita ni harusnya belok kiri, bukan belok kanan.
2: Rob, kau harus lebih fokus. Kita tak nak buta-buta macam ni.
0: Maaflah, aku tak sengaja.
1: Rob, hati-hatilah. Nanti kita sesat.
2: Yeay, akhirnya sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan.

0: Alhamdulillah, kita sampailah di pantai dengan selamat.
1: Ya, alhamdulillah. Semoga tak ada lagi lah kejadian aneh lagi.
2: Tengok tu, indahnya pemandangan pantai ni.
0: Wah, akhirnya bolehlah kita bersantai dan bermain sini.
1: Okey, okey. Tapi ingat, kita tetap harus waspada. Jangan sampai di antara kita ada yang hilang.
0: Ha, aku dah siap buat berenang. Aku bawa pelampung. Mari kita berlomba.
1: Wei, jangan berenang terlalu jauh.

0: Sedap ni. Senang kali hati aku kita dapat datang ke sini.
1: Oh, ini liburan yang tak terduga dan sangat seru betul lah.
2: Dan tak ada yang tersesat. Kita berhasil.
1: Yuk kita buat kenangan-kenangan yang tak terlupakan. Kita harus foto-foto kat sini.
0: Okey. Tapi siapa yang nak jadi fotografer?
2: Aku bisa. Tapi bagaimana kalau kita pose dengan pelampung tu?
1: Rob, itu ide yang bagus ha. Kita bisa terlihat konyol macam tu.
0: Lucun lah. Kita dah macam tim penyelamat yang gagal.
1: Tim penyelamat yang terjebak dekat pantai ni.
2: Sekarang giliran aku. Ayo kita semua pose dengan snack.
0: Ha, snack kita memang lebih penting daripada pelampung.
1: Ya, kita adalah tim snack.

0: Mari kita main poli. Siapa yang nak ikut jadi tim aku?
1: Aku. Rob, kau jadi wasit eh?
2: Aku wasit? Aku harus berdiri ke tengah lapangan.
0: Tak, Rob. Kau hanya menghitung skor je.
1: Ayolah, Rob. Kita bisa menang ni.
0: Aku akan mengirimkan bola ke arah kau ni.
2: Tunggu. Itu bukan aturan. Kita harus hitung poin.
1: Alah, Rob. Rob, kita ni nak main aja. Senang-senang.

0: Ini seru betul lah. Aku tak ingat bila terakhir kali main poldi.
1: Iyalah, kita memang harus sering-sering main-main macam gini.
2: Ini emang liburan terbest lah.
0: Ha, tengok tu sunsetnya, indah nah.
1: Kita ambil foto lagi, ayo.
2: Ha, ini jadi foto terbaik kita eh.
0: Aku senang kita bisa melakukan macam ni bersama. Liburan yang tak duga memang menyenangkan.
1: Kadang-kadang hal-hal yang tak kita rencanakan justru menjadi yang terbaik.
2: Nanti kita ke mana lagi ya? Mungkin ke gunung.
0: Ha, setuju tu. Kita bisa berkemah dan menjelajahi alam.
1: Asalkan Robby tak bawa mobil lagi.
2: Hei, aku bisalah belajar.
0: Yuk, kita tos air kelapa ni dulu. Untuk liburan dan persahabatan kita.
1: Untuk liburan yang penuh tawa.
2: Dan untuk petualangan selanjutnya.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedia ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas setiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau, meliputi aspek geografis, sosial budaya, ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta, Rindu Berat dari Camelia Malik. Nah, sedapat tentunya lagu dangdut itu sekarang tuh semakin terkenal, semakin banyak disukai oleh anak-anak muda. Karena memang dangdut itu kan memang culture-nya orang Indonesia gitu ya. Dan tentunya sudah mendunia sekali. Bahkan sedapat tidak hanya di ajang-ajang vertelevisian saja, ternyata ada juga festival dangdut pencarian bakat di Lingga. Luar biasa ya. Dan tentunya ini sudah resmi digelar dengan membawanya. Tentunya ada misinya. Jadi diadakan acara dangdut ini bukan semata-mata untuk hiburan semata saja, tapi pasti ada misinya, yaitu adalah mencari atau mendapatkan bibit-bibit talenta muda daerah supaya tidak berhenti hanya di atas panggung saja. Dan festival ini ditaja oleh MVC Pemuda Pancasila Kabupaten Lingga, dan kemarin dilaksanakan berlangsung di halaman Influencement Tima Dabo, Kecamatan Singkep. Kegiatan ini sama juga tentunya bagian juga dari rangkaian untuk momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dan juga saudara Ketua MPC Pemuda Pancasila Lingga Armanto Arsyad, tentunya dia mengatakan FD Festival Dangdut Pencarian Bakat Lingga ini kan tidak hanya dirancang semata-mata untuk mencari pemenang lomba saja. Panggung ini itu dibuka sebagai ruang bagi anak muda untuk menunjukkan kemampuan dan mendapatkan perhatian publik. Dan peserta yang memiliki kemampuan yang menonjol tentunya akan mendapat perhatian untuk terus mengembangkan bakatnya, dan potensi tersebut diharapkan tidak berhenti setelah festival selesai. Tentunya sudah bakat yang akan muncul dari panggung FDBL ini diharapkan memiliki jalur pembinaan setelah kompetisi berakhir. Selain menjadi wadah pencarian bakat, FDBL juga diharapkan nih akan memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Pokoknya sekarang sedapat ya, dangdut sudah mendunia, bahkan sudah banyak yang sudah menyukai dangdut. Karena dangdut apa? Karena dangdut adalah is my country.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara perampat, di gedung inilah tersimpan berbagai benda peninggalan kerajaan seperti benda-benda yang dipakai oleh raja dan juga putri raja. Di Balai Adat Indra Perkasa juga digunakan sebagai upacara pernikahan. Dan yang paling unik, ada di Balai Adat Indra Perkasa adanya sumur di bawah tanah yang airnya tidak pernah habis dari dulu hingga sekarang. Baru saja di Kepulauan Riau ini termasuk ikonik dan sangat wajib Anda kunjungi ketika Anda berada di Pulau Penyengat. Kita beralih ke maklumat lain, di mana Pertalite mendadak sulit ditemukan di sejumlah kios penjualan BBM di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Kondisi ini memicu keresahan warga setelah sejumlah kios yang sebelumnya masih menjual Pertalite tiba-tiba tutup dan stok dinyatakan habis. Situasi tersebut berbanding dengan himbauan pemerintah Kabupaten Lingga yang sebelumnya meminta masyarakat tidak panik karena ketersediaan Pertalite disebut masih aman. Namun di lapangan, warga justru mulai kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari. Sejumlah kios minyak di wilayah Kecamatan Singkep terlihat tutup ketika warga datang untuk membeli Pertalite. Bahkan beberapa kios yang masih beroperasi harus melayani antrian panjang akibat terbatasnya stok. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi Prosmase pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara bapak kaum muslimin muslimat yang kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya salat fardu isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 19.06 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.
2: Min.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya, lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tuma'ninah, dan penuh kesabaran.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Setelah perempat, batik tidak hanya dikenal melalui keindahan motifnya, tetapi juga dari beragam teknik yang digunakan untuk menghasilkan corak pada kain. Salah satunya adalah batik cap. Teknik memperlihatkan bagaimana keterampilan perajin berkembang mengikuti kebutuhan zaman tanpa meninggalkan ciri khas batik sebagai warisan budaya. Nah, batik cap ini dibuat juga menggunakan alat khusus yang dibuat canting cap, di mana alat ini umumnya terbuat dari tembaga dan memiliki motif tertentu pada permukaannya. Canting cap kemudian digunakan untuk memindahkan malam atau lilin batik ke kain sehingga membentuk pola yang berulang. Teknik batik cap ini berkembang di Indonesia itu pada abad ke-19. Kehadirannya berkaitan dengan kebutuhan menghasilkan kain batik dalam jumlah lebih banyak dan waktu yang lebih singkat dibandingkan proses batik tulis. Jika pada batik tulis motif dibuat menggunakan canting secara langsung, batik cap memungkinkan satu pola dicetak berulang pada permukaan kain. Meskipun terlihat lebih sederhana, untuk proses pembuatan batik cap tetap membutuhkan ketelitian. Pengrajin harus memperhatikan posisi cap supaya motif tersusun dengan tepat dan tidak tergeser. Suhu malam juga perlu dijaga agar dapat menempel dengan baik pada kain. Pembuatan canting cap sendiri membutuhkan keterampilan khusus. Motif yang sudah dirancang harus diterjemahkan ke dalam susunan tembaga yang membentuk pola. Setiap bagian perlu diperhitungkan supaya ketika digunakan motif dapat tersambung dengan rapi dan menghasilkan tampilan yang harmonis. Nah, seiring perkembangannya zaman, batik cap tidak hanya menggunakan motif tradisional, berbagai motif baru mulai hadir, menyesuaikan selera masyarakat dan juga kreativitas para pengrajin. Perpaduan antara motif lama dan desain baru membuat batik cap tetap memiliki ruang untuk berkembang.

0: Intermezzo.
1: Man, oh man, bangun weh, dah petang nih. Kok malam begadang, siang tidur.
2: Iyalah, libo-libo pun.
1: Bukan apa, apa yang kau tu bunyi terus?
2: Hah? Is kau ni? Kenapa tak bangunkan aku awal-awal? Matilah aku.
1: Hah, matilah kau. Sedap betul nyalakan aku.
3: Kamu di mana? Udah di jalan belum? Jadi pergi enggak sih? Aku udah nunggu sejam loh.

Saudara, peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ini mengajarkan pentingnya menghormati lingkungan tempat seseorang berada. Ungkapan ini mengingatkan bahwa setiap tempat memiliki aturan, kebiasaan, serta nilai yang perlu dihargai oleh masyarakat maupun pendatang. Nah, saudara, makna tersebut dapat diterapkan juga dalam berbagai kehidupan, terutama nih ketika seseorang tinggal atau berkunjung ke tempat yang memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda. Menghargai perbedaan bukan berarti harus meninggalkan identitas sendiri, tetapi menunjukkan sikap terbuka terhadap nilai yang berlaku di lingkungan sekitar. Nah, sikap menghormati dapat dimulai dari hal sederhana seperti menjaga tutur kata dan menyesuaikan perilaku dengan situasi, memahami aturan yang berlaku, serta tidak memaksakan kebiasaan pribadi kepada orang lain juga menjadi bagian dari sikap menghargai lingkungan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kemampuan beradaptasi diperlukan juga agar hubungan dengan orang lain dapat berjalan dengan baik. Seseorang yang berada di lingkungan baru perlu memahami cara berinteraksi dan menghormati kebiasaan masyarakat setempat. Peribahasa tersebut juga memiliki makna bahwa kehidupan bersama membutuhkan kesediaan untuk menghormati aturan. Ketika setiap orang memahami batasan dan kewajibannya, perbedaan latar belakang tidak harus menjadi penghalang untuk membangun hubungan yang harmonis. Di era ketika masyarakat semakin mudah berpindah tempat, tentunya nilai tersebut tetap relevan untuk diterapkan. Seseorang dapat bekerja, belajar, atau menetap jauh dari tempat asalnya sehingga ia kemampuannya itu bisa menghargai lingkungan baru menjadi bahagia yang penting dalam kehidupan sosial. Saudara, namun menghormati tempat seseorang berada bukan berarti menerima semua hal tanpa pertimbangan. Nilai tersebut lebih menekankan sikap menghargai aturan atau juga kebiasaan yang baik selama tetap sejalan dengan norma serta ketentuan yang berlaku di tempat kita berada.

khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol, lalu ditambahkan dengan es.

0: lagu-lagu daerah Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama ruang
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu-membahu.
0: Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Kacau. Saudara Bapak, ini tentunya menjadi lagu untuk segantang lada batang di hari ini. Lagu yang sedang viral-viralnya di sosial media ya. Tentunya menjadi lagu terakhir untuk segantang lada batang di hari ini. Tentunya saya lebih betul pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi dengan kesempatan tentunya dengan informasi-informasi dan lagu-lagu menarik lainnya. Dan juga berkirim-kirim salam ya. Memang kalaupun tadi belum bisa bergabung, mohon maaf karena memang keterbatasan waktu kita yang harus memisahkan kita saudara berempat ya. Nanti setelah ini akan bersama rekan kami Miss Wardi tentunya yang ingin berpantun, minta lagu-lagu Melayu, berkirim-kirim salam. Silakan ya, tetap semangat, jaga kesehatannya, hati-hati di jalan. Dan juga ya, libur panjang selesai, selamat kembali untuk belajar, bekerja. Dan juga anak-anaknya sekolah, jangan lupa tidur lebih awal. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi

Dan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Hah, cepat engkau basuh pinggan mangkuk. Usah nak belagak nak jadi putri jelita pula.
1: Iya, Umi.
0: Beruntung engkau kami tampung di rumah ni.
1: Umi, habis selesai kerja rumah, Hani boleh ya pergi ke pantai?
0: Berhayal konon. Jangan mimpi. Engkau tu asal-usul dari pengungsi. Hei, budak ni memang buat aku naik pitam.
1: Aduh, sakit Umi. Tolong lepaskan rambut saya, Umi.
0: Supaya engkau sadar, sakit. Pinggan mangkuk ni beli pakai duit. Aduh. Bukan pakai daun.

0: Hani saya suruh berehat di rumah. Dia baru balik sekolah.
1: Sabri, engkau mesti ingat, Hani anak Fianti yang membuat hidup kita jadi susah.
0: Hani juga kan anak saya.
1: Sampai mati pun, emak tak mau terima dia sebagai cucu.
0: Saya balik dulu, Mak. Mau pergi ziarah ke makam Fianti.
1: Sudah dimakan cacing tanah pun, Sabri masih cinta dengan manusia perahu tuh.

0: Mengapa abang masih cinta dengan Vianti? Lalu, saya ini abang anggap apa?
1: Siapa cakap abang tak cinta Ratna?
0: Buktinya, setiap minggu pergi ke pemakaman Vianti?
1: Tak elok kita menyebut orang yang sudah meninggal.
0: Ini terakhir saya temankan abang ke tempat ini.

0: Ikan, ikan. Ada siput, ada ketang, ada udang.
1: Hei, Bunda Hani. Kerupuk ini mengapa engkau tinggalkan di dapur?
2: Iya, Umi. Tapi Hani lapar, Umi. Boleh Hani balik makan dulu?
1: Masih pagi lagi. Makan siang masih lama. Jangan manja sangat.
2: Tapi Umi, perut Hani sakit.
1: Aku peduli apa engkau lapar?
3: Hani, Abah ada kabar baik. Anwar yang sampaikan surat ini kepada Abah.
1: Kabar baik, konon. Jangan-jangan kau tak lulus.

0: Alhamdulillah, nak. Cita-cita engkau dikabulkan Tuhan. Sungguh-sungguh belajar ya. Buktikan pada orang kampung, anak pesisir hidupnya beruntung.
1: Hah, anak dengan abah sama saja. Kuat berangan-angan.

0: itulah Abang. Dulu kita senang tinggal di kota. Abang dan Sabri buat masalah. Yang susah kan saya juga. Terpaksa ambil duit pensiun jauh.
1: Awak jangan salahkan saya. Ini sudah ketentuan Tuhan. Terima sajalah. Syukur-syukur masih ada pensiun. Harap-harapkan tempahan bot pancong. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak.
0: Saya hauslah, Bang.
1: Baru saja bawa barang sikit sudah haus. Tengok tu, banyak yang lebih tua dari awak. Bawa barang, ku semangat beratnya.
0: Halte jauh lagi ke, Bang. Macam nak putus pinggang saya ni.
1: Kalau putus, tinggal sambung dengan tali bot saya ni.
0: Orang tua ni, saya cakap serius. Dia buat bergurau pula.

0: Assalamualaikum Hani. Walaupun berjauhan, Anwar harap Hani tetap masih mau berteman dengan Anwar. Dan saat Hani membaca surat ini, Anwar mungkin sudah berangkat ke Abu Dhabi. Kebetulan dapat tawaran kerja kapal tanker di sana. Hani tak perlu khawatir. Mengenai biaya Hani di sana, Anwar sudah siapkan. Walaupun kita jauh di mata, semoga selalu dekat di hati. Salam rindu dari Anwar. Wassalam.
1: Semoga kamu berhasil, Anwar. Aku selalu mendoakanmu.
2: Assalamualaikum. Apa kabar, Nak?
1: Waalaikumsalam, Abah. Hani baik di sini. Abah dan keluarga di sana, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Abah, makcik, atuk dalam keadaan sehat. Cuma nenek engkau.
1: Nenek? Nenek kenapa, Abah?
2: Biasalah, sakit pinggang dia kumat.

Selang 5 tahun, Hani berhasil menyelesaikan pendidikannya di STPDN Jatinangor. Hani menikah dengan Anwar karena merasa berhutang budi. Bagaimana kisah kehidupan rumah tangga Hani dan Anwar?

0: Bang, saya harap buanglah kebiasaan yang tak baik tuh. Malu ditengok orang. Saya kan lurah di daerah ini.
1: Jangan nak sombong. Engkau siapa? Kita sama-sama dari kampung.
0: Masyarakat sudah banyak menyampaikan kepada saya tentang keburukan abang. Mau letak mana muka ni, bang?
1: Apa aku peduli?
0: Mengapa Bang Anwar jadi berubah setelah menikah? Apa karena jabatan saya sebagai lurah saat ini yang membuat Bang Anwar jadi seperti ini?

0: apa kita nih, Mak? Membesarkan orang hingga berhasil, tapi tak dapat apa-apa.
1: Apa maksud engkau, Ratna?
0: Mak ni tak faham atau pura-pura tak faham?
1: Aku tak faham. Makanya aku bertanya.
0: Begini, Mak. Hani kan sekarang dah jadi lurah. Tentulah duit dia tu banyak. Adakah patut kita ni tak dapat apa-apa? Tak merasakan juga?
1: Ya tak ya. Betul kata engkau. Tolong kau bantu aku peraskan santan.
0: Pokok permasalahan ini, Bang Sabri kuncinya.
1: Nanti Mak cakap dengan dia. Apa yang kau peras tu, Ratna?
0: Astaghfirullahalazim. Itulah, Mak. Saking geramnya saya tengok Hani itu berhasil.
1: Mak pun sama, Ratna. Kenapa kita besarkan dia dulu kalau tahu dia jadi hebat?
2: Harusnya kita bangga punya cucu seperti Hani dapat membesarkan nama keluarga. Bukan macam kau, Ratna, tak dapat memberikan kami cucu.
1: Bang, kenapa bercakap seperti itu?
0: Mak, saya balik dulu eh. Rasa tak sedap badan saya.
1: Abang bercakap, janganlah buat Ratna tersinggung.
2: Biarkan dia, biar dia tersinggung. Bukannya ikhlas dan berlapang hati. Nak jadi batu api pula dalam keluarga ni.
1: Tapi betul cakap Ratna tu, Bang. Buat apa kita besarkan dia?
2: Bukan kita yang besarkan dan sekolahkan dia. Sabri, awak dengan Ratna sama saja. Dari dulu hingga sekarang, tak berubah-ubah.
1: Abang masak saja seorang.
2: Hei, merajuk. Dah tua-tua, terbiat namanya Rukiah. Ha, baguslah. Sering-sering sajalah merajuk. Aku makan di kedai nasi saja.

0: Ruan, kau nak ke mana?
1: Abah, saya nak belayar lagi lah, Abah.
2: Kenapa pula? Apa Hani tahu kau nak belayar lagi?
1: Dia tak tahu, Abah. Cuma saya dah bosan lah di darat ni terlalu lama.
2: Bawa bersabaran, Wan. Abah bukan mau ikut campur tentang rumah tangga kau.
1: Saya ni, Bah, tidak berpendidikan tinggi seperti Hani. Bingung apa yang harus saya lakukan.

0: bekerja buat bot pancong atuk? Atuk ni dah tua. Han ni boleh tak bantu segala keperluan atuk dan nenek?
1: Atuk ni sudah terbiasa hidup macam ini, Ani. Badan kalau tak buat aktivitas, nanti malah mengundang penyakit pula.
0: Mana nenek?
1: Nenek kau? Ha, masih sibuk dengan kerupuk udangnya tu.
0: Hani datang sini ni mau mengajak atuk dan nenek bermalam di rumah.
1: Anwar mana? Nanti apa pula kata dia? Atuk ni lebih suka hidup kat kampung pesisir ni, Ani.
0: Bang Anwar sudah 2 hari tak balik rumah.
1: Apa masalahnya?
0: Beberapa hari yang lalu kami bertengkar.
1: Engkau harus ingat, Ani. Besar budi Anwar tu kepada keluarga kita.
0: Iya, Tok. Tapi
1: Atok tahu, dalam menghadapi masalah ini, kita harus banyak bersabar.
0: Bang Anwar marah bila saya ingatkan, Tok.
1: Sudah tenang pikiran dia. Balik rumahlah dia nanti tu.
0: Hani juga berharap begitu.
1: Atok ni sudah lama tak ke Kota Batam. Kalau nenek kau setuju, atok akan bermalam di rumah kau.

0: Apa yang abang pikirkan? Dari tadi saya tengok macam ada sesuatu saja.
1: Saya lagi teringatkan Anwar dan Hani.
0: Dari dulu hingga kan sekarang, Hani saja yang ada di pikiran abang.
1: Maksud Ratna apa berkata seperti itu?
0: Bang, selama 20 tahun kita menikah, ada abang perhatikan saya. Hingga kan abang mengatakan saya mandol.
1: Ratna, dengar dulu. Jangan marah. Dalam rumah tangga, ada ataupun tidak ada anak, bukan masalah.
0: Bagi abang mungkin tak masalah. Abang sudah ada anak. Budak manja tuh lainlah dengan saya. Hidup sebatang kara.
1: Ratna, jangan mempersalahkan Hani. Sedikit pun dia tidak salah dalam hal ini.
0: Abang bela terus si Hani itu. Saya nak balik ke Sagulong, ke rumah mak saya.
1: Apa tak menyusahkan orang tua tuh nantinya?
0: Biarkan saya mengurus mak saya. Daripada tinggal kat sini, tak ada juga yang nak memperhatikan.
1: Malu ditengok orang, Ratna. Kenapa tak dari dulu buat hal macam ni?
0: Oh, jadi abang suka kalau saya nak balik ke rumah mak saya?
1: Terserah engkau, Ratna. Nak cakap apa?

Hani terkenang ketika hubungannya harmonis bersama Anwar pada saat ia di bangku sekolah. Anwar lelaki sejati bagi Hani. Sering mengajak Hani ke Pantai Melur melihat indahnya panorama alam.

0: ke sini lah. Lihat yang aku buat.
1: Ada apa?
0: Coba tengok ini.
1: Ih, cantiknya. Pandai Bang Anwar buat istana dari pasir.
0: Ha, engkau lihat. Aku akan bangun istana buat kita berdua nanti.
1: Alhamdulillah, sungguh mulia niat abang.
0: Aku janji akan bahagiakan engkau, Hani.
1: Hani saja? Anak-anak kita nanti?
0: Itu jelas, Hani. Dan anak-anak kita, abang akan bahagiakan. Termasuk abah, makcik, atuk dan nenek sekali.
1: Amin.
0: Kita akan hidup bahagia, Hani.
1: Terima kasih, Bang. Semoga Allah akan kabulkan niat baik abang.
2: Hani, aku cintakan kau. Apa kau juga cintakan aku?
3: Hani juga cinta Bang Anwar.

0: Umi, sila masuk Umi.
1: Aku datang ke sini nak memberitahu sesuatu kepada engkau.
0: Sila duduk. Umi nak minum apa?
1: Tak payahlah engkau bersusah-susah.
0: Tak apa, minumlah dulu. Lepas itu, baru kita bercerita ya.
1: Engkau dengar Hani, suami engkau, si Anwar tu, sekarang ni dah beristri lagi.
0: Apa? Umi dapat kabar berita dari mana?
1: Aku bawa gambar Anwar menikah dengan istri barunya. Hah, ni, cuba engkau tengok betul-betul eh.
0: Tak mungkin, tak mungkin. Ini bukan gambar asli. Ini hasil rekayasa.
1: Engkau pikir aku penat-penat datang ke sini hanya untuk mengadeng-adengkan cerita?
0: Umi dapat dari mana gambar ini?
1: Dari Anwar lah.
0: Ini kan gambar saya dengan Bang Anwar sewaktu kami nikah dulu. Cuma wajah saya yang ditukar.
1: Tak mungkin.
2: Makcik, ternyata makcik ni suka lihat keluarga kami berantakan ya.
0: Abang,
2: supaya Hani tahu, makcik Ratna inilah orangnya yang sudah memanas-manaskan abang dengan gambar rekayasa Hani dengan laki-laki lain. Ternyata setelah abang cari tahu, itu gambar kita berdua semasa pacaran.
0: Hani tak sangka Umi tega berbuat seperti ini.
1: Anwar, engkau sengaja menjebak aku ya?

Ingat Anwar, Hani, aku akan buat perhitungan. Aku akan buat engkau berdua minta ampun dengan aku.

0: Assalamualaikum. Ma, Abah.
1: Waalaikumsalam.
2: Kenapa dengan engkau, Sabri?
3: Gembira sangat nampaknya.
4: Bersyukur kepada Allah, Ma. Abah, keluarga Pianti memberikan kabar. Sudah lama saya tunggu kabar ini.
2: Cuma kabar saja, engkau sudah gembira seperti itu.
3: Seharusnya anak dapat kabar gembira, kita turut senang, Ruqyah.
2: Abang dengan Sabri sama saja.
3: Ruqyah, Ruqyah, kita berdua ini sudah bau tanah. Tak perlu menyimpan dendam. Allah akan murka. Istighfar sebelum terlambat, Ruqyah.
4: Mak dan Abah tak usah bertengkar. Dengar dulu apa yang mau saya sampaikan.
2: Jangan lagi engkau perpanjang, Sabri. Aku malas mendengarnya.
3: Ceritakan saja, Sabri. Biar Abah saja yang mendengarkannya.
4: Keluarga Pianti di Vietnam mengirimkan akomodasi buat saya, Hani dan Anwar untuk ke Vietnam.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini kembali kita mengudara, tentunya di hari Minggu 4 Oktober 2026. Baiklah saudara Pro 4, dimanapun saja berada, tentunya pada malam hari ini sudah pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk daripada Galang Bersuluh, ya. Sekarang tiba pada masa di acara Belese di hari Minggu, tentunya ada juga nanti Ranggam Serumpun Melayu dan Taman Penyair. Baik saudara Pro 4, di mana pun saja berada, malam hari ini kita tilik, kita intai-intai daripada hari Minggu ni, hari weekend kan, ramai sangat tadi tempat-tempat keramaian daripada tepi laut, juga tadi di Trikora pun ramai juga orang berjalan membawa keluarga sanak family, sepekan lenguh longlai beraktivitas berkegiatan. Di hari Minggu mereka membawa keluarga untuk healing, kata budak Keneng ni, healing. Itu dia. Baik saudara Pro 4, di mana pun saja berada, hari ini saudara berjalan ke mana aja? Itu pula kadang kan, kalau pun berjalan, cubalah nanti kira-kiranya spill-spill, berkongsi khabar, berkongsi cerita, bukan berkongsi khabar, ya. Buat saudara Pro 4 juga, malam hari ini saya cuba sapalah terlebih dahulu. Salam hangat, salam bahagia untuk kita semuanya. Apa khabar? Sihat ke? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sihat walafiat, dalam lindungan Allah SWT, dengan kondisi yang rasanya riang dan juga gembira, ya. Untuk orang Tanjung Pinang, Bintan, Batam, Natuna, Lambas, Tanjung Balai, Karimun dan Kabupaten Lingga, ya, mudah-mudahan kita selalu dalam kekompakan, dalam satu ranah Bhinneka Tunggal Ika, dalam satu ranah Kepulauan Riau. Dan tentu juga saya kami cuba salam juga orang Kepri maupun di luar Kepri, seperti Jambi, Palangkaraya, kemudian Selat Panjang, kemudian Ogan Hilir dan lain-lain mana tempat yang selalu bergabung dengan Pro 4 RRI Tanjung Pinang, ya. Baik saudara, tentunya pada malam hari ini kita berbagi kisah kembali, kita berbagi cerita lagi, ya. Tentunya kalau kita melihat, menilik banyak sekali budaya, adat tradisi yang ada di Kepulauan Riau, khususnya masyarakat Melayu. Di tengah perubahan zaman, ada warisan budaya yang tetap mampu menarik perhatian kerana keindahannya. Salah satunya ialah tudung mantau. Ini tudung mantau saudara, ya. Bukan tudung saji. Budak-budak sekarangnya sangka dia tudung mantau tu penutup lauk, tak padahal tudung mantau tu penutup kepala kain, ya. Kain seperti kain selendang, tapi bukan selendangnya pula. Penutup kepala khas masyarakat Melayu yang dikenal melalui kehalusan sulaman dan hiasan, ya. Bukan sekadar pelengkap busana, tetapi tudung mantau menjadi bagian identitas budaya yang memperlihatkan ketenunan, kreativitas dan keindahan sandi masyarakat Melayu, ya. Tudung mantau dikenal sebagai salah satu warisan budaya masyarakat Melayu Kepulauan Riau. Bentuknya yang sederhana menjadi semakin menarik karena dihiasi sulaman benang dengan motif dan susunan tertentu, ya. Keindahan tersebut dari proses pengerjaan membutuhkan ketelitian, kesabaran serta keterampilan tangan saudara. Membuat tudung mantau bukan pekerjaan yang dilakukan dengan tergesa-gesa. Setiap benang perlu ditempatkan dengan cermat agar menghasilkan sulaman yang rapi dan indah. Dari proses inilah bahawa sebuah karya tradisional tidak hanya mengandalkan bahan dan alat, tetapi juga keterampilan serta ketekunan pembuatnya, ya. Kalau kita nak menengok tudung mantau, nak cuba belajar menyulam, di Kabupaten Lingga ada tempatnya, ya. Dalam kehidupan masyarakat Melayu, tudung mantau juga memiliki hubungan tata busana dan tradisi perempuan Melayu, ya. Dahulu tudung mantau ini dikenakan dalam berbagai kesempatan tertentu, terutama dalam menghadiri kegiatan adat maupun acara penting. Kehadirannya memperlihatkan bagaimana busana dapat menjadi bagian dari acara masyarakat, menjaga kesopanan sekaligus menampilkan identitas budayanya, saudara.

0: Di Lingge, ada satu kain yang selalu hadir di atas hidangan. Kain itu bukan sekedar penutup, tapi sebagai lambang adab dan kemuliaan. Itulah kain tudung hidang. Sejak zaman kerajaan Lingge Riau, kain tudung hidang dipakai untuk menutup saji yang terletak di atas cipe atau paha. Hidangan akan disantap para tetamu yang berjumlah 5 orang. Sebelum disantap, hidangan mesti dijaga kehormatannya dengan tudung saji. Dan di atas tudung itulah terbentang kain tudung hidang yang sangat indah. Kain ini terdiri dari 3 warna. Kuning, tanda kebesaran raja. Merah, tanda persaudaraan. Dan hijau pula, melambangkan kesejahteraan. Di tengahnya, ada kain segi 4 bertekad bunga. Lambang sukacita dan kegembiraan. Sehelai kain sederhana, namun penuh dengan makna. Tudung hidang bukan sekadar penutup makanan, tapi tanda martabat, persaudaraan dan kegembiraan masyarakat Melayu Lingge.
1: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

4 RRI Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun, sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu, memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771 444 9050, di talian WhatsApp 0811 704 8860. Buat saudara Pro 4 dimanapun saja berada, yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon maupun di talian WhatsApp ya. Baik saudara, tentunya kita bertindak mengintai kembali menyapa saudara Pro 4 dari manapun saja berada, daripada kilometer 4 Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 daripada studio Pro 4 RRI Tanjung Pinang ya. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon maupun di talian WhatsApp ya. Baiklah saudara Pro 4, dua buah lagu sudah pun Ardi hadiahkan. Mudah-mudahan terhibur juga pada malam hari ini di hari Minggu, malam Senin ya. Besok sudah pun kembali beraktivitas. Mana yang bekerja di bagian intansi-intansi pemerintah, selamat bekerja lah. Mana orang tua-tua saya yang sebagai nelayan, buruh tani dan lain sebagainya, ya selamat bekerja kembali. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan rezeki yang membawa berkah untuk diri sendiri, keluarga dan lingkungan masyarakat ya. Baik saudara, selain itu juga buat adik-adik saya yang berkuliah, yang bersekolah juga, belajarlah baik-baik, jagalah nama baik peribadi, nama baik orang tua dan nama baik lembaga sekolah yang tempat mereka menempuh pendidikan, dan juga tempat kita menuntut ilmu. Jaga nama baik, nama besar daripada tempat-tempat yang kita bawa di belakang kita ada siapa, misalnya dari kampus ke, alma mater ke dan lain sebagainya ya. Tuntutlah ilmu, sebab-sebabnya apa, walaupun sekarang kalau kita tengok-tengok, kita telintai kan, banyak orang beranggapan, berasumsi bahwasanya untuk apalah sekolah tinggi-tinggi, tuh pun nanti pergi ke laut juga. Untuk apalah sekolah tinggi-tinggi, tak jauh nanti pergi ke kebun. Untuk apalah sekolah tinggi-tinggi, tak jauh nanti pergi nolong orang tua, bekerja serabutan juga. Tidak. Paling tidak kita mendapatkan ilmu, dengan ilmu kita bisa bekerja ya. Niatkan dari awal sekolah dan kuliah untuk menuntut ilmu, jangan mencari gelar. Gelar itu bonus, pekerjaan itu bonus. Yang penting ilmu. Dengan ada ilmu, kita mampu merubah hidup, merubah cara berfikir, merubah cara pandang kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik ya. Baik saudara Pro 4 dimanapun saja berada, kalaulah kita pandai-pandai menuntut ilmu, tentulah dengan orang tua kita beradab, kepada guru kita patuh, kepada masyarakat kita tentu sopan dan santun mesti sama dijaga. Apalah guna ilmu yang tinggi kalau adab budi pekerti sudah pun tiada ya. Semakin tinggi ilmu, semakin rendah kita berpijak, semakin rendah kita merunduk, umpama padi yang kemat berisi ya. Makin-makin berilmu juga, jangan menunjuk cerdik pandai di depan orang yang lebih tua. Lebih banyak kita lebihlah baik kita merunduk sahaja, mengosongkan gelas daripada kita. Mudah-mudahan kita membawa diri yang hina, tiada yang punya. Tentulah masih banyak ilmu baru yang dapat. Orang tidak akan lokek dengan pelit dengan ilmu kalau kita seawal sedari datang hanya membawa gelas yang kosong ya. Kalau sudah kita membawa ilmunya ayam menetas sebiji telur, langsung nak berketuk-ketuk, malamatlah kapal akan tenggelam ya. Baiklah saudara Pro 4 di mana pun saja berada, bukanlah ibarat kata bermaksud melipat cindai ya. Rupa kain basah tepian laman, bukan bermaksud menunjuk cerdik pandai. Kita sama saling mengingatkan, tuntutlah ilmu sampai ke Menara Gading. Mudah-mudahan dengan ilmu kita dapat mengubah nasib, dapat mengangkatkan darjat orang tua, mengharumkan nama orang tua. Sebab tak dapat kita balas budi jasa mak dan bapak kita, peluh setetik, air susu setetik, tak dapat kita balas hanya dengan prestasi, dengan hanya ilmu. Kita banggakan orang tua kita, kita berikan hal yang terbaik. Pakaikan toga di kepala orang tua kita, pakaikan jubah baju wisuda di badan orang tua, pulangkan kepadanya. Tak dapat kita nak balas, paling tidak kita berikan yang terbaik juga ya. Sebab-sebabnya sekali ia tersenyum kerana bahagia, maka ringan langkah kita untuk hidup lebih bahagia. Itu pula. Bukan saya dapat daripada TikTok kata-kata tadi, tentu terlintas dalam kepala saja. Baiklah saudara Pro 4 dimanapun saja berada, ibarat kata pantun langit berbintang, laut berbintang. Manakan sama terang cahaya, lain pun orang lain memandang, manakan sama insan nasibnya. Tentu setiap insan berbeda-beda masa, berbeda-beda proses. Tentu kita saling sabar. Jangan mengukur baju di badan, jangan mengukur baju orang di badan kita. Tentulah tidak sesuai dengan padannya. Maka kita ukurlah baju dengan sesuai dengan apa yang muat dengan badan kita, ya. Maka kalau kita mengukur baju orang di badan kita, tentulah entah itu baju tu besar tak sesuai dengan selera, tak sesuai dengan ukuran badan, entah baju itu terlampau besar, entah celana itu terlampau besar. Bukan di sini, bukan berbicara tentang baju dan seluar, tetapi bagaimana kita jangan pernah mengukur kehidupan kita dengan orang lain. Denganlah pula kita mengukur rezeki pendapatan orang dengan orang, pendapatan kita dengan orang lain, tentulah berbeza-beza, ya. Maka makna pantun tadi, setiap lain orang lain memandang manakan insan nasibnya. Itu pula. Tentu setiap insan yang hidup di bumi tentulah berbeza nasibnya, berbeza rezekinya, berbeza takdirnya. Maka percayalah dengan takdir baik dan takdir buruknya, ya. Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada, mestilah sama kita berbincang bual malam hari ini. Barulah berlawan, ibarat kata bertukar fikir, berkongsi khabar. Mudah-mudahan kita dapat menyambung silaturahmi juga. Assalamualaikum. Di talian telefon ada siapa kiranya? Halo. Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamzah Yusof.
1: Kabar Bang Hardy.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Sama kita di Langgam Serumpun Melayu malam hari ini, Bang Hamzah, ya.
1: Iya, apa jadi?
0: Jadi
1: sebelumnya gua langsung di atas pagar.
0: Baik.
1: Orang lewat kami berlalu.
0: Betul sangat.
1: Assalamualaikum Bang Hardi, apa kabar? Semoga sehat selalu.
0: Mantap, alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan Bang Hamzah pun juga sama, ya.
1: Pohon terentang, si pohon dedap, burung bubut terbangnya rendah, hilang terang, timbullah gelap, kabut semakin bertambah. Pergi ke pasar beli ketumbar, di rumah Basir membeli ikan kurau. Kita hanya tetap bersabar menunggu waktu berakhir masa kemarau.
0: Halo, halo. Ya, saya.
1: Ya, jadi lagunya ini sudah masalah pribadi lah di daerah Jambi, yeah, gitu kan.
0: Iya, yeah, betul.
1: Anak. Yeah. Jadi lagunya Bang Ardi apa ya ini? Pulau Bintan, Bang Ardi.
0: Pulau Bang Bintan. Ardi. Baik, nanti kami tunaikan, ya.
1: Iya, yeah, salam-salamnya pertama kali. Yang masuk siapa tadi Bang Ardi?
0: Belum ada yang masuk, Bang Hamzah yang pertama.
1: Oh, yang pertama, alhamdulillah.
0: Ya, saya. Sama
1: tadi aku mau masuk di Pro 1, tak bisa masuk.
0: Ya.
1: Jadi berdisir ke Pro 4.
0: Baiklah kalau macam tu.
1: Salamnya pertama sekali untuk yang Bang Ardi. Selamat malam sama bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Yeah.
1: Kemudian nanti yang diwakili Bang Udin Salamastra, ada Bang Gole-Gole, ada juga Nendi Putra Kemalai, ada Kadang Merdi juga nanti. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Yang di Karas juga, yang di Tembling Tanjung, ada juga yang di mana tuh?
0: Di mana?
1: Di Pulau Penyengat, ada juga yang di Tanah Merah.
0: Betul.
1: Di Pulau Labi, ada juga yang di mana? Di Kijang, ya. Itu 10, Batu 12, 13, Batu 8.
0: Iya.
1: Yeah. Untuk semua lah, tanpa terkecuali. Nanti ada yang masuk juga untungnya Bang Ardi. Oh ya, tadi lupakan yang di Pulau Bayan, ya. Ya, Bang Awang Janggut ya di Pulau Bayan. Untuk semualah tanpa terkecuali untungnya Bang Ardi sama Malang sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pindah laluan dulu di talian WhatsApp, ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Mak Ngah, apa khabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah aja lah, sehat aja.
0: Sehat aja. Apa buat Manga?
2: Manga ni yang dengan pinggan-pinggan budak dah makan itu.
0: Oh, ngemas pinggan Mak Piyok belanya.
2: Itulah dia lah, udah dia tinggal nak duduk je sebentar lagi.
0: Oh, duduk dulu
2: Manga. Ada teacher-teacher di sini.
0: Ya.
2: Itu sekolah kan, payah nak merah nanti saya buat hantar ke sini.
0: Apa pula bunyi kerusuk keresak kerusuk
2: dah tahu kesak. Ni
0: macam nak pecah
2: perasaan saya kesak ni. Saya kesak sudah ni lagu ni.
0: Ah, lagu apa Mak Nga?
2: Lagu dia apa ya, lagu-lagu ni tak tahu lagi nak minta kadang-kadang sudi.
0: Kenanganku kepadamu.
2: Itu dekat Abi yang bunyi tu ni. Kat Mak Nga tak ada bunyi gitu.
0: Ah, punya Mak Nga yang macam tu bunyi.
2: Tak lah.
0: Ya, ye, Mak Nga hoi.
2: Kita diam aja kayak macam patung ni.
0: Baik.
2: Apa lagunya, lagu dia?
0: Lagu apa?
2: Macam mana lagu tu? Ya, dia ingat dia. Lagu.
0: Lagu apa?
2: Dendang remaja tak ada dia.
0: Dendang remaja. Kita cuba
2: tengok. Zuraini jadi tak ada dia.
0: Zuraini baiklah kalau macam gitu. Nanti
2: kami... Baik-baik tak ada agak biasanya.
0: Zuraini nampaknya belum ada. Zuraida yang ada. Halo. Halo Mak Nga.
2: Ya, ada tak Zuraini?
0: Tak ada.
2: Tak ada Zuraini. Maksud Tahima.
0: Ya.
2: Zuraida jadi.
0: Zuraida. Ha, baik, nanti kami tunaikan ya.
2: Yalah, salam buat Ardi lagi bertugas semua.
0: Yeah.
2: Selamat malam, semoga sihat selalu. Buatnya nombor satu tadi, Bang Zah Yusof, Bang Udin, Bang Malai Sukarga.
0: Baik.
2: Mak Yang Ucu, Kak Dang Merdu, Kak Wir. Dah lama nak tak dengar mana pergi dia.
0: Ya, yeah, Kak. Boleh.
2: Ya, yeah, Kak Sarinah Kiu juga, Mas Prabu. Buatnya Arjuna. Buatnya apa lagi ya? Buatnya Kak Siti Badamak. Mak Penaram juga dalam merah semua disenggol. Bang Ali, Mak Lisa di. Buatnya apa tu dia lagi di. Mak Berlian jadi.
0: Ya. Yeah.
2: Dah tu Mak Nora di.
0: Saya.
2: Dah tu itu di. Bang Lukman juga di kadang-kadang dia masuk jadi.
0: Baik.
2: Pantun tak tahu nak di satu jadi.
0: Apa tu?
2: Batang ubi dan batang pisang.
0: Ya.
2: Mari dikerat menjadi dua. Kalau berbudi orang disayang. Dah tu ni.
0: Dah tu apa?
2: Among ni.
0: Macam mana Mak Ngah? Cuba kalau... betul sikit Mak Ngah.
2: Mati main tak sambung dengan orang pula.
0: Oh. Batang ubi, batang pisang. Mari sama dibelah dua. Orang berbudi, orang disayang. Barulah boleh hidup dua.
2: Gitu. Itulah kan itu kalau ada orang pandai nyambung. Memang suka. Mengkarahlah buat semuanya di.
0: Ya, saya Mak Ngah boleh.
2: Terima kasih dah nyambung.
0: Ya, sama-sama.
2: Nanti kita pati kita lagi tak tahu nanti.
0: Boleh
2: Mak Ngah. Terima kasih dah buat Adi. Mengkarah di senggol semua yang mendengar siaran Adi.
0: Boleh Mak
2: Waalaikum.
0: Ngah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngah Aida kita yang berada di Karas. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Macam ada pantun.
0: Waalaikumsalam. Masuk Mak Teh. Sila masuk.
3: Ini Mak Ngah, pantun Mak Ngah.
0: Apa tu?
3: Kalau berjalan ke tengah-tengah, baik lupa beli bawang putih.
0: Ya.
3: Itu tadi ada Mak Ngah, sini ada Nek Teh.
0: Mantap. Luar biasa, Mak Teh bintan buyu
3: Beli bawang putih dengan keladi.
0: Ya.
3: Jangan lupa membeli cenen. Di sini ada Nek Teh, di sana ada Ardi. Kita menyambut malam Senin.
0: Oh, betul.
3: Ini untuk Pak Amjah Yusof tadi, Adi.
0: Ya, boleh.
3: Mari kita belah-belah. Baik lupa. Membeli sop.
0: Ya.
3: Ini ada Nek Teh, Pak Amjah Yusof. Mari kita sambil kenalan.
0: Mantap. Boleh ikut sama ke Jambi nanti, Nek.
3: Ini minta lagu pula, Di.
0: Lagu apa tu?
3: Tanjung Siambang di tengah keledek. Tengah keledek dibawa balik.
0: Ya, saya.
3: Bulan mengambang, Pak Ngah balik. Nek Teh nak minta lagu, Pak Ngah balik, bulan mengambang.
0: Oh, Pak Ngah balik bulan mengambang eh. Baik, nanti kami tunaikan.
3: Ini satu lagi ya, Di.
0: Ya, saya.
3: Dekat sini perginya maraton. Dekatnya pelantar adanya toget. Dekat sini kita acara berpantun, tapi dekat pengantin adanya joget, Di.
0: Oh, joget. Dekat mana joget?
3: Ada dekat pengantin sana, Di. Joget anak joget tu ramai, Di. Comel-comel.
0: Oh, ya. Bawa balik satu mak neteh untuk Ardi.
3: Jangan. Oh, pakai bayar tu, Di.
0: Oh, pakai bayar. Sekiranya kan tak berbayar. Ha,
3: ni satu lagi, Di. Pantun ternutup ni.
0: Ha, apa tu?
3: Beli minyak banyak-banyak. Bawang putih dekatnya selasih. Neteh sudah berpantun cukup banyak. Cukup sekian dan terima kasih.
0: Sama-sama, Neteh.
3: Neteh salam buat Mak Lisa, buat Mak Nga, Bang Zah Yusuf tadi, adanya Bang Udin. Untuk Ardi juga, untuk Mak Longia, Mak Dini, Kak Aida di Karas. Adanya Mak Ita, Mak Ucu, Mak Rika, adanya Mama Muda, Mak Lisa dan Bang Ali, Pak Busu, Mak Busu, Abi dan Umi di Bintan Buyu.
0: Baik.
3: Adanya orang berkapo, Mak Wetemah. Adanya Mak Iyang, Bunda Pantai. Adanya Kak Ros, Mak Iyah. Kak Ros 1, Kak Ros 2. Adanya untuk Pro 1 ni di Radio Bintan ya.
0: Ya, saya.
3: Untuk semuanya kru Bro Radio Bintan, selamat bergabung karena Radio Bintan sekarang lagi tak hidup di.
0: Ya, saya.
3: Lagi diperbaikan. Salam satu untuk semua jelah. Nek Teh ni dah banyak cakap-cakap orang lain kan nak masuk juga.
0: Betul,
3: ya di.
0: Betul, saya.
3: Dendang sikit ajalah.
0: Halo?
3: Subuh kesiangan, aduhai,

0: Karena itu adalah tiang agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neti yang sudah pun bergabung ya. Baiklah, saudara perempat dimanapun saja berada yang ingin bergabung, langsung saja di talian telepon 0771449050, di talian WhatsApp 0811-7648-860. Baik saudara perempat dimanapun saja berada, malam hari ini kita cuba tilik-tilik, kita cuba intai-intai kembali lah ya. Tentunya di malam Senin banyak orang sudah pun beraktivitas lenguh longlai, letih terasa, berjalan-jalan bersama keluarga sanak family di hari weekend. Ini kembali meluas pinggang di rumah saja . Baiklah saudara, di talian TikTok saya yang ingin bergabung langsung sahajalah. Nampak-nampaknya malam hari ini saya ucapkan selamat bergabung kepada Ustaz Haryun. Itu dia. Tentunya selain itu juga buat orang tua saya yang selalu bergabung, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Minta maaf, minta ampunlah jika tersalah kata ucap bicara kami. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah saudara perempat dimanapun saja berada, ibarat kata katun boleh pun katun. Kain batik bercorak terang, pantun boleh berpantun, tentulah tidak pantun seorang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mak bergema Bang Juna.
2: Bergema?
1: Au.
2: Masih bergema?
1: Ni dah boleh lah.
2: Bergema suara mesin ni.
1: Au, itulah Bang Juna, apa khabar orang handsome, orang tampan ni?
2: Apa pula weh teman tampan? Dari mana tampan dah tua?
1: Betul lah, laki-laki tampan.
2: Betul, memang kalau untuk tampan-tampan, tapi dah tak tampan lagi.
1: Tak apalah, sesekali
2: dah saya serahkan anak bujang saya dulu-dulu tu ni. Dah saya serahkan ke anak bujang saya.
1: Oh, dah beri semualah ya.
2: Kan saya dah tunggu untuk apa lagi. Nanti kalau saya tampan dia kejauh, mesti ada pula sini.
1: Baiklah.
2: Dah saya serah dekat anak bujang dia.
1: Itu bukan main lagi lah.
2: Tampan dia, mana dia yang semua dah saya serah terima semua ke anak bujang.
1: Alah semua lah .
2: Kan anak bujang saya kan dua. Yang satu baru tamat SMA kan. Yang satu dah baru SMP kan.
1: Macam tu.
2: Baiklah. Kalau saya ni yang sebelah ni dah tua. Umur kan dah 50. Dah tua ni.
1: Betul lah tu.
2: Bukan ibu dia lagi. Tinggal satu orang. Tinggal nunggu-nunggu aja.
1: Jangan.
2: Betul kan? Betul. Umur dah 50 tu dah tua, dah tinggal nunggu aja. Nunggu apa kita tak tahu kan. Tak nunggu balik kerja ke.
1: Entah nunggu dapat
2: berbini. Makan ke segala macam. Tapi ada lah yang ditunggu.
1: Betul.
2: Tapi gajian tahun depan ke tak tahu.
1: Saya.
2: Minta lagu ni.
1: Lagu apa Bang Juna malam ni Bang Juna?
2: Kalau dari itu saya nak minta lagu lagi nak hari Selasa mobil sanggung. Dia beli cik adik yang kita cik molek. Boleh?
1: Lagu cik mek molek? Cik mek molek?
2: Kalau boleh saya minta lagu.
1: Cik mek molek kan?
2: Saya berpantun ni.
1: Bukan apa. Bergema Bang Juna. Minta maaf betul.
2: Kalau sekarang masih bergema.
1: Ni agak-agak molek sikit suara.
2: Saya ulangi lagi .
1: Ulangi lagi boleh.
2: Hari Selasa membeli sagu.
1: Ya.
2: Dia beli anak dara yang cantik boleh. Kalau boleh saya minta lagu.
1: Betul.
2: Judulnya Anak Itik Terkedek-Kedek.
1: Anak Itik Terkedek-Kedek. Bolehlah.
2: Boleh.
1: Kalau boleh
2: jangan lagu pula.
1: Apa
2: pula. Kalau
1: sama boleh silakan.
2: Tadi buat Ardi lah.
1: Terima kasih. Ya saya.
2: Kalau Ardi masih muda ya, handsome ganteng.
1: Tak juga. Terima kasih.
2: Ya pasti lah handsome lah kata orang. Takkan ada yang mau nanti.
1: Pula kata terima kasih lah Bajina.
2: Saya ni untung orang rumah mau. Kau tidak nak laku ni.
1: Pula. Saya ni takut lagi.
2: Orang rumah tu salah pandang.
1: Terlintas pandang.
2: Salah pandang tu.
1: Gambang mata.
2: Kalau dah nikah. Dah nikah. Apa boleh buat?
1: Tak dapat elak lagi.
2: Nak dibuang dah tak boleh lagi.
1: Itulah yang ada.
2: Sama. Untuk orang tadi Selamat malam, selamat tugas.
1: Ya, saya.
2: Jadi ada kaedah dari Karas
1: Betul.
2: Ada apa motel di mana tadi Bosan?
1: Di Bintan Buyu. Eh, Bintan Now,
2: Oh,
1: Bintan
2: Bintan
1: Now.
2: 2 gitu.
1: Bintan Now,
2: Oh,
1: salah.
2: Bintan Now.
1: Ah.
2: Oh, Bintan Now. Itu dari nama nih. Kalau di Bintan lain, di Bintan lain dulu.
1: Ah, itu pula.
2: Buat Pak Hamzah Yusof, eh. Makasih atas tenggolan juga. Buat Marika, buat Bang Uden, buat semua-semua tadi.
1: Ya, saya.
2: Sampai terakhir. Ya,
1: boleh, saya. Saya.
2: Ah, sekali lagi, aku boleh datang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arjuna kita, eh. Siang malam. Bekerja, eh. Luar biasa, Bang Arjuna. Menyangkul dia main kobeko. Baiklah, saudara perempat di belakang Bang Arjuna. Kita cuba sambut dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ah, ini pula.
3: Apa khabar, Di?
1: Alhamdulillah, khabar baik, Nek.
3: Nek kasih assalamualaikum, Di.
1: Ah, waalaikumsalam.
3: Nek belum mesti salam.
1: Oh, ya. Waalaikumsalam. Masuk, Nek.
3: Sihat, Di?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat.
3: Pantun, Di,
1: ya? Pantun, Nek. Sila.
3: Daripada makan ketimun.
1: Ya.
3: Lebih baik makan berembang dengan ku ini.
1: Sedap.
3: Daripada duduk melamun. Mari bersembang bersama Hardi.
1: Oh, terima kasih.
3: Satu lagi pantun ini.
1: Ya, saya.
3: Kalau hendak mencari akar.
1: Ya.
3: Bersampan kotak ke Tanjung Kelit. Jangan jadi seekor ular. Kepala tegak ekor melilit.
1: Mantap. Nek?
3: Lagu ni.
1: Lagu apa, Nek, malam ni, Nek?
3: Lagu apa ini, eh?
1: Ah.
3: Lagu ini aja lagi.
1: Betul.
3: Kisah dan Tauladan ada lagi dia?
1: Kisah dan Tauladan belum lagi.
3: Kisah dan Tauladan lagi dia.
1: Boleh. Nanti kami tunaikan.
3: Salam-salam ya. Pertama sekali untuk Hardi.
1: Ya.
3: Malam sama petugas. Sihat selalu.
1: Saya.
3: Panjang umur, dimurahkan rezeki, dilancarkan segala usaha. Pertama bagian kuliahnya, Ji.
1: Ya, terima kasih, Nek.
3: Pertama, Nek. Sehat semua, mak, bapak dan juga adik-adik dia.
1: Terima kasihlah dah doakan
3: dan
1: hati.
3: Dan tak lupa doa ni selalu dapat job lagi.
1: Amin, ya Allah.
3: Minggu kemarin ke mana, Di?
1: Minggu mana? Ke mana?
3: Semalam.
1: Semalam baru disiaran.
3: Ya, yang pergi kata tante di Adi telah pergi anu tu mak pantun tu.
1: Oh, berjalan.
3: Berjalan. Kata Adi pantun jauh.
1: Ya, berjalan dulu pantun jauh. Aduh ni. Ku semangat. Saya.
3: Anjak salam ini. Ya?
1: Sila ni, sila.
3: Untuk Bang Abdul Yusof tadi,
1: Next
3: Day, Bang Aida untuk siapa lagi? Pak Maon, Pak Kumin, Pak Mr. Mahmud, untuk Nek Balkis, untuk Dang, Yang Ucu, untuk Marika, untuk Deli, untuk Bang Bayu, untuk penelpon pertama sampai akhir tadi.
1: Boleh, sangat.
3: Kita bagi-bagi tadi, ya.
1: Betul.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nek Manda kita rupanya, ya. Biasa ada Nek Manda, pasti ada Nek Balkis. Siap Nek Balkis, pasti ada Mak Berlian. Kak Dang Mardu pula itu kan. Assalamualaikum, saudara perempat di mana pun saja berada. Ada siapa tadi sekiranya? Nampak terputus kembali. Rupanya tak mengapalah. Mudah-mudahan kita dapat bergabung lagi malam hari ini, eh. Tapi sebelum itu, saudara, saya cuba baca dulu pesan di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum, Mardi. Waalaikumsalam. Bukan kebun sembarang kebun. Kebun hendak memetik duku. Bukan berpantun sembarang berpantun. Pantun saya nak minta lagu. Pak M. Haris nampaknya di Tanjung Sebau, eh. Dari Ardi, saya nak minta lagu Cinta Dulu-Dulu. Oh, ini pula Cinta Dulu-Dulu. Ai cinta malu-malu. Itu pula lagu ini, lagu yang selalu dalam liriknya tersimpan daripada Tunjuk Ajar dalam berkasih, dalam bercinta orang dahulu, eh. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada. Nampak-nampaknya pukul menunjukkan 21 lewat 41 minit. Lagi boleh terima 2-3 orang penelpon lagi. Boleh 2-3 orang kita bersembang hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat, ya. Tentunya kita bersembang buat menyambung talian, menyambung silaturahmi kita juga, ya. Ini pula daripada Bang Junet, RRI Tanjung Pinang sekarang ada perompat kah? Ya, saya betul. Dia bertanya tadi kan. Saya dari kecil hingga sekarang penggemar berat RRI Tanjung Pinang. Masuklah lagi. Dulu tiap malam sering dengarkan daripada RRI Tanjung Pinang bersama almarhum bapakku. Oh, Masya Allah, mudah-mudahan Allah angkatkan Allah tempatkan almarhum bapa abang ke tempat yang terbaik lah ya. Asli Tanjung Pinang sekarang di Surabaya. Oh, Masya Allah, jauhnya ke Surabaya eh. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada, tentunya kita sama mendoakan juga, mudah-mudahan hajat niat terkabul ya. Apa pun kita niatkan untuk sesiapa pun itu, mudah-mudahan kita mudah mencapainya, baik itu dalam cita-cita kita, dalam belajar, dalam mencari rezeki. Tentu kita memiliki niat dan tujuan. Ibarat kata pantun, orang daik balik ke daik bawa bekal dalam bakul. Niat baik, hajat pun baik, mudah-mudahan sama terkabul. Pun ibarat kata, kalau ada bekalan di dalam bakul, terbang jauh, burung terkukur. Kalaulah semua hajat terkabul, jangan lupa hidup bersyukur. Kalaulah ibarat kata, terbang hingga besi burung. Kalau hingga burung terkukur, anak merbah di rumpun selasih. Kalau anak merbah, mak terbang jauh, burungnya merbah. Hidup banyak pandai bersyukur, banyak juga hidup bersedekah. Masya Allah ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, malam hari ini entah telajak apa, agaknya agak-agak bijak kan. Biasa biasa pecah parut embak, riuh kata orang kampung kami. Baiklah saudara perempat, kita cuba tilik-tilik, nampak belum ada yang bergabung ya. Kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu, mudah-mudahan terhibur juga. Dan apa yang dipinta sesuai dengan seleranya, dapat menemani waktu rehat, waktu tu berkumpul bersama keluarga pada malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau, ditulis oleh Triani. Penulis yang menulis buku panduan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya dan kuliner daerah. Tema utama buku ini ialah kuliner khas dan pengalaman berbelanja di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari wisata budaya dan gaya hidup masyarakat lokal. Buku ini merupakan panduan singkat namun penuh warna tentang kekayaan kuliner daerah Kepri dan pengalaman berbelanja yang bisa dinikmati saat berada di provinsi ini. Penulis menggambarkan bagaimana sebagian besar wilayahnya ialah laut yang berpengaruh besar pada menu makanan masyarakat setempat, termasuk berbagai sajian laut dan makanan khas lain yang unik. Selain itu, buku ini memperkenalkan banyak makanan dan minuman khas Kepulauan Riau seperti laksa, roti kirai, roti prata, epo-epo, paciri nanas, asam rujak, kopi tarik, serta teh tarik. Pembaca juga diajak mengenal tempat-tempat belanja populer di Batam dan sekitarnya yang menjadi pusat perbelanjaan yang menarik di wilayah tersebut. Buku ini menekankan bahwa kuliner dan belanja tidak hanya soal konsumsi semata, tetapi juga bagian penting dari budaya dan gaya hidup lokal. Makanan khas yang beragam menggambarkan sejarah, lingkungan geografis yang mayoritas laut, dan pengaruh budaya pesisir di Kepulauan Riau. Selain itu, pengalaman berbelanja di kota-kota seperti Batam juga menunjukkan bagaimana daerah ini menjadi tempat interaksi antara budaya lokal dan pengunjung dari berbagai daerah, baik wisatawan domestik maupun internasional. Buku ini bukan sekedar buku resep kuliner, tetapi panduan budaya kuliner dan gaya hidup lokal yang menggabungkan teks dan pengalaman nyata berkunjung ke tempat belanja dan mencoba makanan khas. Fokus pembahasan bukan hanya makanan, tetapi juga bagaimana belanja menjadi bagian penting dari pengalaman wisata di Kepulauan Riau. Kesan dan manfaat bagi pembaca cocok untuk pembaca yang ingin merencanakan wisata kuliner dan belanja di Kepulauan Riau, termasuk pelajar, traveler, dan pecinta budaya lokal. Membantu pembaca memahami kekayaan citarasa dan gaya hidup masyarakat pesisir, serta memberi inspirasi untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang kehidupan di daerah kepulauan. Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau adalah buku panduan ringan yang memadukan informasi kuliner khas daerah dengan pengalaman berbelanja unik di wilayah ini. Buku ini cocok menjadi referensi awal sebelum Anda menjelajahi kuliner dan tempat belanja ketika berkunjung ke Kepulauan Riau, sekaligus memperkenalkan ciri khas hidup masyarakat pesisir dan warisan budaya lokal. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Kesenian Joget Dangkung merupakan kesenian tari tradisional yang sudah ada sejak masa Kerajaan Melayu di Kepulauan Riau. Nama Joget Dangkung konon berasal dari bunyi-bunyian yang keluar dari alat musik pengiring tarian, yaitu gendang yang berbunyi dang dan gong yang berbunyi kong. Joget Dangkung dipertunjukkan dalam upacara adat sebagai penghibur warga kerajaan pada zaman dahulu serta sebagai penghibur semua masyarakat di sekitar kerajaan. Kesenian Joget Dangkung ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, baik dari perubahan alat musik yaitu dengan menggunakan biola, perubahan bentuk pertunjukan, perubahan formasi anak joget, perubahan gerakan joget dangkung, perubahan lagu joget, dan perubahan kostum serta tata rias joget dangkung. Kepopuleran kesenian joget dangkung tidak hanya di wilayah Kepulauan Riau saja, namun juga berkembang di wilayah lain di Pulau Sumatera seperti daerah Medan, Jambi, dan Palembang. Kepopuleran joget dangkung di dalam dan di luar wilayah Kepulauan Riau telah mendorong lahirnya kelompok joget dangkung di berbagai daerah. Kelompok-kelompok kesenian joget dangkung itulah yang berjasa mempopulerkan kesenian joget dangkung ke seluruh pelosok wilayah Kepulauan Riau.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: Wah, tolong, tolong.
1: Ah, kenapa, kenapa?
0: Tolong saya, saya kena kejar-kejar. Tolong, tolong.
1: Hah? Siapa kejar kau ni? Jahat ke? Rampok? Preman?
0: Bukan. Saya kena kejar-kejar utang pinjol, pay letter, bunga bank, lentenir.
1: Kira tadi apa? Dah tahu tak sanggup bayar. Masih juga berhutang. Pantaslah berhutang. Engkau main judol kan?
2: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tentunya sampai punjung masa kita di langgam serumpun Melayu. Selepas ini kita akan berada pada acara Taman Penyair. Buat saudara Pro 4 tentunya selamat berehat, selamat berehat dan berkumpul bersama keluarga. Mudah-mudahan besok kita kembali beraktivitas dengan keadaan semangat dan tentu membawa berkah dalam kehidupan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Minta ampun jika tersalah kata ucap bicara saya pada malam hari ini. Buat saudara Pro 4 tentunya besok mudah-mudahan kita dapat bersua kembali mengudara ke juga ya. Baiklah saudara, tentunya tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

RRI Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompad RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Sarah Mutia.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bunga kundur, variasi bintang-bintang, filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ke tengah ke tepi hidup terpandang, pikiran sejuk, dada pun lapang.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh. Hah? Kenapa, Wai? Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
2: Mana?
1: Ha, itu, ha, itu lagi tu, ha. Buntung okok lagi. Ha, tu, tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain mengotori lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Ha, apalah.
3: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang buat...
1: Ha, kan? Dah kena? Bahaya, woi.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi. Siapa?

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan

sudah ada perempat seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi Saudara Perempat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 5 Oktober tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, perempat area Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat. Kembali lagi bersama dengan Salwa Alia di Segentang Lada Pagi di hari Senin 5 Oktober 2026. Gimana saudara perempat kabarnya di pagi hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu, dan juga yang baru bangun tidur, yang baru beranjak dari tempat tidur, bergegas deh untuk cuci muka, kemudian ambil wudu dan sholat subuh ya. Mumpung masih ada waktu. Dan juga untuk Anda hari ini yang akan melaksanakan simulasi TKA nih, anak-anak SMK sederajat, semangat ya, semoga simulasinya menghasilkan hasil yang terbaik dan nantinya berjalan dengan lancar, menjadi percobaan yang akan memudahkan Anda ketika nanti melaksanakan TKA. Di pagi hari ini alhamdulillahirrabbilalamin dari perempat, nah kita senantiasa diberikan ketenangan, kemudian juga diberikan kesehatan, dan juga setiap langkah yang kita ambil hari ini insya Allah dipermudah.

0: Senin ini memang menjadi awalan kembali untuk kita menjalani rutinitas ya. Entah ada yang siap tanpa kerja, menyiapkan keperluan anak-anak sekolah, membuka usaha, atau masih menikmati secangkir kopi ya di pagi hari ini. Tapi apapun aktivitas dari perempuan di pagi hari ini, mari kita mulakan dengan niat yang baik. Sebab kadangkala hari yang terasa berat ini boleh menjadi ringan ketika kita menjalaninya dengan hati yang tenang dan juga rasa syukur. Tentunya sembari mendengarkan awalan siaran kita pada pagi hari ini dengan mendengar pengajian Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Egy Rianto, Surah At-Taubah ayat 18. Dan juga nanti dilanjutkan pula oleh Hikmah Pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Nurholik dengan tajuk Al-Quran Penerang Jalan Kehidupan. Di Bromor FM, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan rutinitas kita seperti biasanya. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, manusia yang paling sempurna, sempurna akhlaknya, sempurna nasabnya, beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita dipertemukan dengan beliau, dikumpulkan dengan para sahabatnya, dan diperkenankan untuk melihat indahnya wajah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan Al-Qur'an merupakan sebuah kemuliaan bagi seorang muslim. Semakin kita memperhatikan Al-Quran, maka semakin banyak pula kebaikan yang akan kita dapatkan. Contoh ayat kursi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli shalah maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain datangnya kematian. Makna dari hadis tersebut bahwa tidak ada penghalang antara dia dengan syurga kecuali kematian. Di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Sesungguhnya di antara sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah membaca Al-Quran dengan khusyuk dan berusaha memahaminya. Sehingga tidak mengherankan apabila kedekatan dengan Al-Quran merupakan perwujudan ibadah yang bisa mendatangkan cinta Allah, apabila Allah telah menghendaki dengan hikmatnya. Para salafus soleh ketika membaca Al-Quran, mereka sangat menghayati maknanya, seolah-olah seperti seorang perantau yang sedang membaca sebuah surat dari kekasihnya. Seandainya kita berpikir, sungguh ini merupakan keistimewaan yang luar biasa. Allah yang maha besar, maha tinggi, menghususkan kitab yang mulia ini dan kalamnya untuk manusia yang penuh dengan kelemahan ini. Allah memberikan kepada kita kemuliaan untuk berbicara, berkomunikasi dengannya. Al-Imam Ibnul Jauzi berkata, seseorang yang membaca Al-Quran hendaknya melihat bagaimana Allah berlemah lembut kepada makhluknya dalam menyampaikan makna perkataannya ke pemahaman mereka. Dan hendaknya ia menyadari apa yang ia baca bukan perkataan manusia. Hendaknya ia menyadari keagungan zat yang mengucapkannya. Dan hendaknya ia merenungi perkataannya. Ibnu Salah berkata, membaca Al-Quran merupakan sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Dan terdapat dalam riwayat bahwa para malaikat tidak mendapatkan kemuliaan ini, tetapi mereka sangat antusias untuk mendengarkannya dari manusia. Kemuliaan ini akan lebih sempurna apabila disertai dengan keikhlasan. Karena ikhlas, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, merupakan kewajiban utama bagi pembaca Al-Quran. Dan seharusnya ia menyadari bahwa dirinya sedang bermunajat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahasia cintanya kepada kita. Dan Al-Quran merupakan bukti kecintaannya. Karena Al-Quran memberikan petunjuk tentang Allah dan yang dicintainya. Maka dari itu, tentu cinta kepadanya merupakan jalan hati dan akal untuk mengetahui sifat-sifat Allah dan hal-hal yang dicintainya. melalui Al-Quran, kita bisa mengetahui nama-namanya, apa yang layak dan tidak layak baginya, serta mengetahui secara rinci syariat yang diperintahkan dan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengantarkan seseorang menuju cinta dan ridhonya. Oleh karena itu, ada di antara para sahabat berusaha untuk mendapatkan kecintaan Allah dengan membaca satu surat, dia renungi dan dia cintai, yaitu surat Al-Ikhlas, yang mengandung sifat-sifat Allah. Dia selalu membacanya dalam sholat yang ia lakukan. Ketika ditanya tentang hal itu, ia menjawab, "Karena ini merupakan sifat Allah, dan aku sangat suka menjadikannya sebagai bacaan." Mendengar jawaban sahabat tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Beritahukanlah kepadanya bahwa Allah mencintainya." Abdullah ibnu Mas'ud berkata, "Barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka ia akan cinta kepada Allah dan Rasulnya." Bukti terbesar cinta kepada Al-Quran, yaitu seseorang berusaha untuk memahami, merenungi, dan memikirkan makna-maknanya. Sebaliknya, bukti kelemahan cinta kepada Al-Quran atau tidak cinta sama sekali, yaitu berpaling tidak merenungi maknanya. Mentadaburi Al-Quran dapat mengobati berbagai macam penyakit hati, membersihkannya dari kotoran, serta dapat memberikan jawaban dan bantahan terhadap syubhat yang dibawakan setan, manusia, dan jin. Berbeda dengan orang munafik, karena enggan merenungi Al-Quran dan tidak mencari petunjuk darinya, maka hati mereka sakit, penuh penyakit syubhat dan syahwat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-10, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun." Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta.
0: Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
1: ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia untuk mentadaburi Al-Quran, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk mengobati hati kita dari berbagai macam penyakit hati yang membahayakan. Tadabur Al-Quran juga merupakan cara untuk mengetahui kewajiban-kewajiban agama yang telah disyariatkan kepada seorang hamba. Kemuliaan lain yang dimiliki oleh orang yang mentadaburi Al-Quran yaitu kebaikan yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Seseorang yang membaca Al-Quran hendaknya berusaha untuk memahami setiap ayat yang ia baca, karena dengan merenungi dan memahaminya serta mengulanginya, seseorang akan bisa merasakan nikmatnya Al-Quran.
0: Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi umat muslim penting untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran. Al-Quran merupakan surat cinta dari Allah. Oleh karena itu, mencintai Al-Quran merupakan wujud cinta kepada Allah. Dengan membangun koneksi dengan Al-Quran, secara otomatis koneksi seorang hamba dengan Allah akan ikut terbangun. Bagi orang-orang yang mencari ketenangan, Al-Quran merupakan solusi utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim."

0: Qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Sebagai bentuk realisasi cinta terhadap Allah, kecintaan terhadap Al-Quran merupakan hal yang sudah semestinya diusahakan oleh orang-orang yang beriman. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh betapa rasa cinta mereka kepada Al-Quran amat besar. Mereka selalu senantiasa berantusias dan memiliki semangat yang tinggi ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Bentuk cinta yang dibangun oleh para sahabat adalah dengan menghabiskan banyak waktunya untuk membaca, mendengarkan, menghafal, mengamalkan, serta menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Bagi orang yang telah mencintai Al-Quran, tentulah hati menjadi terikat dengan Al-Quran. Jika ia tak berinteraksi dengannya sehari saja, maka akan terasa ada yang kurang dalam hatinya, bahkan merasa resah dan gelisah. Banyak dari umat Islam hari ini mengatakan cinta terhadap Al-Quran. Namun apa yang mereka lakukan justru berbanding terbalik. Jangankan mengamalkannya, membacanya saja terasa malas dan bosan. Lalu bagaimana itu disebut dengan cinta? Membangun kecintaan terhadap Al-Quran mungkin akan terasa berat bagi sebagian orang yang belum terbiasa. Padahal ada berbagai cara sederhana untuk membangun kecintaan terhadap Al-Quran, yakni dimulai dari berinteraksi lebih sering dan membangun kedekatan secara perlahan. Cinta terbangun karena terbiasa, begitulah faktanya. Oleh karena itu, untuk mencintai Al-Quran, seseorang dapat memulainya dengan membiasakan diri berinteraksi dengannya. Ada berbagai interaksi yang dapat dibangun dengan Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang akan merasa bahagia jika mendapatkan surat cinta dari kekasihnya. Maka ketika membaca Al-Quran, posisikanlah ia sebagai surat cinta dari Allah. Kemudian yang kedua, mendengarkan Al-Quran. Orang yang mendengarkan setiap lantunan dari ayat Al-Quran akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 24, wa idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Kemudian yang ketiga, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya merupakan sebaik-baik manusia. Kemudian yang keempat, menghafalkan Al-Quran. Ada banyak sekali keutamaan menghafal Al-Quran. Dengan menghafal, seseorang akan menjadi semakin terbiasa dengan Al-Quran. Dengan menghafal, secara otomatis seseorang telah meneladani Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan isi Al-Quran juga merupakan salah satu bukti usaha untuk mendapatkan cinta Al-Quran. Al-Quran merupakan akhlak Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ketika Aisyah pernah ditanya oleh Qatadah mengenai akhlak Rasulullah, Aisyah menyebutkan bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Kemudian bagaimana cara sederhana untuk menjaga hubungan dengan Al-Quran? Keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran memang tidak diragukan lagi. Namun, terkadang masih banyak yang merasa berat. Oleh karena itu, cara sederhana ini dapat dilakukan untuk menjaga hubungan kita dengan Al-Quran. Yang pertama, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kepada Allah dan mintalah pertolongan untuk dapat selalu dekat dengan Al-Quran dan menjaga hubungan dengannya. Kedua, membangun kebiasaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran setelah salat subuh atau setelah salat maghrib setiap hari dapat membantu menjaga hubungan kita dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, membiasakan telinga mendengarkan Al-Quran. Mengganti playlist lagu dengan Al-Quran secara perlahan hingga terbiasa mendengar Al-Quran bisa menjadi salah satu alternatif. Jika lisan belum bisa disibukkan untuk membacanya, maka menyibukkan telinga untuk mendengarkan Al-Quran menjadi cara sederhana untuk menjaga hubungan kita dengan Al-Quran. Yang keempat, meluangkan waktu dengan Al-Quran. Mengambil beberapa jam atau bahkan beberapa menit setiap hari untuk bersama Al-Quran merupakan cara yang sederhana untuk menjaga hubungan kita dengan Al-Quran. Waktu tersebut dapat digunakan untuk membacanya, mempelajarinya, mendengarkannya, bahkan mentadabburinya. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kedekatan kita dengan Al-Quran. Semoga kita menjadi seorang hamba yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran bisa menolong kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, pandai bersyukur, bertauhid, dan bertakwa kepada-Mu.

Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO.

0: Mantap, sedap guys.
1: Macam sedap aja makanan ni. Tapi macam mana nak beli eh? Macam produk luar negeri lah.
0: Makanan sedap ni kamu bisa dapatkan di bazar UMKM ya.
1: Oh, produk UMKM rupanya. Aku nak belilah sekarang juga.

0: Intermezzo.
1: Kalau ada info konser musik luar kota mau datang ke kita, tiket harga ratusan ribu pun dibeli tanpa berpikir dua angka. Rela antri dari pagi, berjemur di bawah terik matahari yang membara. Demi apa? Demi dapat sedekat mungkin dengan panggung idola. Tapi kalau ada pengumuman pentas seni budaya di sudut kota, masuknya gratis, tak dipungut biaya sepeser pun jua. Kursi penonton yang disediakan panitia tanpa lowong belaka. Yang duduk hanyalah pejabat teras dan keluarga pemainnya saja. Anak-anak muda pilihan berpeluh keringat dekat sana. Berbulan-bulan latihan supaya dapat gerak tari dan petikan gambus sempurna. Mereka tampil penuh jiwa menjaga warisan orang tua-tua. Tapi di depan panggung, penonton sibuk main handphone pula, tak tengok pula. Kita bilang musik tradisional itu membosankan ritmenya, buat kita mengantuk, tak cocoklah dengan kuping zaman sekarang katanya. Kita lebih suka dentuman musik keras yang tak tahu apa maknanya. Yang penting dapatlah lompat-lompat, dapatlah teriak-teriak bersama. Nanti kalau alat musik kita dibawa dan dipelajari orang luar sana, sampai mereka dapat pertunjukan megah yang berdunia, kita pula yang paling depan merasa tersinggung dada. Itu musik nenek moyang kami lah. Mengapa mereka yang punya nama lah? Alah, waktu mereka mainkan di tanah sendiri dengan sukarela, kita jangankan mau apresiasi, menoleh pun agak terpaksa. Kita lebih senang jadi penonton pasif yang pandai menilai saja, tapi tak mau meluangkan waktu untuk duduk dan membaca maknanya. Seniman tua satu persatu pergi menghadap Yang Esa, membawa serta ilmu dan teknik rahasia yang tak sempat diturunkan jua. Bukan karena mereka pelit berbagi cerita, tapi karena tak ada anak muda yang sudi duduk bergurau lama-lama. Saya ni bukan nak salahkan sesiapa. Saya pun kadang kalau ada acara budaya, lewat saja. Lebih pilih nongkrong di kafe sambil dengarkan lagu mancanegara. Merasa lebih keren kalau ikut tren dunia. Tapi dalam hati terfikir juga, kalau panggung budaya ni makin sempit dan akhirnya ditutup selamanya, siapa lagi yang nak mengenalkan keindahan Melayu pada dunia? Seni ini bukan cuma soal tontonan pengisi waktu wara-wara. Di dalamnya ada doa, ada petuah, ada marwah bangsa kita. Kalau sampai nanti alat musik kita hanya menjadi pajangan dinding kaca, dan gerak tari yang indah itu hanya dapat ditonton lewat YouTube saja, lalu kita hanya bisa menyesal dalam sunyinya kota. Dulu mereka tampil di depan mata, tapi kita lebih memilih menutup mata.
0: Intermezzo.

0: Yang kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Tunggu rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
1: Ha-ha juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: Ihwa Semasa.
1: Sedari perempat, inilah ikon destinasi wisata kuliner dari Kota Tanjung Pinang, atau Potong Lembu. Dari namanya seperti kuliner yang dibuat dari daging lembu atau sapi, padahal mayoritas yang disajikan ialah seafood yang diolah dengan berbagai macam masakan. Salah satu yang cukup menjadi favorit ialah gonggong, yakni sejenis seafood yang benar-benar menggugah selera. Tempat wisata di Kapri ini bisa sedari kunjungi di Jalan Potong Lembu, Kelurahan Kamboja.

Kita beralih ke maklumat lain. Wakaf uang semakin berkembang karena masyarakat dapat berwakaf dengan nominal yang lebih fleksibel tanpa harus memiliki tanah atau bangunan. Ustadz Muktafin Trenggono mengatakan dana wakaf dapat dikelola melalui lembaga resmi untuk kemaslahatan masyarakat, seperti mendukung pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sosial. Menurutnya, pengelolaan wakaf harus dilakukan secara amanah, transparan, dan sesuai ketentuan syariah. Sementara literasi masyarakat perlu terus diperkuat agar memahami perbedaan wakaf dengan sedekah, serta meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak tertentu.

0: sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Rata 1,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedada Perempat di pagi hari ini di Kemilau Kepri menemani Anda hingga nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan memberikan informasi-informasi yang pastinya fresh dan juga menarik untuk Anda. Nah, pagi-pagi gini memang paling sedap kalau kita bangun tidur langsung olahraga atau langsung beraktivitas kali ya. Tapi sedada Perempat, ada juga orang-orang memang memilih untuk langsung tidur gitu abis salat subuh karena memang masih ada masa untuk berleha-leha sejenak di tempat tidur dan juga menikmati rebahan-rebahan di kasur ya. Hingga akhirnya apa, muncul pula rasa kantuk ketika nak berangkat ke kantor ataupun juga nak berangkat ke sekolah. Tapi rasa kantuk pada pagi hari ini terutama ketika kita mesti mulakan pekerjaan ini selalu ngebuat seseorang sulit berkonsentrasi dan pada akhirnya kurang bersemangat, saudara. Dipengaruhi beberapa faktor pula pastinya. Mungkin daripada kurang tidur, kualitas tidur yang buruk, hingga pola aktivitas yang belum teratur. Nah, untuk Anda yang mau melakukan rutinitas yang produktif dan juga mendukung kesiapan fisik serta mental untuk menjalani hari ini, saya lagi membiasakan diri untuk bangun pada waktu yang relatif sama setiap harinya, saudara, supaya bisa menjaga keteraturan jam biologis tubuh kita. Misal kita tidurnya jam 10 atau jam 11 malam, ya udah dari hari Senin sampai hari Minggu kita samakanlah tuh tidur kita. Bangun pun begitu pula, bangun jam 5 subuh atau jam 5 kurang atau jam 4.30 supaya tubuh itu paham gitu kan, kalau kita terbiasa setiap hari bangunnya jam segini. Nah, kebiasaan ini pun juga seeloknya kita imbangi pula dengan waktu tidur yang cukup ya, bukan pula mengurangi jam istirahat kita. Kemudian sebaiknya sediakan air minum dekat sampai tempat tidur kita sedari Perempat, karena memang setelah kita tidur sepanjang malam nih, tubuh kita nih butuh asupan cairan. Nah, untuk Anda yang setengah mendengarkan siaran kita baru bangun tidur, masih pagi-pagi buta nih, lekaslah minum air putih banyak-banyak, saudara. Karena ini juga menjadi bagian daripada upaya memenuhi kebutuhan cairan harian. Tapi memang air putih ini bukan pengganti tidur yang cukup dan juga tidak secara langsung menghilangkan semua rasa ngantuk ya, saudara. Ini hanya untuk menetralisir tubuh kita saja setelah bangun daripada tidur kita yang panjang. Kemudian kita dah bangun, dah cuci muka, dah minum air putih, buka pula tirai dekat kamar tuh kan. Supaya apa? Supaya tubuh kita ini mengenali waktu untuk beraktivitas dari Perempat. Jangan hanya lihat sikit, dah siang, dah silau, mata ada matahari terbit dekat ujung sana kan. Kita pula tak nak buka tirai, jangan. Mesti buka tirai supaya tetap segar tubuh kita dan matahari pagi itu masuk ke kamar kita cahayanya. Selain itu pula, paparan cahaya ini ada peran pula dalam mengatur ritme sirkadian, saudara. Yakni sistem internal tubuh kita yang mengatur siklus tidur dan juga bangun. Jadi saudara Perempat, tubuh kita ini memang tidak hanya mata dan mulut atau indera-indera tertentu saja yang bisa peka terhadap suasana, kemudian cuaca atau bahkan situasi yang tengah kita buat. Bahkan dalam tubuh kita, dalam diri ini pun juga bisa harus tahu gitu, bila mana kita nak tidur, bila masa kita nak bangun, bila masa kita mesti berolahraga. Dan dia ini supaya terbiasa dengan apa yang kita buat setiap harinya, ya kita harus lakukannya setiap hari. Supaya apa? Supaya dia ini tak kaget ketika kita hari ini tidurnya jam 8 malam, besok jam 10 malam, bangunnya hari ini jam 5 subuh, besok jam 8 pagi. Saya pun juga kaget lah kalau macam itu. Karena setiap hari jam tidur terus berubah-ubah, jam bangun pun terus berubah-ubah. Jadi tidak hanya ibadah aja yang konsisten, tapi juga jam tidur, jam bangun pun mesti konsisten juga.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Kasih Perempuan Sampan, karya Abdul Kadir Ibrahim, ialah sebuah novel yang menceritakan tentang kisah cinta yang berbeda latar belakang, suku dan ras, dengan berbagai polemik dan konflik yang muncul dalam setiap alur ceritanya. Novel ini juga menyoroti nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya dan terbagi menjadi 8 nilai sosial, yaitu nilai sosial masyarakat, perserikatan masyarakat, kasih sayang, musyawarah, ekonomi, rekreasi, tolong-menolong, dan watak. 8 nilai sosial tersebut memiliki pengaruh yang berbeda pada setiap alur ceritanya. Abdul Kadir Ibrahim, yang biasa disapa Akib, menggunakan gaya penulisan deskriptif, namun penjelasan dalam novel tersebut secara kompleks dan teliti tentang nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Buku ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai yang dijaga kelestariannya kini lekang dimakan zaman. Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah salah satu novel yang mengembangkan nuansa romantik cinta, namun tidak melupakan nilai-nilai sosial. Karya ini merupakan sastra yang sangat menarik untuk pembaca dikarenakan cerita yang dibangun oleh pengarang berangkat dari kisah nyata pernikahan antara wanita suku laut dengan lelaki asal Pulau Jawa yang bekerja di Batam. Secara keseluruhan, Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah sebuah karya sastra yang memiliki nilai kompleks dalam suatu pembuatan novel dikarenakan unsur nilai-nilai kehidupan di dalamnya.
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompat Rakyatan Cipinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perompat yang dapat kita lakukan supaya tubuh tak mudah ngantuk dan selalu semangat sepanjang hari. Kita bisa luangkan sekitar 5 hingga 10 menit untuk melakukan peregangan, berjalan kaki, atau gerakan ringan lainnya, saudara. Nah, aktivitas fisik pun juga bisa membantu tubuh beralih dari kondisi istirahat menuju aktivitas sehari-hari. Nah, kalau tubuh kita ini memang tengah butuh sangat asupan di pagi hari, nah, sebaiknya sarapanlah dengan menu bergizi seimbang supaya bisa membantu memenuhi kebutuhan energi dan juga nutrisi kita setelah saudara. Lepas itu, tuliskan 2 atau 3 pekerjaan utama, prioritas yang mesti kita selesaikan lebih awal-awal dulu supaya kita punya aktivitas nih lebih terarah lagi dan juga tidak terlalu membebani. Perlu kita ingat juga, saudara, rutinitas pagi ini bukan solusi untuk menggantikan tidur yang cukup ya. Orang dewasa nih biasa membutuhkan setidaknya 7 jam tidur setiap malamnya. Kalau rasa ngantuk berlebih terus terjadi meskipun waktu tidurlah cukup atau bahkan disertai gangguan tidur lainnya, kita elokkanlah ya. Untuk konsultasi dengan tenaga kesehatan terdekat. Karena memang memulai hari dengan lebih segar, tak harus kita mulakan melalui perubahan besar sedari perempat. Dengan kebiasaan kecil aja yang konsisten, menerapkan jam tidur yang konsisten, jam bangun juga yang konsisten, disertai istirahat kita yang memadai, ini pasti bisa membantu kita untuk menjalani aktivitas kerja yang lebih teratur lagi. Coba deh, saudara.

0: gimana tuh?
1: Nah pergi ke warung simpang lampu merah.
0: Pergi macam tuh juga.
1: Lah, habis tuh nama cemana? Takkan lah saya pakai baju macam pergi kerja.
0: Ih, bukan tuh lah maksud saya.
1: Habis tuh apa? Dah lah, banyak letah kau. Aku buru-buru nih. Dah eh.
0: Kejap. Pakailah ini ha.
1: Tak payahlah. Kan dekat aja.
0: Ha, inilah yang salah. Kita ni kalau naik motor, nak pergi mana-mana walau dekat sekalipun, tetap pakai helm. Jangan biarkan kepala kita tu terbuka macam tu je. Kita kan tak pernah tahu apa yang terjadi di perjalanan. Iya kalau selamat. Kalau tak, kita juga yang bahaya kan.
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih ke kumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya, bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat. Budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern.
3: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Mata Rai Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perempat, program bantuan stimulan perumahan swadaya BPBSPS dinilai perlu memberikan manfaat lebih luas lagi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak hanya melalui perbaikan fisik rumah saja, program ini juga diharapkan turut mendorong perubahan sosial dan juga peningkatan kesejahteraan keluarga penerima bantuan. Pengamat sosial Sisipul Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, pemerintah perlu melihat kembali tujuan utama bantuan perumahan bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari kondisi rumah yang menjadi lebih layak selepas direnovasi. Ia pun juga menilai, perbaikan fisik rumah memang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, kondisi kehidupan penghuni pun juga perlu menjadi perhatian supaya bantuan manfaatnya bisa dirasakan secara menyeluruh. Bantuan renovasi rumah tanpa diikuti upaya peningkatan kesejahteraan pun ada risiko untuk membuat perubahan hanya terlihat pada kondisi bangunan saja. Sementara itu, persoalan ekonomi dan sosial keluarga penerima bantuan ternyata bisa tetap berlangsung, saudara. Jadi Rianto juga berharap supaya BSPS terus dikembangkan dan mampu memberikan dampak yang lebih luas lagi bagi masyarakat penerima. Dengan seperti ini pun, bantuan tidak hanya menghasilkan hunian lebih layak lagi, tapi juga turut mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Tentadu, variasi tentadu bergelut daun. Filosofi memakai tentadu bergelut daun, tuah ada rezeki pun murah. Perangai berpadu sifatnya penyantun, berkahnya ada hati pemurah.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri. Peluang, tantangan, dan profil 19 pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan, dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis, tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi, atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.